Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Diara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Seputaran Tomelo 8 sedikit berangin, cerahnya menuju panas sekali. Dan seperti biasa, kalau hari Minggu itu jalanan sepi ya. Walaupun sepi, Bapak Mama Baso Diara kadang selalu diingatkan untuk tetap waspada. Waspadalah, waspadalah. Dan yang pasti Bapak Mama Baso Diara, hari libur bukan berarti aspal juga ikut libur dalam menjalankan tugasnya ya. Tetap keras, sama seperti kerasnya hidup ya, pergumulan hidup maksudnya. Ya, jadi yang pasti ketong selalu dihimbau untuk berhati-hati, jangan sampai ketong terlalu ngebut dan juga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, dijauhkan ya. Dan balik lagi bahwa aspal masih keras seperti dulu, masih sama ya. Dan bukan berarti karena hari Minggu jadi dia agak sedikit melunak gitu, seperti spon, tidak seperti itu ceritanya ya. Yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada di rumah ya. Bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golomanuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu

0: Gua Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Sakarias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liang Bua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Liang Bua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Liang Bua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liang Bua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liang Bua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa, kita tahu ada Dubois menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa. Lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liang Bua? Siapa yang pertama menemukan Liang Bua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liang Bua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liang Bua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liang Bua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liang Bua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liang Bua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liang Bua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liang Bua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liang Bua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liang Bua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini, banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liang Bua sebagai pusat penelitian mereka. Sehingga Liang Bua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional, University of New England, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Morwood dan dari Indonesianya R.P. Sujono. Nah, dalam penemuan mereka itu ditemukanlah apa yang mereka namakan itu Homo floresiensis. Bersamaan itu ditemukan juga di situ perkakas batu yang menurut tafsiran itu digunakan juga oleh Homo erectus di Sangiran di Jawa. Juga ditemukan lagi di situ sisa tulang gajah purba, Stegodon, lalu ada juga biawak raksasa yaitu Komodo, ada tikus besar yang dalam bahasa Manggarai disebut betu, itu biasa dikejar orang untuk dimakan, dan ada burung raksasa. Jadi konon mereka mengatakan ada 5 barang-barang atau binatang-binatang purba yang ditemukan bersama manusia purba itu. Homo floresiensis itu adalah manusia purba, dan di dalam perkiraan rentang fosilnya itu masuk dalam zaman Pleistosen. Dari sisi klasifikasi ilmiah itu, dia masuk dalam Animalia, lalu dia masuk filum Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya primat, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo floresiensis. Nama yang dikenal secara binominal itu istilah daripada arkeologi, namanya Homo floresiensis, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya manusia flores. Manusia flores itu dijuluki hobbit.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Bapak Zakarias berharap bahwa kedepannya nanti Liang Bua sebagai laboratorium purba kala dunia akan semakin membuka mata dunia bahwa sesungguhnya peradaban manusia menjadi sesuatu yang spesial untuk dipelajari sehingga menghasilkan manusia-manusia yang memahami dan mencintai budayanya sendiri. Saya Christine dari Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Baik Sonde baik, Tanah Timur lebih baik ya. Dan memang dari dulu ini adalah kata-kata yang selalu dipegang oleh anak-anak NTT ketika mereka merantau ke luar daerah ya. Jadi merantau sejauh-jauhnya mencari pengalaman dan juga penghasilan sebanyak-banyaknya. Dan ketika sudah masa tua pasti akan kembali pulang ke Tanah Timur Lilibo. Ya, dan bapak-bapak, saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani bapak mama, saudara dong semua ya, dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan di pagi ini cuacanya masih sama, sedikit berangin dan juga panas di seputaran Tombelo 8, masih sepi juga ya. Karena kita tahu bahwa di hari Minggu ini waktunya bagi umat Kristiani untuk menjalankan ibadah ya. Jadi ibadah pagi, bahkan tadi subuh juga sudah ada yang pergi ke rumah ibadah, ke gereja ya, untuk beribadah di hari Minggu ini. Ya, selamat pagi buat bapak mama, bapak saudara, selamat beraktivitas dan selamat beribadah. Yang mungkin juga siang nanti sekitar pukul 10 ya atau pukul 9 itu akan beribadah, selamat mempersiapkan diri, semoga ibadahnya berjalan dengan lancar dan bisa menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih.

Saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

pendengar, Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golomanuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu atau

0: Gua Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Zacharias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liang Bua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Liang Bua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Liang Bua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liang Bua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liang Bua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa, kita tahu ada Dumoa menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa, lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liang Bua? Siapa yang pertama menemukan Liang Bua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liang Bua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liang Bua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liang Bua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liang Bua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liang Bua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liang Bua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liang Bua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liang Bua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liang Bua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini, banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liang Bua sebagai pusat penelitian mereka, sehingga Liang Bua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional, University of New England, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Morwood dan dari Indonesianya R.P. Sujono. Nah, dalam penemuan mereka itu ditemukanlah apa yang mereka namakan itu Homo floresiensis. Bersamaan itu ditemukan juga di situ perkakas batu yang menurut tafsiran itu digunakan juga oleh Homo erectus di Sangiran di Jawa. Juga ditemukan lagi di situ sisa tulang gajah purba, Stegodon, lalu ada juga biawak raksasa, yaitu Komodo, ada tikus besar yang dalam bahasa Manggarai disebut betu, itu biasa dikejar orang untuk dimakan, dan ada burung raksasa. Jadi, konon mereka mengatakan ada 5 barang-barang atau binatang-binatang purba yang ditemukan bersama manusia purba itu. Homo floresiensis itu adalah manusia purba, dan di dalam perkiraan rentang fosilnya itu masuk dalam zaman Pleistosen. Dari sisi klasifikasi ilmiah itu, dia masuk dalam Animalia, lalu dia masuk filum Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya primat, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo floresiensis. Nama yang dikenal secara binominal itu istilah daripada arkeologi, namanya Homo floresiensis, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya manusia flores. Manusia flores itu dijuluki hobbit.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran jalan tampilan nomor 8 dan Bapak Mama bahasa daerah angin monsun timur. BMKG bilang masih aktif. Jadi menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan katanya waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalau untuk ini hari 13 September, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburai Jua merupakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami angin kencang. Kayaknya di Kota Kupang mulai kelihatan deh tanda-tanda ya. Di seputaran tempat 8, depung angin juga semulai berbeza ya, orang bilang sana seperti tadi, jadi dia semulai lebih kencang lagi berhembus angin di seputaran Tompilo 8. Yang akan keluar kota, hati-hati jalan, yang naik kendaraan roda 2 ya, jangan terlalu ngebut, angin kencang di Kota Kupang dan juga Kabupaten Kupang, di Rotendao dan juga Saburai Jua. Jadi jalan santai sa, orang tua bilang biar pelan asal selamat ya, biar lambat asal selamat, maksudnya sama sa. Yang penting intinya jaga keselamatan ketong saat berkendara dan juga pengguna jalan lainnya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Berita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bupati Rotendao Paulus Henuk memastikan saluran irigasi Ingu Papan memberi manfaat bagi para petani. Hal itu disampaikan setelah meninjau langsung kompleks persawahan Ingu Papan Desa Nusak Dale pada Kamis 10 September 2026 lalu. Peninjauan dilakukan untuk memverifikasi isu yang berkembang terkait manfaat saluran irigasi yang dibangun di tahun 2024. Paulus menyusuri aliran air dan memeriksa kondisi saluran pada setiap segmen secara langsung. Paulus Henuk menyebutkan sebelumnya berkembang berbagai persoalan terkait persawahan Ingu Papan di tengah masyarakat. Isu tersebut meliputi pupuk, serangan hama, penyakit tanaman, hingga manfaat pembangunan saluran irigasi. Terkait segmen yang belum dikerjakan, Paulus Henuk menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan sistem pembagian air masyarakat. Sistem yang dikenal sebagai penggarisan tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan PUPR. Beralih ke informasi berikut, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yakni air terjun Cunca Radin Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit, menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan hutan tropis, dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk kolam alami segar yang menjadi tempat sempurna untuk berendam atau sekedar bermain air. Masyarakat setempat biasanya memanjat tebing air terjun menggunakan tangga bambu untuk menjangkau sarang burung elang. Dan legenda inilah yang mengabdikan nama Cunca Radin Tangis hingga saat ini. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona masih sesando pagi menemani aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan bincang-bincang dengan KET Elizabeth Umbutara, founder dan penulis ya dari Bapalok. Bapalok itu kepanjangannya adalah Bacarita Pangan Lokal. Ya, karena pangan lokal saat ini memang sudah menjadi salah satu makanan wajib juga yang didorong oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, untuk mendorong diversifikasi pangan. Jadi, ya jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. This DJ is breaking.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Papa-papa, Kakek Yong dan Kakak Nona, obrolan Akamsi ya, ini adalah merupakan program baru Pro 4 RRI Kupang di kesempatan tahun 2024 ini. Dan seperti yang Beta sudah informasikan di pagi hari ini, Beta sudah terhubung dengan Kakak Elizabeth Umbutara, founder dan penulis dari Bapalok atau Baca Rita Pangan Lokal. Oke, kita sapa dulu Kakak Ete. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Kabarnya sehat?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Terima kasih sudah bergabung di Pro 4 RRI Kupang. Nah, kita mau omong mengenai Baca Rita Pangan Lokal. Mungkin belum banyak masyarakat Kota Kupang ya yang tahu tentang komunitas yang satu ini, Bapalok. Ya, ceritanya kalau Bapalok ini kan berpelukan seperti itu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih sedikit mengenai komunitas Baca Rita Pangan Lokal ini, Kak Ete.
2: Sebenarnya Bapalok ini sebuah inisiatif yang dimulai di tahun 2020. Memang sudah cukup lama. Gerakan kami itu sebenarnya kami mendokumentasikan resep-resep pangan lokal dari desa-desa. Lalu dari situ kami bukukan dan terbitkan resep-resepnya. Memang tujuannya adalah sebenarnya sambil meng-encourage orang-orang untuk tetap makan pangan lokal, tapi ini adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh khususnya kami waktu melakukan dokumentasi itu dengan para perempuan. Jadi ini adalah sekaligus dokumentasi pengetahuan dari para perempuan, dan saat ini masih di wilayah timur sih, Kak. Jadi dari 2020 hingga 2023 itu kami memiliki kesempatan untuk disupport dari berbagai pihak, sehingga akhirnya sudah terbit dua buku. Yang pertama itu buku Foodland and People, itu support dari inspirasi program dari MSET New Zealand, itu kerjasama dari pemerintah New Zealand dan juga Indonesia, dan juga yang kedua itu supportnya dari Cumeti Art Space Jogja dengan buku yang sudah terbit tahun ini, yaitu Puan dan Pangan.
1: Oke, berarti sudah dua buku ini mengenai resep-resep yang bahan bakunya itu adalah dari pangan lokal ya?
2: Iya.
1: Di Pulau Timur.
2: Iya. Karena kan keyakinan kami adalah dengan orang bagaimana untuk tetap melestarikan pangan lokal yang kita miliki, yaitu dengan orang tetap makan pangan lokal.
1: Iya.
2: Nah, resep-resep ini kami kumpulkan. Ini adalah resep-resep dari rumah tangga sehingga bisa dilakukan oleh semua orang.
1: Oke.
2: Dan ya, bersyukurnya kami sudah mendapat kesempatan juga untuk di-mentoring. Jadi bukan hanya sekedar visual narasi, tapi juga dalam di-mentoring untuk pembuatan konten. Jadi secara audio visual tahun ini.
1: Oke, baik. Sudah mulai jalan ya. Ini keren ini, Bapalok. Wah, ini ide nama Bapalok ini kira-kira dari mana ini, Bapalok?
2: Bapalok ini sebenarnya kan kami bercerita, baca cerita, karena itu kata saling iya, bercerita.
1: Iya.
2: Jadi bukan hanya antara satu pihak atau kami yang mencari, tapi dengan narasumber-narasumber di desa kami saling bercerita dan berharap bahwa semua orang, akan banyak orang terlibat untuk menceritakan tentang pangan lokal mereka di daerah masing-masing melalui wadah yang kami bikin, yaitu cerita pangan lokal.
1: Oke, nah dari hasil baca cerita pangan lokal ini kira-kira sudah berapa banyak nih Kak Ete temukan di lapangan pangan lokal yang tentunya enak dan siap dibikin sebagai variasi-variasi ya, variasi pangan lokal yang bisa dikonsumsi masyarakat ini. Ada berapa banyak sebenarnya pangan lokal yang ditemukan oleh KET dan teman-teman di Bapalok ini? Ada berapa orang kalau boleh tahu di komunitas Bapalok ini?
2: Untuk Bapalok sekarang kami yang memang fokus aktif itu ada 5 orang, 6 orang sama dengan saya. Ya, yang sedang aktif untuk membuat konten-konten visual narasi untuk pangan lokal ini. Iya. Nah, untuk berapa banyak resep ini, karena kami menyasarnya kan rumah tangga. Nah, bagi kami sih ketika menemukan di lapangan adalah ketika kita masuk dalam rumah tangga itu, masing-masing rumah tangga itu punya local wisdom sendiri.
3: Iya, jadi, betul.
2: Ya, jadi mereka punya cara sendiri untuk mengolah pangan lokal. Misalnya, contohnya, misalnya jagung Katema. Kalau jagung Katema kan semua tahu. Tapi kan isian dari jagung Katema itu kan berbeda-beda. Itu tergantung dari keluarga. Misalnya apa yang mereka tanam, itu yang mereka campurkan di dalam jagung Katema. Bahkan untuk jagung Katema itu macam-macam. Ada yang pakai kacang hijau, hanya pakai kacang nasi, atau buah pepaya, daun pepaya. Itu tergantung dari kekayaan pangan dari keluarga tersebut. Nah, untuk dua buku sendiri, kalau buku yang pertama itu ada sekitar 20-an resep yang saya kami temukan itu resep keluarga. Tapi itu hanya pada musim itu, pada saat, jadi bukan full satu tahun musim.
3: Iya, betul.
2: Ketika
3: betul.
2: Mereka panen.
3: Iya.
2: Itu saja sudah 20-an dari 4 keluarga saja. Lalu ada teman-teman juga yang membantu untuk membuat pengembangan inovasi pangannya. Ada 3 orang, jadi masing-masing itu 5 resep, jadi ada 15. Okay. Itu dari beberapa bahan yang kami coba kumpulkan jenisnya di desa.
3: Oke, okay, karena memang kalau pangan lokal ini kan, omong pangan lokal ini pasti musiman begitu kan. Karena ada yang fonde setiap hari ataupun setiap musim itu ada begitu ya Kak Ete.
2: Iya, justru karena kita makannya musiman ini sebenarnya sangat memperkaya kita. Jadi kita tidak perlu ya makan sesuai musim.
3: Iya, makan sesuai musim. Ada pisang, iya, makan pisang. Ada jagung, makan jagung. Iya. Tapi dengan variasi-variasi iya, itu ya.
2: Iya. Okay. Jadi kita akan melihat betapa kayanya pangan kita setiap musim itu selalu ada, selalu tersedia pangan. Jadi tidak memaksa bahwa satu pangan itu harus ada di. Ada yang memang sepanjang tahun itu tetap ada karena pengetahuan-pengetahuan dari nenek moyang melalui fermentasi-fermentasi seperti luat, atau misalnya mereka menyimpan rebung yang hanya 1 tahun 1 kali dalam bentuk fermentasi yang nanti bisa dipakai sepanjang tahun. Nah, itu kebijakan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang kita miliki sebenarnya.
3: Dan ini dengan sukarela dibagi oleh masyarakat yang ada di pedesaan gitu ya, ke komunitas Bapalok ini untuk bisa kemudian dikembangkan gitu ya. Nah, kalau mau dibilang sejauh pengalamannya Kak Ete di lapangan gitu ya, karena ketong punya masyarakat ini kan soalnya bisa lepas begitu dari yang namanya nasi ya, belum semua orang ini familiar begitu dengan yang namanya pangan lokal ini. Nah, kalau orang-orang di desa-desa sendiri ini apakah memang sudah terkontaminasi dengan mengkonsumsi nasi sebagai bahan makanan utama, atau masih tetap memilih pangan lokal ini sebagai makanan utama? Nasi ya sudahlah, mungkin untuk makan siang atau ya makan pagi saja dan lain sebagainya nih Kak Ete.
2: Iya. Kalau bisa, kalau nasi kita tidak bisa memungkir ya bahwa betapa masyarakat kita sendiri sudah bergantung kepada nasi. Yang notabene di tidak di semua daerah itu mereka membudidayakan padi sendiri kan. Ada beberapa daerah-daerah kita yang memang sangat kondusif untuk budidaya padi karena kondisi di sekitarnya, ekosistemnya mendukung itu, tapi akan ada yang tidak sebenarnya.
3: Iya.
2: Nah, itu sebenarnya dari masalah dari konsen itulah kami akhirnya melakukan dokumentasi pangan lokal. Sekalian kita turun bercerita dengan masyarakat, sekalian juga bercerita sambil memberitahu bahwa betapa pentingnya bahwa karbohidrat kita ini bukan cuma nasi, tetapi kita punya sumber karbohidrat yang lain yang sebenarnya sangat melimpah di daerah kita. Seperti itu. Nah, kalau secara mindset kan ini, mindset ini kan terbentuk dalam jangka waktu yang cukup lama ya.
3: Yeah.
2: kayak dulu kita kan tidak ada nasi, tapi begitu masuk beras jadi bergantung kepada nasi. Nah sekarang kalau mengembalikan kepada keadaan yang semula tanpa nasi itu kan memang agak sulit. Tapi bagi saya tidak mustahil, hanya membutuhkan proses yang lumayan panjang. Jadi bagaimana kita sendiri yang misalnya kita sendiri yang ke desa juga tidak mencari nasi.
3: Iya, yang harus dicari atau suka ketemu nasi di kota, jangan cari nasi lagi di desa gitu kan ya.
2: Iya, ya, ada satu cerita yang menarik waktu saya masih bekerja bersama dengan Yayasan Pikul itu, ada satu kondisi di mana orang desa itu karena malu menyajikan cuma ubi, cuma jagung, seperti orang kota yang datang, mereka beli mie.
3: Mie instan, aduh, ya.
2: Padahal kan mereka punya tangan yang begitu kaya. Bagaimana kita yang misalnya kita yang ke desa itu juga memiliki mindset yang benar bahwa semua yang tersedia di desa adalah pangan yang sama berharganya, sama pentingnya itu dengan beras.
3: Oke, Beta tertarik dengan buku pertama ini ya, M. Hetah gitu ya judulnya ya.
2: Bukan nggak, Land Food and People.
3: Oh, yang itu yang berisi resep-resep itu kan?
2: Ya, kalau yang buku yang tadi Kak sebut itu buku dari teman-teman yang juga melakukan dokumentasi pangan lokal.
3: Oke, baik. Nah, kalau untuk yang buku pertama itu ada berapa resep yang ditemukan tadi?
2: Itu isinya ada resep yang memang dari rumah tangga di desa, pasti waktu itu, dan juga ada resep dari teman-teman yang punya konsen di pengembangan pangan lokal. Jadi ada sekitar 50-an resep yang ada di sana.
3: Ada 50-an resep ya. Itu kalau boleh tahu yang paling banyak bahan baku, bahan dasarnya itu dari pangan lokal jenis apa nih? Umbi-umbian kah? Pisang atau apa?
2: Ya, ada umbi-umbian juga. Yang bukan hanya ubi kayu saja, ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada ubi hutan. Lalu ada jagung juga. Sorghum, ada juga utak, mungkin pernah dengar?
3: Iya.
2: Akabilan.
3: Iya, oh ya, akabilan, iya. Oke. Tapi kan tidak semua pangan lokal di desa ini kan apa namanya ya, berhasil diekspos gitu ya. Nah ini yang coba kemudian di up sama komunitas Bapalok ini. Nah, boleh diceritakan kesulitannya untuk bisa merayu, dalam tanda kutip ya, merayu masyarakat untuk bisa bercerita tentang pangan lokal ini, bagaimana dong bisa mengolahnya, seperti itu Kak Ete.
2: Ya, ya kalau merayu biasanya karena ini pengetahuan kan sudah ada di mereka. Yang menarik sih bukan kesulitan mendapatkan informasi, tapi jadi ketika misalnya cerita ketika saya melakukan riset ke Malaka, tanya-tanya soal sorghum, terus ada salah satu narasumber itu dia kaget, dia bilang, kakak dong cuma makan sorghum.
3: Kaget ya,
2: ya. Ya, jadi dia berpikir bahwa itu tuh cuman makanan mereka dan itu bukan makanan orang. Jadi ada pemahaman-pemahaman seperti itu yang akhirnya membuat sedih sih sekarang. Maksudnya bagaimana sebenarnya kita juga harus menganggap bahwa pangan lokal yang kita miliki itu juga sama pentingnya. Semua setara gitu.
3: Iya, oke. Berarti memang yang perlu diperbaiki adalah mindsetnya masyarakat begitu ya. Kalau masyarakat di desa pikir, aduh kalau ketong kasih orang kota hanya pisang ataupun hanya ubi rebus itu tindakan yang memalukan. Tapi mungkin yang harus dirubah memang mindsetnya orang kota juga begitu ya, bahwa kalau ketong ke desa jangan mintalah yang aneh-aneh gitu ya, apa yang ada dinikmatilah gitu ya.
2: Iya, jadi kayak ada sebenarnya ada tindakan dua sisi. Jadi kita tetap memberi kepercayaan diri kepada masyarakat yang kita kunjungi bahwa pangan mereka yang beragam itu luar biasa, sama enaknya dengan apa yang kita konsumsi, dan kita sendiri yang datang ke sana memiliki mindset yang bahwa mereka itu kaya dengan pangan, dan itu yang ingin kita nikmati bersama-sama.
3: Oke, jadi jangan ada tuntutan harus ada ini dan itu ya.
2: Oke. Okay. Kalau kita bisa, mereka itu kan mau belajar. Sebenarnya kan pangan yang ada di sini sangat kaya. Mereka juga ingin belajar bagaimana pengolahan-pengolahan yang berbeda dari apa yang mereka miliki. Jadi misalnya saya ke Angkoang waktu itu di desa Olbanu, ada satu jenis pangan yang mereka sebut olobai. Olobai ini sejenis begonia hutan yang mereka konsumsi. Jadi waktu itu mereka konsumsinya cuma sebagai sambal luat atau pengganti asam, karena dia sangat asam. Lalu bersama-sama dengan mama-mama di sana, kami membuat selai dari begonia ini. Dan akhirnya mereka menerima itu dengan baik. Lalu yang awalnya selainya hanya pakai gula pasir, mereka ganti dengan madu. Artinya mereka mengembangkan sendiri. Dan bagi saya, saling baca rita itu seperti itu, saling memperkaya.
3: Oke, benar juga ya. Harus bagi-bagi informasi ya, saling berbagi informasi biar memperkaya pengetahuan. Nah, dari sekian banyak resep yang ditulis gitu ya di buku pertama kemarin, yang menurut Kak Ete paling menarik itu resep yang mana ini, Kak? Bisa berbagi?
2: Sorghum goreng.
3: Sorghum goreng.
2: Iya.
3: Oh, baru dengar sorghum goreng ya?
2: Iya.
3: Aduh, kira-kira seperti ini, apa itu?
2: Kalau sorghum goreng ini dibuat, resepnya dibuat oleh teman saya, namanya Asu Banuet. Dia salah satu bakalok juga. Jadi dia pintar masak juga. Jadi dia membuat resepnya sorghum goreng yang seperti nasi goreng, tapi diganti dengan sorghum.
3: Oh, begitu.
2: Iya. Lalu dari sorghum goreng itu ada pengembangannya, jadinya sorghum bakar.
3: Iya,
2: yang ternyata rasanya juga tidak kalah enak. Dan sebenarnya kan sorghum ini karena gulanya lebih rendah, jadinya lebih sehat.
3: Oke, kandungan gizinya lebih baik lah, seperti itu ya. Oke, nah untuk sorghum goreng ini sudah dibagikankah resepnya ke mama-mama yang ada di kampung seperti itu atau bagaimana ini, Kak?
2: Iya, jadi buku yang pertama dan buku yang kedua itu ada beberapa memang kami komersialkan, tetapi ada beberapa itu yang kami bagikan langsung kepada mama-mama yang memiliki kolektif di desa sehingga bisa digunakan untuk dikembangkan.
3: Oke, baik-baik. Oke, Kak Ete ketong akan masih lanjutkan ketong punya perbincangan, tapi ketong dengar dulu lagu yang satu ini ya Kak Ete ya, sebelum ketong lanjutkan. Ya.

0: Okay, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita masih sama-sama dengan Kakak Esther Ubu Utara ya. Penulis dan founder dari Bapalok atau Bajarita Pangan Lokal. Halo Kakak Ete.
1: Halo Kak.
0: Kita lanjutkan lagi ya, kita punya cerita-cerita mengenai Bajarita Pangan Lokal ini. Jadi sebenarnya kalau mau makan enak, makan sehat dengan pangan lokal juga bisa ya Kak Ete ya.
1: Sangat bisa Kak.
0: Moto dari Bapalok ini apa nih motonya?
1: Eat local food, support local food. Jadi makan pangan lokal mendukung akar kita sebenarnya, masyarakat lokal juga.
0: Oke. Nah, kita balik lagi ke buku resep-resep masakan yang sudah diterbitkan begitu ya. Kalau mau tahu ya seperti apa nih? Ketua mau tahu seperti apa sambutan masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Bajarita Pangan Lokal ini, Bapalok, dengan menerbitkan buku resep-resep pangan lokal ini, variasinya.
1: Iya. Sebenarnya karena kita masuk di era di mana masyarakat ingin hidup sehat. Mereka mulai mengurangi konsumsi nasi, beralih kepada sumber karbohidrat lain. Iya. Dan kita sangat kaya akan itu. Jadi, misalnya buku yang kedua kemarin, apresiasinya lumayan bagus karena buku ini sudah dicetak 3 kali dan sudah sold out.
0: Wow, luar biasa.
1: Bukan hanya masyarakat di timur atau di NTT, tetapi juga teman-teman yang di luar NTT juga banyak yang tertarik, banyak yang ingin belajar kuliner di timur.
0: Yang buku kedua ini ceritanya juga sama, resep-resep ini ada berapa banyak nih yang diterbitkan ini Kak?
1: Buku yang pertama itu kan Food Land and People itu di tahun 2020, lalu di 2023 ini itu buku Puan dan Pangan.
0: Puan dan Pangan ini berisi apa nih? Resep juga? Makanan-makanan lokal juga?
1: Dokumentasi resep dari cara perempuan-perempuan hebat kita. Yang memberikan informasi terkait pengolahan pangan mereka. Lalu ada beberapa resep, inovasi, eksperimen yang dilakukan di situ.
0: Oke, baik-baik. Nah, untuk mendapatkan buku resep ini yang diterbitkan oleh komunitas Bapalok ini bisa didapatkan di mana?
1: Lewat Instagram Bajarita Pangan Lokal, yaitu @bapalok.
0: Oke, untuk range harganya boleh dikasih tahu ke Bapak Mama, Kakak Yung, Kakak Nona di rumah?
1: Untuk sekarang yang masih dalam proses mencetak itu di buku kedua itu harganya Rp65.000.
0: Rp65.000. Ini bukunya tebalnya berapa nih? Berapa halaman nih?
1: Buku sekitar 70 halaman.
0: 70 halaman, oke.
1: Dengan berbagai bahan dasar yang kami temukan di desa.
0: Oke, ini masih untuk daratan timur gitu ya.
1: Iya. Oke. Untuk saat ini memang kami masih berkesempatan melakukan dokumentasi di timur, tapi kalau di masa depan mendapat kesempatan untuk melakukan dokumentasi. Tapi sebenarnya ini sebuah inisiatif ya, Pak.
0: Iya, iya.
1: Harapnya nanti akan ada banyak orang yang akhirnya tertarik melakukan inisiatif yang sama di daerah mereka masing-masing.
0: Oke, oke. Nah, sudah. Kalau untuk komunitas Bapalok ini, apakah yang bergabung gitu ya? Apakah hanya teman-teman yang ada di Pulau Timur atau mungkin terbuka kesempatan gitu? Kayak misalnya ada yang punya minat atau interest yang sama dengan KET dan kawan-kawan yang ada di Bapalok, ini terbuka nih kesempatan untuk bisa bergabung bersama KET dan teman-teman di Bapalok ini.
1: Iya. Ini karena namanya Bajarita Pangan Lokal, jadi sebenarnya terbuka untuk semua orang yang ingin berbagi soal pangan lokal mereka itu, kita bisa publish-nya di Instagram Bajarita Pangan Lokal atau sosial media yang kita punya, lalu mungkin bisa terkoneksi dengan orang-orang yang punya kecintaan terhadap pangan lokal mereka, gitu.
0: Oke, jadi ini cukup terbuka untuk orang-orang yang punya minat atau interest yang sama tapi ada syarat dan ketentuannya gitu kah?
1: Kalau untuk saat ini sih memang Bapak Lok, kami masih mengerjakannya masih 5 orang untuk pengembangan konten audio visualnya. Yang kami belum buka untuk kayak seperti open volunteer, tapi bagi teman-teman yang ingin bercerita soal pangan lokal, lalu ingin diskusi, lalu ingin mengembangkan hal yang sama seperti yang kami lakukan, itu sangat mungkin.
0: Oke, tadi ini kan katanya sudah bergerak di pembuatan audio visual ya. Apakah sudah ada video-video tutorial ya tentang resep-resep yang ada di buku-buku yang sudah terjual seperti itu, yang sudah diterbitkan?
1: Dalam sementara dalam pengerjaan, Kak. Paling lambat itu Februari kami sudah akan merilis konten-konten audio visual khusus untuk pangan lokal yang berdasarkan resep-resep yang sudah kami kumpul.
0: Oke, baik. Nah, memang butuh apa ya? Butuh waktu untuk masyarakat ini bisa terus mengenal, ya, kemudian menjadikan pangan lokal ini sebagai bahan konsumsi utama, ya, dibandingkan dengan nasi. Nah, kalau dari pandangan KET sendiri gitu ya, yang sebagai orang yang bergerak begitu untuk bisa terus mengenalkan ya pangan lokal ini ke masyarakat nih, kira-kira berapa persen nih keyakinannya ke depan kalau pangan lokal ini akan kembali menjadi favoritnya masyarakat ya, sebagai makanan utama pengganti nasi ini?
1: Itu pekerjaan yang sangat berat ya.
0: Berat, sangat berat ya.
1: Sebuah kebiasaan yang sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana terus mengencourage, mencoba untuk masyarakat ini melihat bahwa sebenarnya pangan lokal kita beragam dan bisa diolah tuh bermacam-macam. Dan kalau misalnya kita makan ubi hari ini, ya cukup itu karbohidrat kita seperti itu.
0: Oke. Jadi
1: kalau berapa persen sih? Belum ada penerbit.
0: Tapi cukup yakin ya ke depan pangan lokal ini bisa kembali menjadi primadona ya.
1: Ya, kalau melihat dari gaya hidup sekarang yang selalu mencoba untuk hidup sehat dan mengganti misalnya beras dengan sorghum, beras dengan umbi-umbian. Itu sih harapannya cukup besar kita.
0: Oke, okay. Nah melihat perkembangan pangan lokal yang cukup menjanjikan di masa depan, dorongan-dorongan seperti apa nih yang KET pikir ini perlu untuk kita berikan kepada masyarakat, terutama di masyarakat-masyarakat di desa begitu ya? Karena masyarakat-masyarakat di desa ini perlunya stimulus gitu ya, dorongan untuk dong bisa tanam lebih banyak lagi pangan-pangan lokal yang nantinya ke depan ini bisa bermanfaat baik ya untuk diversifikasi pangan ini, KET.
1: Iya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, Kak, pangan lokal itu tidak hanya memberikan kecukupan pangan hari ini, tetapi kalau misalkan pangan lokal tersebut juga bisa mempunyai nilai ekonomisnya, biasanya masyarakat akan mencoba untuk terus menanam. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kalau kita masih membeli pangan lokal dari masyarakat, kita masih mengolah secara rutin, otomatis masyarakat melihat bahwa ini juga mendatangkan profit. Seperti itu mereka juga akan menanam. Sebenarnya kan sebuah pangan itu menjadi hilang ketika tidak ada lagi yang makan.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada lagi yang konsumsi. Contohnya misalnya sorghum.
0: Iya.
1: Sorghum itu kalau misalnya bicara kepada orang-orang di gitu, kan mereka akan bilang kalau ini makanan nostalgia gitu.
0: Iya. Makanan dulu-dulu ya, ya.
1: Iya, yang mereka tidak konsumsi lagi karena pertama mungkin karena dia sudah hilang dari pasaran. Kita tidak bisa menemukannya dengan mudah sekarang.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini yang waktu 2017 ketika bergabung bersama dengan Yayasan Tikul itu, masuk dalam saya mengampanyekan soal sorghum, itu yang saya temukan. Jadi ketika kita mempromosikan sorghum sebagai salah satu pangan karbohidrat lainnya, dan banyak yang

0: misalnya dengan sorghum itu ada menjadi middle chain begitu, yang mempertemukan konsumen dan petaninya.
1: Oke, ini tindakan yang baik sekali gitu ya. Nah, kalau dukungan dari pihak pemerintah sendiri, baik pemerintah daerah di mana KET Dong menggali informasi tentang pangan lokal ini, atau mungkin ada dukungan-dukungan dari pihak lain begitu yang mendukung komunitas ini untuk bisa ke depan tetap eksis nih, untuk bagaimana menemukan sumber-sumber pangan lokal yang lebih variatif.
0: Sebenarnya yang kami harapkan ada kalau misalnya dukungan dari pemerintah itu akan lebih cepat ya, misalnya pemerintah. Bagaimana pemerintah ini bukan hanya memberi apa motivasi untuk petaninya menanam, tetapi mereka juga menyediakan pasar, sebuah kepastian. Bahwa kalau kamu tanam ini akan ada yang ambil dengan harga sebegini. Nah, itu akan membuat mereka lebih bersemangat. Nah, itu yang coba kami lakukan dengan beberapa teman yang misalnya datang mencari sorghum di Pulau Timur. Lalu kami, ini saya kenal petani sorghum, lalu diperkenalkan seperti itu. Jadi mereka punya kepastian, kalau saya tanam begini, berarti itu akan terjualnya dengan harga berapa.
1: Iya.
0: Dan berapa banyak yang bisa saya dapatkan selain untuk konsumsi sendiri.
1: Iya, memang profit itu memang juga dibutuhkan gitu ya.
0: Iya, karena tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan manusia kan
1: iya, ya. Tiap hari bertambah begitu ya. Nah, ke depan kira-kira komunitas Bapalok ini ada proyek apa lagi nih? Proyek ke depan nih terkait pangan lokal ini.
0: Untuk saat ini kami masih aktif di melalui media sosial yang kami kerjakan untuk melakukan dokumentasi pangan lokal. Dan tentu saja kami juga ini menjadi sebuah gerakan yang konsisten. Kalau tidak konsisten kan orang tidak tahu gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi harus konsisten dulu sehingga akhirnya kita punya banyak jaringan-jaringan yang juga punya kepedulian terhadap pangan lokal untuk pengembangan pangan lokal seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan, misalnya yang terakhir itu di bulan November itu sempat membawa mama-mama dari Timor untuk memperkenalkan pangan lokal di Jakarta melalui PKN Pekan Kebudayaan Nasional seperti itu. Dan itu antusiasme masyarakat di sana
1: luar biasa.
0: Luar biasa, dan sekaligus di sana kita belajar pangan lokal dari daerah lain. Jadi di situ kita bisa saling bertukar informasi. Oh, ternyata ubi kita dikonsumsi seperti ini, tapi di daerah lain dikonsumsi dengan cara yang berbeda. Nah, itu kan memperkaya pengetahuan juga. Sehingga cara kita mengkonsumsi pangan lokal di daerah kita sendiri juga bisa menjadi beragam tanpa menghilangkan identitas kita.
1: Oke. Nah, ke depan ini inovasi seperti apa nih yang menurut KET, teman-teman dari Baca Rita Pangan Lokal ini bisa dilakukan, ya perlu dilakukan untuk pangan lokal ini sekali lagi bisa melejit menjadi makanan kelas utama. Inovasi seperti apa nih yang dibutuhkan?
0: Sebenarnya sebelum inovasi, mindset dirubah.
1: Iya, mindset dirubah. Itu sudah pasti. Butuh kerja keras, kerja cerdas ya.
0: Bahwa kita punya kekayaan pangan yang sangat beragam, yang bisa kita konsumsi, yang tidak jauh, yang aksesnya itu dekat, dan otomatis lebih sehat. Nah, itu. Dan inovasinya yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita melakukan eksperimen-eksperimen terhadap pangan. Bahwa itu kayak misalnya kemarin, coba misalnya bikin bubur dari jagung, bubur dari ubi jalar yang lokal yang sudi. Seperti itu. Atau kita membuat pangan-pangan yang lain selai dari pangan lokal yang kita punya. Seperti itu. Sebenarnya semua bisa dilakukan.
1: Oke, oke. Sepanjang ada kemauan, pasti ada jalan ya.
0: Iya.

0: Oke, Kak Ete.
1: Benar.
0: Ada lagi yang mau ditambahkan?
1: Dan bagaimana kita tetap bisa berbagi cerita, membuat trending.
0: Iya.
1: Oh, hari ini saya mengolah pangan lokal ini menjadi ini. Nah, itu kan menjadi pengetahuan-pengetahuan yang bisa dikembangkan bersama.
0: Iya, mungkin bisa dimulai dengan bikin hashtag pangan lokal NTT enak gitu kan.
1: Benar sekali, Kak.
0: Oke, okay, nah yang terakhir nih, harapan sekaligus closing statement dari Kak Ete nih sebagai seorang penulis, founder juga ya dari Baca Rita pangan lokal ini, kira-kira terhadap pengembangan pangan lokal ke depan seperti apa?
1: Bagi saya, ketika kita konsumsi pangan lokal, kita juga akan mendukung petani lokal. Dan bagaimana inisiatif-inisiatif seperti ini semakin besar, sehingga akhirnya dia menjadi gaya hidup. Ketika menjadi gaya hidup, kita akan terus mengkonsumsi pangan lokal yang lebih sehat dan juga sekaligus mendukung masyarakat kita.
0: Oke, itu harapannya ya. Baik, kalau begitu terima kasih Kak Ete untuk waktu dan kesempatannya bergabung di obrolan komunitas ya, obrolan akamsi untuk kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Kak Ete dan teman-teman di Baca Rita Pangan Lokal ya. Ditunggu ditunggu karya-karya selanjutnya, resep-resep selanjutnya yang luar biasa.
1: Siap.
0: Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Pagi.
0: Ya, Papa Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona, demikian tadi ada Kak Esther Umbutara ya, selaku penulis dan founder dari Baca Rita Pangan Lokal. Memang untuk mendokumentasikan ya terkait resep-resep pangan lokal yang beragam, variasinya yang banyak, ini butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau sejauh ini teman-teman dari Baca Rita Pangan Lokal, Bapak Lok NTT ini bisa melakukannya, ini bukti ya bahwa semangatnya anak-anak muda itu luar biasa. Jadi jangan ragu lah untuk mengkonsumsi yang namanya pangan lokal ini. Karena selain enak, sehat ya, bergizi lagi. Ini plusnya gitu dari pangan lokal yang ada di Nusa Tenggara.

04 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Ba, Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sika menyiapkan penjemputan secara kedinasan hingga upacara kenegaraan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum Alfonsius Albinus Mehan. Dokter hewan asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang meninggal akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Sabtu 12 September 2026. Bupati Sika Juventus Primus Yoris Kago memastikan pemerintah daerah terlibat langsung dalam proses penjemputan jenazah Alfonsius. Alfonsius, kami dokter hewan Alfonsius merupakan satu dari tiga pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tewas dalam kasus penembakan di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama pada Rabu 9 September 2026. Saat kejadian ia bersama rombongan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tengah menjalankan tugas meninjau kegiatan cetak sawah. Rombongan diserang oleh kelompok bersenjata saat berada di wilayah Mulyama. Serangan itu menewaskan tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas kedinasan. Beralih ke informasi berikut. Himpunan Pramu Wisata Indonesia Cabang ND mendorong peningkatan kualitas pemandu wisata melalui keterampilan, etika, keselamatan, dan pemahaman budaya lokal. Hal tersebut disampaikan anggota HPI ND Cahyadi dalam perbincangan bersama RRI. HPI menjadi wadah nasional para pemandu wisata termasuk komunitas GB Kota ND untuk berbagi pengetahuan dan pekerjaan bersama. Menurut Cahyadi, anggota senior membimbing pemula memahami pelayanan wisatawan, etika lingkungan, sekaligus membangun kemampuan bahasa Inggris dasar mereka. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sahabat budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
3: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya, antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
2: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
3: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu dipengaya. Pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
2: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
3: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul, ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
2: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
3: Ini kan parak dia bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting, karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
2: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
3: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
2: Pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
4: Pangan lokal ini bisa saja dia punah, bisa saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
2: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
4: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal. Tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan terus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua akan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
2: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tarian tradisional Rote jadi salah satu cara siswa SMK Negeri 1 Rote Barat kasih kenal budaya daerah pi wisatawan yang berkunjung ke Nihi Rote. Para siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam berbagai penyambutan tamu, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Onesimus Ndun, bilang kesempatan tersebut jadi pengalaman berharga buat para siswa. Selain belajar tentang dunia pariwisata, siswa juga dapat ruang untuk kasih kenal budaya Rote secara langsung kepada wisatawan. Menurut Onesimus, interaksi langsung dengan wisatawan kasih pengalaman yang sonde selalu diperoleh siswa melalui pembelajaran di dalam kelas. Mereka belajar berkomunikasi, bersikap ramah, percaya diri, dan memahami bagaimana memberikan pelayanan kepada tamu dari berbagai latar belakang. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 yang digelar Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Matel Dius Sanam, bilang pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan pemandu wisata memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman yang baik kepada wisatawan. Pemandu sonde hanya bertugas menjelaskan destinasi, tetapi juga memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi lokal yang dimiliki. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristin, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketumpung Obrolan Teras UMKM kali ini ya sudah hadir dengan Beta salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, dalam Obrolan Teras UMKM, yaitu Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Inayah, apa
1: selamat,
0: kabar?
1: selamat siang Kak.
0: Apa kabar Kak? Sehat?
1: Sebenarnya agak kurang fit, cuman tadi sudah lebih baiklah hari ini daripada kemarin.
0: Oke, demi Pro 4 ya. Oke, Kakak ini Beta panggilnya Kakak Inayah.
1: Iya betul,
0: Kakak Inayah ya, luar biasa hari ini berkesempatan berjumpa ya Bapak Mama Bapak Saudara bersama dengan owner dari UMKM Takoyaki Uma. Nah, sebelum kita sharing ya, bercerita lebih banyak lagi ya terkait dengan UMKM Takoyaki Uma nih Kak Inayah. Ini Takoyaki Uma. Uma, takoyaki itu salah satu makanan tradisional dari...
1: Takoyaki itu makanan dari Jepang, Kak.
0: Tapi pasti dibuat dalam cita rasa orang Kupang begitu ya. Cita rasa yang lebih kena dengan ketan pulita.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Disesuaikan dengan yang ada di Indonesia, tetapi bahan dasarnya itu tetap dari Jepang. Jadi dashi powder. Jadi ada namanya dashi powder, jadi bahan campurannya itu. Dan itu tidak didapatkan di Kupang gitu. Dapatkan dari belinya online kami.
0: Oke, ketong suatu saat jauh-jauh pi Jepang. Langsung untuk mau mencoba mencoba takoyaki ya. Ketong mau coba takoyaki, sudah ada nih dia punya produk di sini ya. Langsung dari Takoyaki Uma. Nah, Kak, sejak kapan nih Takoyaki Uma ini berdiri dan terinspirasi dari mana?
1: Iya, jadi kebetulan Takoyaki Uma ini baru berdiri bulan Agustus tahun ini, Kak. Jadi baru beberapa bulan berdirinya. Lalu namanya kenapa Takoyaki Uma gitu. Nah, kalau takoyaki kan memang makanan dari Jepang ya. Nah, Uma ini adalah panggilan saya bagi anak-anak gitu. Anak-anak suami, jadi panggilnya tuh Uma. Akhirnya ya sudah, karena saya juga yang buat resepnya kan, karena resepnya kan belajar dari YouTube beberapa begitu kan, saya kolaborasikan error trial begitu, coba berkali-kali terus nemu yang ini gitu, yang pas gitu, akhirnya dinamakan Takoyaki Uma seperti itu.
0: Oke, menarik sekali ya ceritanya. Jadi memang dari awal mungkin sudah ada ide ya Kak ya, dan inspirasi yang kuat begitu, dan bikin usaha seperti Takoyaki Uma ini akhirnya punya cerita juga ya di balik namanya, yaitu Uma punya, Uma yang
1: betul.
0: Bikin
1: Oke.
0: Terinspirasi dari mana tuh Kak? Kepingin buat makanan khas dari luar negeri ya, kalau mau dibilang ini bukan di luar NTT lah, tapi
1: betul.
0: Di luar Indonesia, tapi dengan cita rasa yang bisa diterima oleh lidah Kupang kalau mau dibilang. Itu terinspirasinya dari mana tuh Kak?
1: Iya, jadi awalnya itu suami atau anak-anak itu suka jajan gitu kan, suka jajan takoyaki, karena di Malang itu kan, dulu kan kami tinggal di Malang. Di Malang itu banyak, sudah banyak. Jadi untuk sudah biasa begitu untuk jajan takoyaki. Lalu tiba-tiba di Kupang itu ada yang jualan. Nah, pas ketika suami sama anak-anak tuh sering beli, terus saya coba kok rasanya begini ya, enggak sesuai dengan khasnya begitu. Akhirnya daripada apa namanya jajan terus, akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri begitu. Akhirnya saya coba resep berapa, terus saya coba beli online untuk yang bubuknya ini. Saya coba, ternyata kok ini rasanya pas begitu, enak. Lalu dan memang sebelumnya itu basic suami itu adalah pebisnis, dia suka jualan dari memang kuliah itu suka jualan memang. Iya, dan sempat dulu ternyata kami dulu itu waktu jadi mahasiswa berpartner jualan kue gitu, tapi tidak tahu kalau ternyata jodoh seperti itu. Nah, akhirnya dari situ terus suami menyampaikan, sudah coba kita buat jualan saja begitu, karena kan pemainnya juga belum banyak kan yang ada di Kupang, baru 1-2 begitu yang kami temui. Dan kami coba, ternyata rasanya juga ya pas-pasan begitulah, akhirnya kami coba jual begitu.
0: Oke, baik, ada cerita dong di baliknya ya, pertemuan antara suami istri ini. Akhirnya sama-sama sepakat ya Kak ya. Apakah Kak Inayah ini memang pecinta kuliner luar begitu?
1: Saya itu sebenarnya pecinta kuliner tradisional ya, tradisional Indonesia seperti itu. Tapi karena ini kemarin karena disesuaikan kan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, terus hanya bubuknya ini memang yang otentik begitu, ya terus di lidah juga pas, jadinya ya udah gitu. Karena memang belum banyak pemainnya begitu, karena akhirnya kami coba.
0: Okay. Kenapa jadi akhirnya memilih takoyaki sebagai produk utama nih, sampai ada namanya sendiri tuh?
1: Ya karena memang produknya mau takoyaki begitu. Produknya memang namanya ini takoyaki dan satu menu memang hanya satu, fokus di satu jualan awalnya begitu.
0: Oke. Memang ini takoyaki ini mungkin punya pasar tersendiri juga, maksudnya mau ke situ juga ya Kak ya. Apalagi kalau depung racikan tuh pas, terus konsisten juga ya, pasti langsung jadi favorit. Keren ya Bapak Mama Saudara. Varian rasa apa saja nih? Ini takoyaki ada varian rasanya kah, Kak? Varian rasa apa yang paling unik dan jarang ditemukan?
1: Kalau takoyaki itu kami variannya itu di isian, Kak. Jadi di isian itu kami ada, sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah, tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crab stick, bakso ikan dengan sosis. Itu jadi empat. Nah, di antara empat ini yang paling best seller itu ayam. Gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu, yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama onori.
0: Apalagi itu,
1: Kak? Katsuboshi itu slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori begitu, ditaburi nori seperti itu.
0: Oke. Nah, ini baru beda dari yang lain ya. Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita belum tentu sesuai dengan lidah orang Kupang ya Kak ya, sesuai dari takoyaki dari sononya begitu. Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya Kak, dan pastinya jadi ciri khas gitu. Pantas ya pelanggan banyak yang balik lagi nih, dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh tuh, takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
1: Iya, jadi butuh proses ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse, itu banyak, memang pelanggannya banyak. Lumayan gitu kan antusiasnya. Dan ketika kami awasi, kami pantau itu, ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2 hari 3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang lewat WA, jadi setiap 2 hari dia pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus, maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan, kan kami jualannya di halaman teras Indomaret, ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba, jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan dua jalur ya, dua arah. Nah ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret, jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat. Pindah tempat di Obufu gitu, yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai kemarin sempat sepi, dan ternyata memang karyawannya, testimoni dari teman-teman begitu, kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya. Kemarin baru training dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
0: Oke. Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya Kakak, juga mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma ini.
1: Iya betul. Iya.
0: Oke. Baik. Nah Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
1: Ya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada dua menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau pukis itu kan nama makanan tradisional Indonesia seperti itu.
0: Iya. Oke. Jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik ya. Menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara, berarti ini sudah hanya fokus di satu menu, tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus pukis sih Kak, supaya ada pendamping yang makanan lokal atau seperti apa tuh awalnya?
1: Kenapa Pukis? Karena memang Pukis itu makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
0: Oke, baik.
1: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak, terus sejual begitu. Oke.
0: Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya?
1: Iya, betul. Oke. Itu.
0: Testimoninya seperti apa, respon dari customer seperti itu?
1: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu. Oh, baru kali ini kerasa, misalnya kayak kalau takoyaki terasa gurihnya, ikannya juga kerasa, terus ada taburan katsuobushi. Kadang ada yang minta tolong dibanyakin katsuobushinya sama norinya begitu. Seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6 begitu. Seperti itu.
0: Ini terus, yang bikin pelanggan juga betah ya. Dan balik lagi dan akhirnya juga punya banyak pilihan ya Kak, kalau misalnya mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue Pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
1: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya, saya awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya bagus mbak, enak produknya, wangi, misalnya kuenya wangi gitu kan, tetap dipertahankan kualitasnya begitu. Terus sempat pernah saya coba apa namanya, kan ada satu bahan di kue Pukis ini yang langka di Kupang itu. Saya coba ganti terus jual, ternyata customer sempat komplain, kok beda rasanya, nggak kayak kemarin gitu. Oh ternyata ternyata pelanggan udah ngerti gitu, ternyata bahannya dia udah kenal gitu. Akhirnya saya coba lagi kembali ke awal gitu. Jadi memang beberapa produk tuh susah, jadinya kalau misalnya pas ada itu saya langsung stok banyak memang supaya kehabisan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah sejauh ini siapa saja yang terlibat nih Kak?
1: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
0: Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Ina ya?
1: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya, training untuk bahan dasarnya, semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau.
0: Oke, seru ya, dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
1: Iya, betul.
0: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari?
1: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah untuk habis dalam 1 hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi. Jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari, itu untuk bulan Agustus. Nah setelah itu September itu juga lumayan, masih banyak 20-30 begitu. Nah terus di GrabFood juga rame gitu kan. Jadi offline GrabFood sama pesenan diantar, nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi begitu. Nah setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, tutup. Habis itu kami buka lagi. Nah itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya, kalau kita tidak konsisten, orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang, nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
1: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu.
0: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi takoyaki Uma ini, berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi, begitu
1: betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini sudah konsisten sampai ke depan nih Kak? Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa begitu?
1: Kendala sih banyak ya ada, cuman itu kami jadikan tantangan gitu untuk tetap bisa bertahan gitu.
0: Oke. Kendala-kendalanya seperti apa nih Kak? Mungkin dalam memproduksi?
1: Kalau kendala itu misalnya terkait pembuatan ya, pembuatan produksi. Kadang kan saya ada karyawan gitu. Nah kalau misalnya karyawan itu kita tidak dampingi, kadang ada aja yang keliru gitu bahannya gitu. Sudah dicari dicatetin gitu, ditulisin, tetapi kadang ada yang keliru. Nah, jadi memang kita tetap harus pantau gitu, yeah. Tetap harus pantau seperti itu. Lalu kendala yang lainnya, karyawan yang tiba-tiba berhenti begitu. Kadang dari awal itu kami sudah memberitahu gitu kan, kalau misalnya mau berhenti, tolong jangan mendadak gitu, yeah. Kan. Tetapi ya kenyataannya begitu, mendadak seperti itu. Akhirnya kan untuk cari orang lagi kan agak susah gitu kan. Sebenarnya banyak gitu, cuman banyak orang yang kadang tanya-tanya gitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, hanya untuk niat untuk bekerja itu sedikit seperti itu. Terus kendala yang lainnya itu bahan baku ya. Ada bahan baku kayak misalnya dashi powder, katsuboshi sama aonori, itu kami belinya online. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Ada katsuboshi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah, itu sebenarnya kendalanya. Tetapi selama ini aman, ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi seperti itu.
0: Okay, gitu, baik. Kan. Memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya, kayak di setiap proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi. Dari Kak Inaya menyikapinya itu, wah, ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu. Oke, baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
1: Iya, betul. Jadi sukanya itu ya kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi. Satu hari itu suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya, di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau dia harus jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah, kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampainya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah, itu kadang kami agak khawatir gitu ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuboshi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di Kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak.
0: Duka sukanya lebih banyak juga nih.
1: Iya. Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi nggak habis. Nah, jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua terus dibagi-bagikan begitu. Karena kalau tidak begitu, misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya tidak seenak preso gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan begitu.
0: Oke, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya. Ini dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai ya Kak ya. Tapi justru dari situ ya, usaha seperti Takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya Kak ya.
1: Proses kan.
0: Oke. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya, dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga ya, menjaga kualitas ya.
1: Jaga kualitas itu utama.
0: Itu yang utama ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya nomor dua ya. Terbalik ya di Takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha Takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara, tantangannya juga sudah dihadapi sejauh ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal di Pung Rasa ya, otentik begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya ya, Bapak Mama Bapak Saudara, di obrolan teras UMKM tetap di FM 104,3 MHz.

0: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang ya. Bapak Mama bisa mendengarkan di FM 104,3 MHz dan juga menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Masih bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma. Kakak Inayah, luar biasa ya ceritanya dengan Ketong di kesempatan kali ini, suka dukanya ya, dan juga awal mula sampai akhirnya Takoyaki ini berdiri dari bulan Agustus ya Kak.
4: Iya.
3: Yeah. Lumayan ya, luar biasa, dan ternyata sudah ada pelanggan tetap ya Kak ya.
4: Ada.
3: Nah Kak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk membuat satu menu? Karena tadi kan katanya ini ada takoyaki, ada kue pukis juga. Ini dua-duanya yeah. jalan bersama dong, dan pastinya yeah. motor penggerak tetap di Kak Inayah nih.
4: Yeah.
3: Nah, ini membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak untuk membuat masing-masing menu ini?
4: Iya. Yeah. Jadi kalau takoyaki itu dia butuh waktu 15 sampai 20 menit kurang lebih yeah. untuk satu kali. Mm-hmm. Makanya kadang satu kali buat itu kita langsung kan itu satu teflon tuh ada 28 biji. Yeah. Nah, jadi kalau satu porsi kan 5 gitu. Jadi bisa langsung beberapa porsi begitu. Yeah. Itu bisa memakan waktu 15 sampai 20 menit. Yeah. Nah, itu sebenarnya sebenarnya bisa aja lebih cepat dengan api besar begitu. Mm-hmm. Tapi nanti kontinuitas kematangan itu nanti nggak maksimal gitu, makanya apinya itu kecil dan harus lama supaya nanti luarnya itu agak crunchy gitu, keras, terus dalamnya lumer seperti itu, dan lumernya itu matang begitu. Jadi butuh waktu sampai 20 menit. Kalau pukis kan dia hanya 8 sampai 11 menit maksimal. Itu juga bisa langsung 20 biji seperti itu.
3: Oke. Okay. Gitu. Masing-masing punya pasarnya ya. Tadi Kakak Inaya bilang lebih banyak mana nih? Peminat takoyaki apa kue pukis? Ternyata masing-masing ada pasarnya.
4: Iya, ada pasarnya. Jadi tidak dominan ke sebelah sih tidak. Pukis juga ada sendiri yang senang gitu, takoyaki juga seperti itu.
3: Oke, jadi memang ada prosesnya, bapak-bapak saudara ya, dengan waktu pengerjaan seperti itu wajar juga ya, dan memang membutuhkan wajar kematangan yang pas, ya kan? Hasilnya matang sempurna dan dipurasa juga pasti konsisten.
4: Iya, betul.
3: Oke, nah Kak, sejauh ini pernah melakukan inovasi rasa kosone?
4: Sementara belum, karena kan kami baru buka ya. Kami baru buka, terus kemarin sempat ada dari pelanggan itu menyampaikan, bagaimana kalau misalnya coba ada isian gurita begitu. Nah kami coba, rencananya masih mau cari kan gurita yang ada di Kupang tuh, nanti bagaimana, sebenarnya kan di laut banyak ya di Kupang gitu. Tapi untuk produk gurita yang pas, yang rasanya enak, itu kami masih belum nemu. Begitu, jadi sementara masih varian isi 4 itu, yang bakso, crab stick, ayam dan sosis itu dulu. Gitu. Sempat ada yang tanya, kenapa enggak ada isian ikan gitu. Oh, ikan. Oh iya boleh, nanti kami tampung dulu begitu untuk sarannya. Boleh nanti ikan sama gurita begitu, karena kan memang ini kan rasanya khas seafood kan begitu. Seperti itu.
3: Tapi ada rencana untuk menambah inovasi baru, ada varian baru.
4: Rencana begitu, ada. Ya? Cuman kami coba sekarang konsisten ini dulu, nanti sambil kalau memang, karena kan prinsip kami itu untuk produk ini kalau bisa itu sesuatu itu yang dia banyak, stoknya banyak, terus harganya juga terjangkau begitu. Tapi kalau nanti susah carinya, harganya juga mahal, kami nggak lanjutkan seperti itu, Kak.
3: Jadi gitu. Mesti lempar ke pasar dulu.
4: Iya, harus lihat dulu. Iya, jadi stok bahan ini ada nggak gitu. Kalau misalnya kayak Katsuobushi sama Nori kan, kita memang di sini nggak ada online, tapi online tuh kan banyak stoknya gitu. Jadi yang penting kita order sesuai dengan waktunya supaya tidak kehabisan seperti itu.
3: Baik ya, ini ternyata inovasi yang seperti ini juga penting ya Kak ya. Ada masukan-masukan juga ya. Akhirnya bikin pelanggan juga tetap penasaran dan sonde bosan toh Kak, dengan varian-varian yang ada ya. Oke. Nah, kalau dari Kak sendiri nih sebagai ownernya Takoyaki Uma ya, yang turun langsung untuk dia punya segala quality check begitu ya, kalau mau dibilang, bagaimana nih menjaga kualitas rasa dan kebersihan produknya?
4: Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas rasa, jadi untuk bahan-bahan kami belinya itu yang bermerek Kak. Jadi kayak tepung itu kami ada satu merek tertentu yang memang dia agak langka memang di Kupang. Jadi kami biasanya langsung ke pusat-pusat toko grosir yang ada di Kupang. Jadi sampai kami itu hafal toko grosir yang ada di Kupang itu yang mana aja, itu kami sudah datangin semua. Karena memang untuk menjaga kualitas produk, jadi kami tidak mengganti jenis tepung. Dan memang tepung ini dia relatif yang lebih mahal daripada yang lainnya, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembuatan itu kami memang sarankan kepada teman-teman karyawan untuk kayak pakai sarung tangan begitu untuk meraciknya seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian produksi kayak buat adonannya itu juga yang perlu dijaga begitu kan. Terus masa untuk adonan, jadi adonan yang dibuat siang terus dijualkan itu, jadi tidak boleh lebih dari 6 jam gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 jam itu harus dimasak semua begitu, karena kalau udah lewat dari situ nanti kualitas adonan itu tidak enak begitu, dia agak asam begitu Kak. Seperti itu.
3: Oke, ini itu sudah menjadi prinsip ya.
4: Iya.
3: Prinsip yang
4: jadi ada biasa. SOP namanya kalau kami. Iya, SOP kami seperti itu.
3: Konsisten rasa dan kebersihan juga menjadi kunci utama ya. Kak Inaya ya, di apalagi ini dunia kuliner ya, semua pasti ke lidah itu akan sampai ke hati juga ya, dan salut juga ya bapak-bapak saudara dengan komitmen Kak Inaya ya menjaga kualitas. Sejauh ini tantangan Kak, tantangannya mungkin ada ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis takoyaki dan kue pukis ini?
4: Iya. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana mengedukasi produk kami ke masyarakat. Nah, itu tantangan terbesar karena memang masyarakat itu belum kenal. Jadi kadang orang kita pas promo apa sih gitu kan. Jadi kadang orang tuh kan enggak, karena enggak kenal akhirnya oh enggak pengin lah, enggak pengin makan seperti itu. Kalau beda lagi kayak Salome. Orang itu kan orang Kupang udah familiar dengan Salome. Jadi apa namanya tidak perlu diedukasi, mereka sudah senang gitu kan, senang untuk beli. Tapi kalau ini kan tidak gitu. Jadi memang tantangan terbesar kami adalah itu, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu kan terkait produk takoyaki. Lalu dengan cara itu kami makanya untuk promosi terus apa namanya gambar-gambar gitu kan, foto produk itu juga harus yang berkualitas supaya memang masyarakat tahu begitu. Seperti itu sih. Baik. Terus sama tantangannya lagi juga bikin konten gitu. Jadi kami memang belum konsisten dalam membuat konten gitu, karena kan biasanya orang itu kan lihat dari apa ya, konten yang ada di sosmed kan, misalnya kalau misalnya dia istiqomah gitu kan, konsisten terus-terusan, terus dari produknya, dari bahannya, cara buatnya gimana kan, kalau orang tahu kan orang jadi apa ya, jadi tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya foto-foto saja begitu, orang nggak akan tertarik seperti itu. Nah itu yang masih jadi tantangan kami gitu. Nanti kedepannya itu yang akan kami buat untuk apa, kontennya, terus bagaimana cara apa mengedukasi masyarakat seperti itu kak.
3: Oke, dan memang tantangan seperti ini sering dialami UMKM juga ya kak.
4: Iya betul, banyak
3: juga UMKM menghadapi tantangan seperti ini. Tapi cara kakak Inaya menghadapinya tadi juga menunjukkan bahwa takoyaki ini juga benar-benar wow, tangguh juga ya, sampai akhirnya kalau ketemu bukan sosmed tuh salah satu yang muncul itu takoyaki Uma ya.
4: Oh begitu ya.
3: Iya kak, beneran. Makanya ada di Pro4 hari ini. Nah sejauh ini pernah ada ikut ini kosongnya kak, event atau bazar UMKM gitu?
4: Iya, waktu itu sempat ada tawaran dari komunitas apa namanya, pokoknya di kota Kupang gitu kan, dia kayak sejenis event begitu. Hanya waktu itu untuk biaya bergabungnya itu lumayan mahal kak, jadi sampai 5 juta begitu. Dan sedangkan pada saat itu bagi kami pemula ya, karena kami juga mulai bisnis kan dari awal, dari nol sekali, untuk apa namanya biaya segitu belum ada gitu. Akhirnya kami tidak ikut, belum gabung gitu, seperti itu. Dan memang masukan-masukan untuk apa namanya kayak pemerintah atau apa, kalau misalnya mengadakan event begitu ya, kalau bisa tidak perlulah apa namanya, namanya UMKM kan ya, itu kan belum tentu gitu penghasilannya besar gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau memang mengadakan seperti itu untuk apa, uang joinnya itu tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Hanya kami kemarin sempat ada komunitas, salah satu komunitas sekolah, jadi ada komunitas sekolah, jadi mereka itu mau mengadakan kegiatan, terus mereka ngadain rantangan gak, jadi kayak rantangan begitu, rantangan, terus kemarin salah satu menunya itu takoyaki. Nah terus kemarin makanya yang selama 2 hari itu rantangannya, dan sampai tembus 99 porsi itu. Itu yang apa yang kemarin kami ikutin seperti itu.
3: Oke, ternyata peminat takoyaki justru mulai banyak ya kak.
4: Yang penting orang tahu. Kadang makanya kemarin yang membuat saya termotivasi itu adalah ketika ada orang yang baru pertama kali coba, mereka kesannya itu baik gitu kan. Oh enak. Ya pas ini lanjutkan gitu lah apa seperti itu. Makanya akhirnya saya yakin dengan produk itu begitu.
3: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana kakak memotivasi tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik?
4: Ya, jadi untuk memotivasi tim yang pertama itu kami memberikan reward ya. Kami memberikan reward kalau misalnya jadi kami ada gaji pokok, tapi kalau misalnya penjualannya itu lebih dari yang ditargetkan, itu biasanya ada rewardnya seperti itu. Terus yang kedua itu kami ada bonus makan siang ya kalau saat ini gitu. Jadi ada bonus makan siang untuk apa namanya karyawan ya, meskipun makannya sesuai dengan yang kami makan ya sehari-hari, tetapi kan itu membantu sekali kan, daripada harus beli kan 15-20 ribu begitu kan, kan eman-eman begitu. Jadi itu untuk apa, salah satu kami untuk motivasi tim. Terus juga kami sering adakan sidak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awal-awal kami dampingin, tapi kan kami tidak dampingin setiap hari kan. Nanti kalau misalnya udah didampingin, udah bisa mandiri, nanti kami ada sidak gitu. Jadi turun, kalau misalnya pas dia gak semangat gitu, nanti dimotivasi lagi seperti itu. Karena memang berpengaruh, pernah karyawan kami awal-awal itu dia semangat gitu kan, tapi waktu itu sempat dia kerja di tempat lain, terus ganti dengan karyawan yang tidak semangat, dan ternyata memang berpengaruh terhadap penjualan. Karena memang kayak kita, kayak misalnya saya beli misalnya beli pisang ya di toko A, penjualnya nggak ramah, tuh saya beli pisang di toko B, penjualnya ramah sekali. Nah, saya akan milih di toko B, seperti itu. Jadi makanya kami menekankan kepada karyawan kalau misalnya semangat gitu, semangat, ramah begitu kan, seperti itu, care kepada pembeli seperti itu.
3: Oke, ini harus menjadi salah satu semangat tim begitu ya,
4: Pak? Betul.
3: Ya, dan ini harus dibangun dari komunikasi dan perhatian juga. Oke, memang kalau tim yang solid itu pelayanan otomatis juga ikut maksimal ya. Baik, mungkin ada tips nih Kak atau pelajaran yang bisa Kakak bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya, untuk yang mau memulai usaha ya di bidang kuliner begitu, ada tips mungkin Kak?
4: Ya, kalau untuk tipsnya, jadi yang pertama adalah jangan menunda ya, jangan menunggu sempurna, jadi mulai dulu. Jadi kalau misalnya adanya modalnya sedikit, ya sudah, kita mulai dengan ada apa adanya seperti itu. Karena kan dengan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita juga membantu orang-orang yang mereka butuh pekerjaan begitu. Terus lalu yang kedua, konsisten untuk posting gitu. Jadi apapun produknya, karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi ya harus konsisten untuk posting. Kalau nggak posting, ya orang nggak tahu kalau jualan begitu. Lalu yang ketiga, foto produk itu harus bagus gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Terus harus menarik supaya orang juga penasaran begitu. Lalu yang keempat, bangun kedekatan dengan customer gitu. Jadi jangan hanya jualan. Kadang kan kita pengennya yang penting laku. Nah, itu kita harus bangun kedekatan dengan customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya, rajin catat keuangan gitu. Jadi untuk penjualan hari itu kita harus catat begitu kan, karena supaya kita tahu omsetnya berapa, keuntungan dan ruginya itu berapa begitu. Lalu yang terakhir adalah setia pada kualitas. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang sudah kita terapkan begitu. Begitu Kak, itu tipsnya.
3: Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi tips dan inspirasi bersama dengan Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pendengar setia Pro 4 dalam rangkaian obrolan Torres UMKM hari ini ya, Bapak-bapak, Saudara. Dan Kutung sudah ada di penghujung perbincangan ya, Bapak-bapak, Saudara, di obrolan Teras UMKM ini bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati selaku owner dari Takoyaki Uma. Banyak sekali Kak, terima kasih pelajaran yang Kutung bisa ambil hari ini ya, mulai dari proses yang luar biasa ya, prosesnya kreatif juga, inovasi rasanya, komitmen ya, tadi Kakak bilang komitmen menjaga kualitas ya, dan tentunya Ketong berharap takoyaki ini juga semakin dikenal.
4: Amin,
3: ya, Kak,
4: ya.
3: Semakin banyak yang menunggu inovasi-inovasi baru. Terima kasih Kakak sudah berbagi dengan Pro 4 hari ini, dan itu dia Bapak Mama Saudara, obrolan dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Semoga menginspirasi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang hingga sore nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat siang untuk buat saudara semua. Apa kabar di siang hari ini? Selamat siang, selamat berhari Minggu untuk buat mama, kakak, adik, bas, saudara dong semua. Semoga kabarnya di siang hari ini semuanya baik ya. Hari Minggu ini pasti dengan berbagai planning rencana ya, ajak keluarga dong. Kira-kira hari Minggu paling enak di mana nih? Di rumah Sako atau berjalan untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah di NTT. Karena untuk bisa menikmati ketemu tempat-tempat wisata ini memang sudah terlalu makan biaya yang jauh-jauh ya. Karena memang ketemu tempat wisata ini deka-deka semua. Tergantung kau mau pilih yang mana, pantai ko, gunung ko, atau mungkin ya tempat-tempat wisata yang baru. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Basudara semua, kali ini di Sasando Siang Betarogannya akan temani sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi tentang ketemu punya budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan juga lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua lebih semangat lagi di hari Minggu. Untuk itu selamat siang, selamat berhari Minggu saja untuk buat saudara dong semua yang sementara menikmati liburan yang pastinya bahagia selalu. Jangan lupa untuk mengabadikan momen-momen penting ya bersama keluarga, karena belum tentu momen hari ini bisa dilakukan di hari-hari esok. Untuk itu Pak Mama Kakak Adik buat saudara semua, selamat siang dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, potensi kerajinan tenun dan anyaman Kabupaten Belu menjadi sorotan KKN UGM pada Jumat 4 September 2026 lalu. Bonifacius Karel bilang bahwa dorang punya produk lokal Belu ini memiliki nilai jual serta kebudayaan tinggi. Langkah konkret yang dorang lakukan adalah menyusun katalog produk serta dorang juga membuatkan situs web pemasaran resmi. Cerita sejarah dan makna motif dari setiap kerajinan ini turut dicantumkan dalam dorang pun katalog tersebut. Upaya ini diharapkan bisa menembus pasar nasional sampai mancanegara sehingga lebih efektif dan efisien. Pindah piko tampung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang ini terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga Kebudayaan Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, ini bilang bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, hari Minggu memang paling enak kalau kotong ada waktu bisa berjalan dengan keluarga tercinta untuk bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah di NTT. Nah, kalau pas saudara semua dari Kabupaten Rote, pasti banyak ya tempat-tempat wisata yang kadang-kadang kotong jadi bingung, ini mau pilih yang mana nih? Tapi tergantung ya, requestan dari keluarga orang, oh kotong pergi sini kok, ini karena kotong belum pernah pergi. Nah, untuk itu pas saudara semua yang ingin melihat bagaimana keindahan Rote, mungkin bisa datang ke Batu Termanu. Nah, Batu Termanu ini memiliki landscape savana yang menjadi objek wisata yang alami. Nah, untuk itu pas saudara semua, di sore hari ini dia punya cahaya senja ini bersinar keemasan dan di matahari terbenam akan tampak begitu indah. Ditambah penampakan dua batu besar yakini yang disebut Batu Hun dan Batu Suelai yang memiliki banyak cerita dan mitos menarik. Nah, di tempat ini Pak Saudara semua, ini merupakan salah satu tempat yang kalau sore hari banyak sekali para wisatawan lokal maupun para wisatawan asing kalau datang ke Kabupaten Rote pasti mereka akan berburu ya, bagaimana bisa melihat senja di Batu Termanu.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajatan tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak rame-rame bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, masih dari Kabupaten Rote. Tempat wisata yang berikutnya yang wajib untuk pasang lorang kunjungi adalah Telaga Nirwana. Telaga Nirwana ini berada kurang lebih 200 meter ya dari bibir pantai Buadale, tepatnya di Dusun Kotalai, Desa Oisili, Kecamatan Rote Barataya, Kabupaten Rotendao. Nah, Telaga Nirwana ini memiliki pemandangan teluk sepanjang kurang lebih 700 meter yang bermuara pada sebuah telaga yang menjulur ke dalam sebuah gua. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat beda dari tempat-tempat wisata lainnya. Dan ini memang wajib ya untuk masuk dalam pasang nompulis kalau datang ke Kabupaten Rote. Nah, seandainya itu, di ini tempat, saudara semua, ada sebuah lempengan batu besar yang berbentuk hati yang dikelilingi bentangan pasir putih di dasar air yang tembus pandang. Inilah keindahan dari Teluk Nirwana yang menjadi salah satu tempat yang paling diburu oleh para wisatawan kalau dong datang di Kabupaten Rote.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketupat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Basaudara semua, Kabupaten Alor kembali menggelar Pekan Wisma Raya 2 atau Wisata Maju Rakyat Sejahtera tahun 2026 yang berlangsung 9 sampai 14 September 2026. Itu kegiatan jadi salah satu agenda promosi pariwisata, seni budaya, serta keragaman masyarakat Alor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Muhammad Biasaku, bilang rangkaian kegiatan diawali dengan parade yang melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk etnis dan penguyuban yang ada di Kabupaten Alor. Baralipi informasi berikut. Tarian tradisional Rote jadi salah satu cara siswa SMK Negeri 1 Rote Barat kasih kenal budaya daerah wisatawan yang berkunjung ke Nihi Rote. Para siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Onisimus Ndun, bilang kesempatan tersebut jadi pengalaman berharga buat para siswa. Selain belajar tentang dunia pariwisata, siswa juga dapat ruang kokasi kenal budaya Rote secara langsung kepada wisatawan. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong, semua informasi untuk pendengar yang berada di mana saja tentunya akan ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, jangan lupa nanti di tanggal 15 September 2026 atau di hari Selasa nanti mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, RRI Kupang akan mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan gratis. Jadi, untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua, mari datang ke RRI Kupang pada tanggal 15 September atau di hari Selasa mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 pagi ya. Ingat baik-baik untuk Bapak Saudara dong semua, hari Selasa tanggal 15 September 2026. Jangan lupa oh untuk ajak keluarga, sahabat dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026, yang mana kegiatan ini juga didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oebobo.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oe Lau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oe Lau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toye katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Malay Tang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top-Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Selamat siang untuk Bapak Maka Kareba, saudara dong semua ya. Semoga di siang hari ini ya segala aktivitas yang dilakukan semuanya berjalan dengan baik, apalagi yang masih menikmati liburan ya di tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah. Apalagi di Kota Kupang sendiri, memang ini kalau ngomong tempat wisata Pantai Tablolong ya, ini bisa menjadi salah satu tempat wisata yang paling dituju ya untuk menghabiskan hari liburan, karena di sana Pak Saudara semua bisa menikmati pemandangan ya, air yang jernih dan juga pasir putih yang bagus ya. Ini untuk bawa anak-anak dong, aman semua. Untuk itu Pak Saudara semua, selain informasi tentang tempat wisata yang bisa dituju, kali ini ada informasi ya mengenai lomba mural, di mana untuk Pak Saudara semua yang punya jiwa seni, yang suka menggambar atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna, nah ini dia pun saat sudah ya. Jadi untuk Pak Saudara dong semua, menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Nah, ini lomba terbuka bagi pelajar aktif SMA, SMK, MA dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3 sampai 5 orang. Nah, di setiap sekolah dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya. Buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Nah, untuk itu Pak Saudara dong juga bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karya harus orisinal, kreatif, dan sesuai dengan tema utama radio. Nah, jadi buat saudara semua yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, dan ingin menunjukkan karya terbaik, jangan lupa untuk pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 14 September 2026. Nah, di pembatas pendaftaran ini hari esok ya, Senin 14 September 2026. Untuk info selengkapnya, saudara semua bisa menghubungi admin di nomor WhatsApp 0878 7447 7509. Untuk itu Pak Saudara semua, siapkan tim terbaik dari sekolah Pak Saudara dong, dan jadilah bagian dari kemeriahan RRFS 2026, yang mana kegiatan ini juga didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago menyanyi, Lai. Hih, sama-sama kebepo anak adi nih, dia nih.
1: Aduh mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh mak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi
1: mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur, bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, tradisi tinju adat. Nah, ini merupakan salah satu tradisi yang mungkin sedikit lain ya dari yang lainnya. Dan tradisi ini hanya bisa bapak saudara rongkunju temui datang ke NTT, khususnya di Kabupaten Ngada. Untuk itu, tradisi ini bapak saudara semua, ini merupakan salah satu tradisi rutin yang masyarakat di sana ini dong akan lakukan setiap tahun oleh warga Kecamatan Soa. Nah, untuk itu bapak saudara semua, ini bukan sekedar bagaimana ajang untuk adu kekuatan fisik semata. Yang mana untuk tradisi ini sendiri merupakan salah satu tradisi yang dorang lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur mereka atau warga sekitar akan merayakan hasil panen lewat ini tradisi. Dan pertarungan yang dilakukan pun juga ini memiliki tujuan nih bapak saudara semua. Yang mana dia pun tujuan untuk menyatukan emosi agar peserta ini bisa berdamai. Nah, uniknya lagi dari ini tradisi yang mana ketika pada saat bertanding habis pun juga semuanya selesai di pertandingan itu. Jadi pulang son ada lagi yang orang bilang dia harus dendam, dia harus emosi, yang mana pulang dia harus tepa, itu son ada lagi. Jadi ketika habis bertanding semuanya pun juga selesai di arena. Dan untuk itu bapak saudara semua, yang mana sebelum melakukan tradisi ini ada ritual-ritual doa ya kepada leluhur agar semua prosesi acara tinju adat ini akan berjalan dengan lancar dan juga aman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Pimpinan Perumbulok Kanwil NTT, Arahim Kakanam, mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Baralip Piko Tompung, informasi berikut. Suasana gembira memenuhi SD Impres Tetandara ketika Poluan Polres ND menggelar trauma healing bagi siswa terdampak gempa tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung Sabtu 12 September 2026 dengan permainan edukasi yang mengajak anak kembali aktif dan cerita bersama. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: ujang buang sampah di sini ya. Hena, ini kan lahan kosong. Masa ini kagak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja ngelarang-larang. Ah. Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak, aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1 berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Rumek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: Rodangdut RRI Kupang, setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.
2: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Ya, seperti biasa di sore hari ini untuk temani kebersamaan di hari Minggu yang lagi menikmati liburan ya, dengan Pro Dangdut lengkaplah sudah. Liburan bahas saudara dong semua. Yang ingin bergabung ya, beta tunggu di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Selamat sore untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua yang berada di mana saja, yang lagi menikmati liburan ataupun juga di rumah ya, duduk berkumpul ya, ajak mama, mak masak ini kok untuk kotong makan. Waduh, memang paling enak ya kalau hari Minggu itu bagaimana sebuah momen atau kebersamaannya itu dibuat seperti ada acara-acara kecil ya. Tapi ada juga yang hari Minggu ini sonde di mana-mana tapi di rumah untuk ya beres rumah, cuci pakaian dorang, dan masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang mungkin selama seminggu kemarin belum sempat, tapi pas hari Minggu libur sudah tuntaskan dulu ya. Untuk itu bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua yang ingin bergabung, ingin berbagi pantun ataupun juga yang ingin berbagi informasi dan juga ingin minta lagu-lagu dangdut, beta tunggu ya partisipasinya di sore hari ini di Pro Dangdut sampai nanti di jam 5 sore. Untuk buat saudara dong semua juga yang sementara melakukan aktivitas di luar rumah di seputaran kota Kupang, untuk berhati-hati ya, karena memang ini kondisi cuaca yang memang cerah ceria tapi disertai dengan angin yang kencang. Nah ini kalau kotong yang sementara yang beraktivitas dengan motor ataupun mobil, ya ini untuk selalu berhati-hati ya. Dan juga kalau parkir mobil ya, usahakan lihat tempat yang memang betul-betul aman. Jangan sampai karena kotong punya kebiasaan mau cari naungan di bawah pohon yang rindang. Nah kalau angin begini kira-kira kalau dia patah, dia kena mobil, nah pasti kotong juga yang susah nih. Nah untuk itu selalu berhati-hati ya. Untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, langsung saya beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Iya, ini dengan Karogan.
3: Karogan, aduh.
2: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Endang dari cabang Ragnamo.
2: Dengan Bikung Kakak Endang. Apa kabar Kakak Endang?
3: Puji Tuhan, di hari Minggu ini kabarku sehat.
2: Wih, mantap. Hari Minggu, sonde berjalan di mana-mana kok.
3: Adi, sejama itu senada besok di mana-mana kok. Anak sendiri kan.
2: Nah, mungkin ajak anak juga toh.
3: Anak kalau hari Minggu dia pergi gereja. Pulang gereja ya suaga sore, dia istirahat, cuci pakaian, persiapan besok mau sekolah.
2: Itu dia. Baik, Kakak Endang, ada
3: Kupang ya.
2: Kemana Kakak?
3: Depung Kakak ada kerja di Kupang, Mak. Ada ya, botom bisa berjalan.
2: Itu dia. Baik, di rumah Jusun Papa hari Minggu nih.
3: Oh, sana apa-apa. Yang penting buat berdoa. Di mana-mana Tuhan ada.
2: Betul. Baik, Kakak Endang, ada pantun kok?
3: Ada.
2: Oh, ada. Weh, mantap. Boleh, silakan.
3: Burung pipit terbang ke bukit.
2: Cakep.
3: Sampai di bukit, telurnya dua.
2: Cakep.
3: Sungguh sakit hatiku ini. Melihat kamu berbadan dua.
2: Aduh, ini itu dia.
3: Ini barang itu.
2: Itu lagi, ini telur dua langsung ke berbadan dua, eh?
3: Iya, itu sudah.
2: Itu lagi, itu yang kadang-kadang orang bilang kotong gaya lambat, ya.
3: Itu sudah.
2: Baik, Kakak Endang, silakan mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
3: Lagu dulu, kok.
2: Oh, lagu. Oke, mau lagu. Apa ini sore? Ada Melepas Lajang dari Dara Ayu, Burung Dalam Sangkar ya dari Dian Widya. Ada juga Elvi Sukaisi dengan Bisik-Bisik Tetangga ya. Ada Eri Susan dengan Tidak.
3: Bisik-Bisik Tetangga juga.
2: Oh, ya, Bisik-Bisik saya kok.
3: Iya, Bisik-Bisik saya yang penting jam baterai ya.
2: Heeh, baterai kotong tuli juga nanti ya. Baik, silakan Kakak Endang. Salam untuk siapa?
3: Oke. Salam yang pertama buat Opa ini di Tilong, Bapak Iso Bobo. Juga ada Bung Joy Molo Tengah, Alina Fatuleu. Ada Nana Nomleni Dayokpano. Ada Bung Reslan di Sulamu. Bapak Piu di Sulamu juga. Juga ada siapa? Bung Dani di OTT. Juga ada Melani di NBS. Juga ada nih siapa lagi nih Bung siapa lagi Saka Babau juga ada Bung Alosir Bapak Alosiran juga ada nih apa Tomon di mana Tomon di Batu Kanur tuh di mana tuh?
2: Iya
3: nah, oke okay. Juga ada buat semua sakar ini Rogan.
2: Baik.
3: Oke. Okay. Rogan biasanya balas pantun, mas sekarang sondel ya.
2: Oh begitu.
3: Oh iya.
2: Baik nanti kalau ketemu balas ya. Ketemu balas cerita dulu.
3: Rogan balas dulu pantun-pantun yang ada kalau yang gabung.
2: Oke. Nanti baru okay. Ini ketemu balas.
3: Ya buat Rogan. Selamat bertugas, sukses selalu, dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, Kak Rogan.
2: Baik, salam. Terima kasih kembali. Selamat sore untuk kita punya Kakak Endang di Ragnamo. Yang hari Minggu ya, di rumah sah, dengan anak buah. Baik, terima kasih untuk Kakak Endang ya. Selamat sore, selamat berhari Minggu untuk Kakak Endang dan keluarga semua. Masih di kota punya lain telepon. Rodangdut, selamat sore.
4: Sore,
2: Kang. Iya, sore juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Revlan di Sulam,
2: Kang. Dengan Revlan. Halo, apa kabar, Kakak?
4: Baik, Kakak.
2: Woi, Sulamu ke mana? Angin kincang juga.
4: Angin lagi tidur.
2: Ke mana, Kakak?
4: Anginnya lagi tidur.
2: Baik, hari Minggu, Kak Revlan, ada berjalan di mana? Sore di mana-mana? Kau tuh ada tadi sepulang kau atau ke mana?
4: Di rumah saya berpanas sih, Kak.
2: Oh, begitu. Baik. Oke, Kak Revlan, ada pantun, Son, deh?
4: Baik, salam-salam, Kak.
2: Oh, salam-salam, Sa. Baik, sebelum itu, Kak Revlan, mau lagu apa?
4: Lagunya kalau dari Irni AB ada, Kak.
2: Dari siapa?
4: Irni AB.
2: Irni AB?
4: Irni AB, Miskosi, satu ada.
2: Sabar, kita coba lihat. Ya, silakan. Mau salam-salam untuk siapa?
4: Assalamualaikum Mas Endang. Ada Mama Ilin, Mas Jesse, Sepri, ada Selita, Dasmi, Firi di Jambrong, Firi di Merdeka, Joy, Bung Putra, keadaan di mana kah? Mungkin buat keadaan di Petiruli, buat dari sama anak dia nyo anak nomlin di Dova. Dari pada ikut John, Bung Melki. Ada Relita juga. Ada Melanie, ada semua.
2: Baik. Ya, Kak Evan, untuk Ernie AB yang judul apa nih? Ya.
4: Miss Call Cinta.
2: Ya. Ini yang ada di Kotong Punya ini Ernie AB, ada Madu, ada Mailbox.
4: Madu. Iya, Mailbox.
2: Okay, Mailbox aku.
4: Okay,
2: baik. Iya, baik. Terima kasih kembali. Selamat sore untuk Kak Revlan di Sulamu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih di 0380833499. Untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di ini sore yang ingin bergabung, ingin berbagi informasi ya tentang cuaca atau mungkin Bapak Saudara yang lagi di tempat wisata ya, dengan tempat wisata ramai nih ya karena dikunjungi oleh Bapak Saudara dong, atau yang sementara dalam perjalanan, bisa berbagi informasi ya untuk Kotong di sore hari ini. Baik, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung, beta informasikan untuk pendengar bahwa akan ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRFS 2026. Nah, kegiatan tersebut akan dilakukan pada Selasa 15 September 2026 mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah atau di jam 8 pagi. Tentunya kegiatan ini dilakukan ya di halaman RRI ya. RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis ya. Jadi beta ulang untuk Bapak Saudara semua, ini dibuka umum. Untuk Bapak Saudara dong semua, akan ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis pada Selasa 15 September 2026. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi untuk itu ya, datang ke RRI Kupang pada Selasa 15 September mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 pagi. Jangan lupa untuk ajak keluarga, sahabat dan teman-teman untuk ikut kasih rame Kotong Punya RRI Fest 2026. Yang mana kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi dan juga Puskesmas Oe Bobo. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kebersamaan di sore hari ini.

sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu.

selain beras dan jagung yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantukan untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi Bejo Rumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami, Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan

0: Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Loahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, betul ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakar sinai di RRI, kok betul dengar, itu betul lebih rindu lah. Selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dulu, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya untuk satu bangsa dan inspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan, serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong ya, masih dengan lagu-lagu dangdut yang masih beta siapkan untuk temani Bapak Saudara dong semua ya di kebersamaan sore hari ini ya, untuk bikin kotong punya sore lebih semangat lagi dengan lagu-lagu dangdut yang masih beta hadirkan untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bas Saudara dong semua. Untuk itu Bas Saudara dong semua, beta masih tunggu di 0380 833 499. Langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut jangan lagi tekarogan kok.
0: Iya. Apa kabar Mama Ima?
1: Kabar baik Kak, baru dengar suara Karogan.
0: Aduh, ini beta yang terbalik kok, Mama yang terbalik ini.
1: Aduh, Karogannya Mama Ima punya radio kadang-kadang bawa Karogan sayang.
0: Aduh, itu dia.
1: Cari baru dapat.
0: Itu dia pasti beta feeling pasti mampu radio rusak ini nah. Baik.
1: Itu sudah banyak yang bilang Mama Ima ini ada orang yang senggol-senggol.
0: Jadi Mama hilang-hilang nah.
1: Itu sudah. Lagu apa ya Kak Bu?
0: Lagu di sore hari ini masih ada dengan Ernie Susan dengan Tidak, Hal Hebat dari Happy Asmara. Ada juga Joget Sama-sama dari
1: Ernie Susan. Saya kenal Mama Ima sering nonton MDM TV sore dan Dukat.
0: Oh begitu, Ernie Susan. Baik. Iya, baik. Silakan Mama. Silakan Mama. Salam untuk siapa?
1: Salam pertama untuk Ibu Natalia di Toli-Toli. Ada Mama Arsa Kayuven, Mama Petronella, Adi Otniel. Ada Mama Glenn, Mama Rian, Opa Emi, Mama Tony, Adi Melani, Mama Rian, Mama Cantika, Mama Del, Lukwa Coka Yupen, Ana Topa, Dani Fatuloli, Kakak Ferry Soed, Kakak Dian Soed juga, Mama Dian Cangklong, Bung Meki, Mama Madi, Mama Mbak Sila, Bung Meki, Cangklong, dan Kak Fendi, dan untuk semua-semua. Oh, Mama Dewi juga tahu.
0: Iya.
1: Dan untuk semua-semua tahu. Kakak Erogan, Kakak Rogan, makasih selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
0: Amin. Iya, baik, terima kasih untuk beta punya Mama Ima yang ada di Fatululi. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro Dangdut. Masih di line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Karogan, Pro Dangdut, Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ode Kompe, Kakak.
0: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kak. Iya, baik Kakak Odi, hari Minggu ada bikin apa sih nih?
2: Ekot ada duduk, main-main sih di Papua Nasi, itu ada berapa orang, 7.
0: Wuhidi, banyak ya. Atau jangan sampai ada goyang asam, kok mau kupas asam ini?
2: Ada ramai-ramai pilih asam di Papua Nasi.
0: Oh, itu dia. Baik, baik Kak Odi, pusu berapa kilo?
2: Tanya bantu orang sekarang.
0: Baik. Oke, Kakak Odi, kalau belum tahu siapa-siapa 7 orang itu, bisa sebut nama satu-satu kok.
2: Ada Kakak Lambert Lasang, Kakak Solerman, Kakak El, Kakak Yunce, Kakak Ruth. Terlalu banyak, ini dong ada ram-ram pilas di bawah.
0: Baik, weh, seru weh Kak Odi eh. Baik, Kak Odi, silakan Kak, ada pantun sore Kak Odi di ini sore.
2: Tinggi-tinggi pohon pepaya.
0: Cakep.
2: Lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
0: Weh, deh, ini kayak lagu weh, kalau son salah. Ini pantun kayak sonde asing ya.
2: Beta kan tinggi-tinggi di Asponang,
0: tentu kakak. Oh begitu, iya betul juga. Oke, baik Kak Odi, mau salam untuk siapa Kak Odi?
2: Sudah apa lagu kakak?
0: Lagu bisa, mau lagu apa? Ada Happy Asmara dengan Hal Hebat, Inul Daratista dengan Joget Sama-sama, Ada juga Eri Susan dengan Mari Berdendang dan Gita Yobi, Aku Memang Jodohnya.
2: Biar joget sama-sama, karena itu juga tak ada joget deh. Pohon asam.
0: Ini pohon asam. Ingat tuh, yang naik di atas goyang nah. Lihat yang dahan besar, Rongo. Jangan sampai ranting kecil kok. Salah goyang lah, bahaya. Baik, silakan. Mau salam untuk siapa, kakak?
2: Salam yang pertama buat Mama Ima yang barusan lewat, Ibu Wigati Wonosogo, Adik Fes, Mama Tumi, Kakak Mikri Camplong,
0: Kak
2: Ender di Camplong bersama Kak Ana, Kakak John di Tekari, Kakak Saga di Pariti, Kakak Resen di Pantulan, Putra Molo Barat, Mama Elin di Niki-Niki, Bapak Dion, Bapak Dan di Hanen, dan Mbak Sila, Mama Anita, Kakak Yuban, Kakak Siti, Kakak Joy Molo Tengah, selamat sore Kakak. Dan Bapak Pilar Kosya Dua Pura, selamat sore kakak. Dan buat semua yang lagi saya di perempat, selamat sore. Dan yang terakhir buat Kak Rogan, kurang hati di jalan, salam.
0: Baik, salam, terima kasih, selamat sore untuk beta punya kakak Odi di Kok VU. Terima kasih ya, sudah bergabung bersama Kotong di Prodangdut untuk sore hari ini. Dengan kebersamaan yang lagi rame-rame ya di bawah pohon asam. Memang sekarang lagi musimnya asam ya, jadi kalau asam dong mulai kering ya, ini mulai orang berlomba-lomba untuk kes turun asam ko pilih terus kupas timbang ya. Baik, terima kasih untuk kakak Odi di Kopeo yang sudah bergabung di sore hari ini. Untuk itu masih di 0380833499 untuk Bapak Mama Kakak Dedong yang ingin bergabung berbagi informasi, berbagi pantun bersama Kotong di hari Minggu.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 12 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak yang sudah meramaikan kota upacara Pro Dangdut di sore hari ini. Yang belum sempat bergabung, jangan bertilati karena masih ada hari esok ya untuk bisa gabung di Pro Dangdut. Dan malam nanti sebentar akan ada Mbak Senggol. Salam-salam dan minta lagu untuk bisa bergabung ya untuk Senggol-Senggol, Mbak Saudara dong semua. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat sore, selamat berhari Minggu. Dan jangan lupa juga untuk saudara dok semua yang sementara bersiap-siap untuk mengikuti misa ataupun kebaktian di sore hari ini. Untuk itu selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

17 waktu Indonesia Tengah. Bupati Rotendau Paulus Henuk memastikan saluran irigasi Inggu Papan memberi manfaat bagi petani. Hal itu disampaikan setelah meninjau langsung Kompleks Persawahan Desa Nusak Dale pada Kamis 10 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memverifikasi isu yang berkembang terkait manfaat saluran irigasi yang dibangun pada 2024. Untuk itu, Bupati Rote menyusuri aliran air dan memeriksa kondisi saluran pada setiap segmen secara langsung. Baralih Piko Tongpung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong para pemandu wisata lokal tidak hanya menguasai teknik pelayanan wisata, tetapi juga mampu mempromosikan destinasi melalui media sosial. Kemampuan promosi digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi mengenai potensi wisata Kabupaten Kupang. Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, saat membuka pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026. Informasi dari mengakhiri Kotong Pembarita ini kali, Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara, semua tuntas sudah kebersamaan beta untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong di edisi Sasando Siang ya sampai dengan sore hari ini. Setelah beta akan ada rekan daten yang akan temani Bapak, Mama dong sampai nanti di pukul 12 tentunya di Sasando Malam. Akhir kata beta Rogan, pamit untuk voice dari ruang dengar Bapak, Saudara dong semua. Selamat sore, selamat berhari Minggu dan terus bersama Kotong di Pro 4 RR.

0: Ade supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
1: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
1: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
2: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Suara-suara begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ende bersama unsur Forkopimda dan TNI Polri menggelar karya bakti kasih barisi kawasan pantai Pasar Bogawani, Kelurahan Bogawani, Kecamatan Ende Selatan pada Sabtu 12 September 2026. Aksi gotong royong itu dilakukan penjaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung kelestarian ekosistem laut. Kegiatan dengan fokus kasih barisi sampah yang menumpuk di sepanjang kawasan pantai. Selain menjaga lingkungan pesisir, kegiatan tersebut juga jadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi abrasi yang dapat mengancam kawasan sekitar pantai. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda bilang kebersihan kawasan pesisir jadi tanggung jawab bersama karena pantai merupakan bagian penting dari lingkungan sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Masyarakat sekitar Pasar Bogawani juga diimbau sonde buang sampah sembarang di laut supaya kebersihan pantai dan kelestarian ekosistem pesisir tetap terjaga. Pindah ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal yang digelar Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Matildius Sanam bilang, pariwisata dan ekonomi kreatif jadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus kasih naik kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan pemandu wisata memiliki peran penting dalam kasih pengalaman yang baik bagi wisatawan. Pemandu sonde hanya bertugas menjelaskan destinasi, tetapi juga kasih kanal budaya, sejarah, dan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Kupang. Kualitas pemandu wisata yang semakin baik diharapkan mampu membuat wisatawan memperoleh pelayanan yang profesional dan berkesan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

0: dari kawasan Tempelo 84 RR Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini di hari Minggu tanggal 13 September 2026 ya, ada datang yang suka kembali hadir untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana kebersamaannya. Suasana malamnya bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan pasangan ya, bersama dengan keluarga ya. Selamat menikmati suasana kebersamaannya dan datang akan temani semuanya dengan hiburan dan ragam informasi. Otomatis pasti lagu-lagu yang datang putar itu dari daerah NTT dan juga dari timur Indonesia, dari ketemu musisi-musisi hebat juga yang selalu menghadirkan lagu yang sangat melekat ya. Ketika dirilis langsung ya mendapat tempat ya di hati masyarakatnya. Dan juga ada informasi-informasi yang mau datang bagikan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, khususnya di segmen pasiar ini ya. Dari sekarang sampai jam 7 itu ada pasiar ya. Jadi datang itu akan ajak semuanya pasiar-pasiar amis sedikit ya di tempat-tempat bagus, destinasi-destinasi wisata ataupun tempat-tempat rekreasi yang bisa jadi rekomendasi juga buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ketika libur nanti atau ada kesempatan begitu bisa pidi itu tempat wisata. Itu tempat bagus dong. Dan datang juga mau tahu ini ya, mau tahu cerita dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa yang tempat apa yang menjadi apa ya tujuan begitu ya dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ketika libur beta kepingin pi di sini, beta pi kepingin pi di situ ya. Ada tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama dan daerah, boleh berbagi bersama dengan daten di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499. Tadi sudah ada yang telepon tapi kenapa kok bisa mati, terputus ya. Coba telepon ulang ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ini daten penasaran ini, siapa yang telepon ceritanya kemana tentang destinasi wisata ataupun tempat-tempat bagus apa yang ada di basodara semua pun daerah, dekat-dekat rumah begitu, atau yang su pernah berlibur, yang su pernah ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak pasangan pi di tempat wisata apa ya yang menjadi tujuan ataupun tempat untuk menikmati momen terbaik begitu ya. Datang tunggu ya ceritanya tentang tempat rekreasi apa, tempat bagus apa, destinasi wisata apa, letaknya di mana, depung keunikan ke mana, depung daya tarik seperti apa. Boleh baca cerita dengan Datang sepuasnya di sini ya sampai jam 7 malam nanti. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Mbak Senggol salam lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, sayang sekali terputus ya. Waduh, tadi datang sempat sebut salah itu. Kenapa bilang Mbak Senggol itu di jam 9 dolo. Halo, selamat malam. Oke, ini masih terputus juga ya. Ini entah kenapa, tapi nanti datang coba cek dulu ya. Ini terputus gara-gara apa ini ya. Yang mau bergabung ini faktor jaringan juga ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Yang mau telepon boleh ya. Yang mau telepon di nomor SMS ataupun di nomor WA terlalu bisa di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam terputus.
0: Iya, terputus. Kenapa itu ya? Dia tabrak jaringan, tabrak pohon, kok jatuh kok?
2: Jaringan lagi error.
0: Oh, jaringan lagi error ya? Berpikir tabrak pohon, kok dia jatuh?
2: Jaringan lagi jewer jaringannya itu.
0: Soalnya jaringan juga jalan cukup jauh dari Desa Pantulan sampai di Kupang nih.
2: Iya.
0: Dia harus belok kiri, belok kanan, lurus, belok kiri, belok kanan, silih auto, silih motor, silih apa lagi. Silih jalannya rusak lagi.
2: Jadi mau
0: tapi kan dari Pantulan situ kan bisa tembus lewat laut toh.
2: Iya.
0: Langsung jalan pintas memang. Oke, ke mana kabar Bang Revlan?
2: Kabarnya fine
0: ini. Oh, mantap. Dulu Bang Revlan pernah kasih tahu di situ ada Panvolog kan, pantai toh?
2: Iya, Kak.
0: Pantai Panvolog di situ toh, Kakak?
1: Tanjung Toda juga ada di situ toh?
2: Iya, penyelenggaranya ada.
1: Iya. Tempat wisata mana yang Bang Revlan pernah pergi atau tempat rekreasi begitu?
2: Di sini hanya di Tanjung Toda sama Pansel sama di Braten.
1: Di mana?
2: Di Batu Barat.
1: Yang paling terakhir. Oh, Batu Fatoleo.
2: Batu Barat. Itu di Braten.
1: Barate. Pantai Barate kok?
2: Iya, iya.
1: Oke, Pantai Barate. Ini beta baru pernah dapat dengar ini Pantai Barate.
2: Iya, itu ada villa, Kak.
1: Oh, ada villa juga di sana.
2: Ada.
1: Oke, berarti fasilitas lengkap di sana, ya.
2: Kecamatan Batu Barat itu dari kantor Kecamatan Batu Barat baru belok kiri.
1: Mm-hmm. Oke. Berarti fasilitas di sana su lengkap memadai, ya.
2: Iya.
1: Terakhir pergi itu kapan itu?
2: Bulan lalu, bulan minggu.
1: Oh, bulan lalu. Oke, berarti masih baru ya. Belum terlalu lama ya. Berpikir sudah dari berapa tahun yang lalu. Jadi mau tanya ini, semoga saya di fasilitas masih tetap terjaga begitu ya.
2: Terjaga karena sudah baru.
1: Di pantai ke mana? Di pantai, di daya tarik dari itu pantai itu. Dia pinggir-pinggir dong pasir kok babatu kok dia pun ombak nih tenang kok mengamo kok.
2: Kalau angin dari barat itu terdengar itu lumayan ada tapi ya lumayan lah untuk dipandangkan pasirnya tuki.
1: Oh pasir.
2: Dan itu juga ada nelayan.
1: Oke, okay, ada nelayan juga.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pasirnya maksudnya luas panjang kok atau cuman
2: iya panjang.
1: Oh panjang, wah itu berarti keren, itu bagus, itu bisa jalan-jalan itu
2: gitu. Ada yang mancing di sana juga, bisa ada yang tukar ikan, bisa ada yang jual ikan di sana juga.
1: Wah, ada yang jual ikan. Kau tuh kira-kira bisa pinjam dong pancing, kau pancing kau sana?
2: Bisa kalau ada mancing dari Osawa juga ada di sana.
1: Oke, dari Osawa sampai di sana juga.
2: Iya.
1: Bang Revlan pernah bawa pancing juga sampai sana?
2: Takut sama itu pula laut itu gelombangnya itu.
1: Tapi kau tuh bisa mandi kok sonde?
2: Ya kalau tidak, kalau angin timur ya bisa tenang, tapi angin seperti ini yang itu gelombangnya ada.
1: Oke, kalau angin soalnya emang ngamuk ya kau tuh bisa mandi toh, tapi harus hati-hati ya.
2: Iya, tapi kan di situ kan dari sampai apa luarnya itu pasir semua kak. Sampai air apa birunya itu pasir.
1: Oke, berarti daya tarik dari ini Pantai Barate ini pasirnya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, pasirnya, lautnya juga begitu ya. Itu ada tempat-tempat berteduh kok, Sonde, Kakak. Selain ada villa, lopo juga ada toh?
2: Iya, yeah, kenapa?
1: Lopo di sana.
2: Ada itu, karena ada. Itu hanya villa.
1: Kalau pohon-pohon dong untuk kotong berteduh?
2: Ada.
1: Ada juga ya. Oke, pohon apa itu?
2: Ya pohon saya itu dari laut itu pohon namanya apa itu pohon
1: ya. Oh, oke.
2: Okay. Kalau sore-sore pemandangnya enak itu di tanda kalau sore-sore.
1: Pas matahari terbenam ya.
2: Iya.
1: Buat video singkat, posting ya, di story. Ya. Oke okay deh, baiklah terima kasih ini. Itu di mana lagi? Di Fatuleo Barat lebih tepatnya?
2: Pantai Barat.
1: Iya, Pantai Barate, tapi lokasi tepatnya begitu kayak di desa apa begitu?
2: Desa Poto.
1: Desa Poto. Oke, di Desa Poto. Baik. Oke, baik. Terima kasih ini Bang Revlan untuk berbagi ya ceritanya tentang kota pun tempat-tempat bagus ini. Ini bisa jadi rekomendasi juga buat beta ini. Oke, ini Bang Revlan mau pilih lagu yang mana? Silakan. Yang mana?
2: Ya, Chester Esa yang Berbutan.
1: Berbutan.
2: Berbutan dari Chester Esa.
1: Oke, Berbutan dari Chester Esa ya. Siap, nanti beta putar. Memana Berbutan? Beta cari ya Berbutan ya. Ini tiga orangnya mau salamnya buat siapa?
2: Salam kita buat Pak Endang, Tamilar sama Mama Jessie.
1: Oke, okay. Ini Berbutan besok apa ini? Tinggal putar sah.
2: Oke, okay. Berbutan itu yang salah bertugas. mudah-mudahan tidak rasa kenyang sama pendengar ya. Tetap semangat.
1: Baik, terima kasih Bang Revlan.
2: Oke, makasih Mas. Selamat petang, Kak.
1: Oke. Terima kasih ya Bang Revlan sudah berbagi ceritanya mengenai salah satu pantai lain di Desa Poto ya, Kabupaten Kupang ini ya, di penama Pantai Barate ya. Pantai Barate ini memiliki daya tarik berupa pasirnya yang luas ya dan juga cukup panjang ya untuk kita bisa beraktivitas di pinggir pantai begitu ya. Dan kemudian selain Pantai Barate ada juga Pantai Panvolok ya, kemudian Pantai apa ya tadi Tanjung Todah ya, ada Pantai Tanjung Todah juga di sana. Dan beta juga masih tunggu ini cerita dari bapak mama kakaknya kakak nona semua pung tempat-tempat bagus apa yang ada di bapak mama dompung daerah begitu ya. Ini kalau datang lihat ya, datang lihat ini memang Pantai Barate sudah ada villa ya, kemudian dia pun pemandangan juga bagus itu ya, pemandangan bagus ketika matahari terbenam ya. Tadi ada yang menjual ikan juga, jadi kalau kotong pi rame-rame begitu bisa ya beli ikan segar di sana, kemudian bakar-bakar so di situ. Tapi satu hal yang paling penting ya, kotong itu harus tetap menjaga kebersihan. Tapi kalau data lihat dari media sosial ya, yang sudah ada ini beritanya, postingannya mengenai Pantai Barate ini pantainya barisi, pasirnya putih, air lautnya berwarna hijau toska, di pinggirannya itu hijau toska, kemudian mulai di arah-arah dalam begitu itu berwarna biru gelap ya. Kemudian daya tarik lain dari Pantai Barate ini, kotong juga bisa mandi ya, bisa mandi kalau apa ya, angin sonde, angin barat istilahnya begitu ya, dari Bang Revlan tadi. Kalau angin barat itu ombaknya cukup cukup menantang juga ya, jadi cukup berbahaya juga. Jadi kotong sonde bisa mandi, kalaupun mandi cukup di pinggir, sabar bermain air di pinggir sa kalau pas angin barat begitu ya. Kalau anginnya tenang, ombaknya tenang, kotong bisa bebas sepuasnya mandi. Tapi kotong juga harus perhatikan begitu ya keselamatan, apalagi kalau kotong ajak kotong pun adik-adik, kotong pun anak-anak dong begitu ya, yang masih kecil kotong harus jaga ketika dong mau menikmati ataupun mau mandi begitu ya. Ini datang lihat cukup panjang juga pasir pantainya ini, berwarna putih dan juga barisi, batu karang juga, ada juga pohon-pohon, ada juga lopo, ada juga villa ya, villanya juga sangat bagus ya. Kemudian ada juga ini nelayan ya, kemudian ada juga warga yang memanfaatkan Pantai Panvolog ini untuk pancing ya. Dan tadi Bang Revlan bilang ada warga dari OSAO juga yang sampai di sana untuk memancing. Wah, luar biasa ini. Keren. Ini jadi penasaran ini seperti apa depung keindahan kalau dilihat secara langsung. Datang tunggu partisipasinya, datang tunggu ceritanya lain di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melquiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi.
0: Ah, oke. Klik dulu. Eh, kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu pantai yang ada di Ketum daerah NTT. Tapi ini bukan datang dari Kabupaten Kupang, bukan datangnya dari Sulamu ya. Tapi ini dari daerah Sikah, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Mau Mereh ya. Dan sebelum datang ke situ, Bapak Saudara semua juga bisa berbagi ceritanya mengenai tempat-tempat bagus ataupun tempat-tempat rekreasi ya, ataupun destinasi wisata yang ada di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah, atau yang pernah sampai di destinasi apa, boleh baca cerita ya. Di luar dari Bapak Mama Rumah Daerah Ju, bisa baca cerita bersama dengan Daten ya, supaya Daten Ju tahu ternyata di daerah ini ada tempat bagus yang mengundang kotong untuk di explore dia punya keindahan ya. Kalau di Sika itu ada yang namanya Persawahan Kolisia B ya. Ini berbeda lagi, bukan suasana pantai tapi ini suasana persawahan ya. Nah, desa ini ternyata berada di utara kota Maumere, tepatnya di Kecamatan Mangepanda. Ada banyak spot Instagramable untuk diabadikan selama libur ya. Dan apalagi saat ini ya, sawah mulai menguning sehingga memberikan sensasi tersendiri buat pengunjung ya. Kemudian ada juga Nusa Kutu ya, pulau kecil yang berada di desa Kolisia B, Kecamatan Mangepanda Ju ya. Nusa Kutu ini terpisah dari daratan Flores. Pesisir pulau ini ditumbuhi pohon nabakau, sementara di puncak bukit banyak rerumputan khas pantai ya. Dari kota Maumere, kotong itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan pakai motor ataupun pakai oto ya. Dan selama perjalanan ya, kotong itu akan disuguhkan keindahan laut pantai utara.

Bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah yang menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menopang kesejahteraan manusia. Di era modern ini, bumi menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bumi yang sehat dan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Selain menjaga ekosistem, bumi yang hijau juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Udara segar, lingkungan yang bersih, serta suasana yang asri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dimulai dari tindakan kecil di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat, setiap langkah hijau akan memberikan dampak positif yang besar.

0: Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain Sika yang ada Nusa Kutu, ya, ada juga Pantai Lita Mali. Tapi Pantai Lita Mali ini bukan dari Sika, ya, bukan dari Maumere, tapi Pantai Lita Mali ini merupakan salah satu destinasi wisata di Malaka, ya. Di Pantai Lita Mali ini memiliki pemandangan alam yang begitu cantik. Selain menjadi salah satu objek wisata populer, itu pantai juga menjadi tempat untuk masyarakat sekitar mencari nafkah. Ya, penduduk sekitar rata-rata berprofesi sebagai nelayan serta petani rumput laut. Maka ada banyak aktivitas nelayan yang akan ketemu ya saat berada di Pantai Lita Mali. Pemandangan laut birunya itu sungguh menawan dengan hamparan pasir putih yang teksturnya terlalu lembut dan barisi. Duduk santai di atas hamparan pasir putih sambil menikmati es kelapa muda dan juga menyaksikan betapa indahnya alam ciptaan Tuhan itu merupakan yang paling menyenangkan dalam liburan di Pantai Lita Mali.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Potensi kerajinan tenun dan anyaman Kabupaten Belu menjadi sorotan KKN UGM pada Jumat 4 September 2026. Bonifacius Karel bilang bahwa produk lokal Belu memiliki nilai jual serta kebudayaan tinggi. Langkah konkret yang dilakukan adalah menyusun katalog produk serta membuatkan situs web pemasaran resmi. Cerita sejarah dan makna motif dari setiap kerajinan turut dicantumkan dalam katalog tersebut. Upaya itu diharapkan bisa menembus pasar nasional sampai mancanegara secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan UMKM berbasis digital ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian warga sekaligus melestarikan budaya. Pindah ke informasi berikut. Tarian tradisional Rote jadi salah satu cara siswa SMK Negeri 1 Rote Barat kasih kenal budaya daerah piwisatawan yang berkunjung ke Nihi Rote. Para siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Oniesimus Ndun bilang, kesempatan tersebut jadi pengalaman berharga buat para siswa. Selain belajar tentang dunia pariwisata, siswa juga

dapat ruang kokasi kenal budaya Rote secara langsung kepada wisatawan. Menurut Onesimus, interaksi langsung dengan wisatawan kasih pengalaman yang sonde selalu diperoleh siswa melalui pembelajaran di dalam kelas. Mereka belajar berkomunikasi, bersikap ramah, percaya diri, dan memahami bagaimana memberikan pelayanan kepada tamu dari berbagai latar belakang. Demikian berita perompeten dari Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sondek sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau, kakak, aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada kabar terbaru ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan pendaftarannya ini dibuka sampai besok ya, tanggal 14 September 2026, yaitu Lomba Mural. Ya, jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang punya jiwa seni ya, suka menggambar ataupun punya cerita yang mau disampaikan lewat warna ya. Ini dia pun saat su ya. Ini dia pun saat su menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Ini lomba terbuka buat pelajar aktif ya, pelajar yang masih aktif ya, untuk pelajar SMA, SMK, MA dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3-5 orang ya, dengan anggota 3-5 orang. Setiap sekolah itu dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Dan Bapak Saudara semua juga bebas ya kasih masuk unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting karya harus original, kreatif dan sesuai dengan tema. Jadi buat Bapak Saudara semua yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif dan mau menuangkan karya, yang mau menunjukkan karya terbaik, begitu ayo ikut lomba mural. Karena pendaftarannya itu masih dibuka sampai tanggal 14 September 2026. Info lebih lengkapnya itu bisa menghubungi admin ya di nomor WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Nah, kegiatan ini juga didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang.

Dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita. Bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan di grup sebelah dong.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kosong deh. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sudah dikasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sa, ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Besok pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin ke mana?
1: Sini, mereka tahu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong, sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14 I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di Ende berkembang sesuai sistem bahasa Ende dan menjadi aksara Lota.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026 ya. Pada Selasa 15 September 2026 ya, mulai pukul 8 Wita, RRI Kupang itu mau ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis ya. Sambil donor darah, Bapak Saudara semua juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk periksa kesehatan secara gratis ya. Jadi mari datang ke RRI Kupang pada Selasa nanti ya, 15 September 2026 jam 8 pagi ya sampai selesai. Jangan lupa juga ajak keluarga, ajak sahabat, ajak teman-teman, ajak gandengan, ajak pasangan untuk ikut ya, ramaikan RRI Fest 2026. Nah, ini kegiatan juga didukung oleh PMI Provinsi NTT dan juga Puskesmas Oebobo.

0: Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang, Kakak.
5: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak? Padahal bukan Bapak pun anak.
6: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
5: Oh, begitu.
6: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus ketemu tahu.
5: Kenapa harus tahu, Papa?
6: Biar kalau Ade sudah besar, merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

Ya, Bapak Mama, kakeknya kakek Nona semua. Ya, ini pengumumannya khusus buat para peserta Lomba Bintang Radio ya, yang berhasil masuk ke babak final untuk peserta putra dan juga peserta putri ya. Kalau untuk peserta putra itu Yeter Elonita Fuli, kemudian Verseli Julianus Konsesao, Petran Mano, Brili Ujuratu, Isaac Obidaka, dan juga Mariano Rafim ya. Kemudian untuk kategori putri, selamat ya untuk Kakak Jessica AC, Listiani Avilia Kapitan, Stefani Alista Izak ya, Queen Jaraliwe, Kalsa Rensini, dan juga Yureta Benu. Nah, untuk ke-12 peserta yang masuk ke babak final ini, jangan lupa untuk pengambilan nada ya dan juga gladi untuk malam final itu dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang ya. Jadi jangan lupa ya buat ketumpung para peserta ya, buat bapak mama kakak nyong kakak nona semua yang lagi dengar, boleh kasih tahu juga, boleh bantu kasih tahu kalau pengambilan nada untuk final dan juga gladi untuk malam final itu besok ya, tanggal 14 September jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan ini cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, eh.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
0: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari kawasan Topelo 8/4 RRI Kupang, suara budaya NTT, bapak mama kakek nyong kakek nona semua. Ternyata ada beberapa warisan budaya Indonesia yang kalau mau dibilang terancam punah ya. Dan ada salah satu kebudayaan yang unik dan sonde dimiliki tempat lain, dan sonde sedikit juga warisan budaya menjadi ciri khas dan juga cerminan dari suatu daerah di Indonesia. Namun sayangnya ya bapak mama kakek nyong kakek nona semua, saat ini banyak warisan budaya Indonesia yang terancam punah sebab warisan budaya tersebut luntur dimakan perkembangan zaman yang semakin canggih dan juga semakin maju. Terus ke mana depun cara ya, apa sah warisan budaya Indonesia yang terancam punah yang harus koton tahu bapak mama kakek nyong kakek nona semua. Salah satunya itu talempong ya, talempong unggan dari Sumatera Barat adalah alat perkusi yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Bentuk alat musik tradisional Minangkabau ini mirip dengan bonang. Dahulu setiap talempong unggan tampil jumlah penontonnya itu terlalu banyak. Sayangnya sekarang tuh pertunjukan talempong unggan semakin berkurang dan sepi peminatnya.

0: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa menurut leluhur menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Papa Mama, kakaknya kakak Nona semua. Setelah satu lagu dari daerah Sabu dengan judulnya My Wedita, ada satu legenda ya, satu cerita legenda dari masyarakat Sabu Raijua yang RR Kupang itu kemas ya, kemas menjadi sebuah mini drama ya. Dan cerita legenda itu tentang Magajara dan juga Maleba ya. Jadi seperti apa cerita legenda dari masyarakat Sabu Raijua tentang Magajara dan juga Maleba? Pantau terus Prambat FM, suara budaya NTT.

Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mai ko ma de.
1: Nedo ba iya ba iye. Tanga ba i.
0: Daripada tabat ji, oh mai ma de. McDonald ne lipet diri ba iwe.
1: Lipet dirinya we ba i.
0: Lipet diri jara lua, magat jara, nga maleba nageratu.
1: Oh, pediri sudah ba i. Ne kaya tadano. Kiri domina here, pediri we ba i. Tapulara, pediri li jawa ba i.
0: Kido minahre, majet di sudah. Ne kaya tape diri. Dulu kala, di Saburai jua sana, hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Diae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mehara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan yang cukup erat.

0: Ju, baik cerita lanjut, Ju.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebanegaratu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek, Pak. Malek, Pak.
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah we mah.
2: Begini. Di sabu sini katong dua pun kesaktian su teruji toh. Karmana kalau katong dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pun ilmu kesaktian. Biar katong dua semakin jago toh.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pun tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pun saudara toh. Jadi katong bisa tinggal dengdong toh, Malek ba.
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu, kotong harus secepatnya berangkat, sah.

0: Aduh, ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Maleba Negaratu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dong pun kesaktian. Nah, sesampainya di sana, dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Saburai Jua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Saburai Jua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: kalian. Apakah benar kalian pendatang dari Saburejwa yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja. Itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja. Kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Saburejwa.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup? Bagus. Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi, kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik, Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun, ada baiknya kami pergi tanpa pasukan, supaya tidak diketahui musuh.

0: Ais itu bai. Dong bisa kasih kalah Raja Sumba Barat kok.
1: Duduk diam dulu supaya bai lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya pagi-pagi benar Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
2: Maleba, ini sudah katong dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katong dua papoko ko cek kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
3: Oh, mari sudah. Amat jaga di dekat pintu situ. Sementara beta yang akan coba cekik dia puleher.
0: Aduh, kasihan itu raja. Jubai, malah pada yang Magajara cek kasih mati itu raja kok.
1: Karena Raja Sumba Barat waktu itu Sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sah. Waktu dia mau ambil gelas, kau mau minum, tiba-tiba, terang.
0: Aduh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mencekik leherku? Tolong. Nah, dem pengawal datang tolong kau, Bai.
1: Karena waktu itu raja hanya sendiri sah di dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
3: Hahaha, matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
0: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
0: Kenapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
3: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu. Karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
0: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku. Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku. Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian. Biar ku beri penjelasan terlebih dahulu. Ju bai, dong kasih tunjuk dong pun diri kok.
1: Iya, abis itu Ju, dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pun diri di hadapan raja.
3: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami, sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
0: Tunggu, janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu, tapi tolong jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang, sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
3: Bagaimana saudaraku Majara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan. Kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
0: Baik, katakan apa yang kalian mau.
3: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat. Karena sesungguhnya kalian bersaudara.
0: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah. Akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
1: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat pun sumpah, Malebanegaratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua ju dapat tanah yang paling baik di itu daerah yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara, Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang dalam hal ini raja bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Malebanegaratu.
4: Baik sudah Ebai, don dua sonde jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
1: Itu sudah ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya, dong tengah di Sumba Barat. Ju suatu hari, Magajara minta izin di Malebanegaratu untuk kembali pulang pi sabu, karena dia surindu tanah hawu. Akhirnya Magajara pulang datang di sabu, kudia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
4: Nah, jadi dia kastengah Malebanegaratu sendiri kok, Bai?
1: Owe opwe, dong dua su pilih jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan. Dan dong pun cerita masih dikenang orang sampai sekarang. Opwe, sumalami, bejiwe opat darah.
5: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: bos. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, Beta sudah dapat janji dari siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta ini hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Papa pegang HP? Suantong Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian,
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi ini Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta ini kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Ade Nona, toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Rambut dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selamat malam. Oh, dan kau masih di Sesando Malam ya, bersama dengan Daten yang menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu lagu tadi mungkin terlalu pas ya, buat yang sedang menikmati malam ya, bersama dengan kesendiriannya sambil mengenang seseorang begitu. Tadi ada lagu ya dari Mace Purba bersama dengan teman-teman, judulnya Karma ya. Dan mungkin ya, mungkin hari ini ada sedikit drama, sedikit kecewa ya, atau bahkan seseorang yang bikin katong itu bertanya-tanya, kok bisa begitu eh? Tapi tenang ya, katanya setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Yang baik akan kembali dengan kebaikan, yang bikin sakit hati ya kastengah karma yang bekerja, sah begitu ya. Sama seperti tadi ya, judul lagu dari Mace Purba ya, bersama dengan teman-teman yang semua nyanyi lagu dengan judulnya Karma ya. Jadi biarkan saja karma yang bekerja. Yang sudah bergabung di Kotong Pun segmen Bahasa Engkol, yang hadir kembali untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Bahasa Engkol, salam
1: Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Salam, selamat malam Kalaten.
0: Selamat malam Ju. Ini dengan siapa, dari mana? Oh.
1: Dengan Erni di Nefonono.
0: Dengan Erni dari Nefonono. Ini Mama Erni, ini beta panggilnya Mama Erni atau Kakak Erni?
1: Kakak, Mama sama.
0: Oh, sudah, biar Kakak saya supaya kedengarannya lebih mudah. Kemana kabar Kakak Erni?
1: Kabar baik.
0: Amin. Ini dari Nefonono ya. Nefonono hari ini kemana?
1: Ini hari ini angin. Berarti angin terbang Kakak.
0: Berarti sama. Di Kupang juga begitu. Angin ini mengamuk saya dari tadi.
1: Iya.
0: Takut tong ada salah apa kok dia mengamuk saya dari tadi ini. Pohonok yang mau patah.
1: Itu sudah.
0: Oke, tapi kau harus hati-hati ya ketika kau keluar rumah begitu, jalan di bawah pohon yang su tinggi-tinggi yang gampang patah dong. Apalagi musim kering begini, ini pohon juga ikut kering, dia ranting loh ikut kering, jangan sampai kau jalan juga pas dia ranting patah jatuh, karena kau harus hati-hati.
1: Iya.
0: Kakak Erni ini mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Ketalokoan, Diam-diam Suka Kakak, Nukasai, Satra Ganggu Ko Lagi, Auvali, Bodi Patah-Patah, Domido Karioka, Titip Marga, kemudian Satu Saloki, dan juga Hanya Kamu Nonae.
1: Yang kedua sah.
0: Yang kedua Diam-diam Suka Kakak.
1: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa? Oh.
1: Salam yang pertama buat Bapak Nicholas Beni, ada Kak Pat, ada Kak Ipa, ada Bapak Yoel, dan Om Yusak, ada Mama Riz, ucapannya selamat malam. Dan ada Bapak Maya yang punya Panuti, Mama Aileen, Mama Jesse, Mama Anita, Odi Kofeu, Kak Yuven, Kak Replan, Kak Firdi, Kak Joy, Opa Miller, Kak Banjong Sakari, Kak Melki, Bapak Ino dari Supu, Bapak Rianti dari Wepliki. Wepliki ke Wepliki?
0: Wepliki.
1: Oh iya. Dan yang terakhir buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke.
1: Okay. Kasih salam.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Erni dari Nefonono bergabung ya di Kota Melayu Telepon. Kalau di 833-499 beta coba terima dulu. Halo, selamat malam, Pak Senggol salam. Halo, selamat malam, Pak Senggol salam.
1: Selamat malam, Kak Raden.
0: Iya, selamat malam.
1: Kalau gue bilang guru sama menyahut.
0: Terus?
1: Kalau Kak Raden berjawab.
0: Oh, iya dong. Beta ini sebenarnya suhu apa? Suhu dingin kok, suhu panas kok. Mama Aileen, Mama Nuban, halo. Iya, Mama Nuban, kemana kabar?
2: Tuhan, dalam keadaan sehat, Kak.
0: Amin.
2: Hilang di party, berapa malam, jarum
0: muat. Oh, begitu. Di party berapa hari, memang nih? Suan berhenti-berhenti, ya?
2: Itu sih.
0: Coba tahu, sobasti beta juga kopi gacor nih.
2: Dia bilang ke orang dari apa pedagang nasi di kampung yang datang pesta di sini.
0: Baik, dari Bapak Dan ya. Oke, ini Mama Aileen mau dengar lagu yang mana?
2: Iya, datang atur suruh lagu apa saya ikut-ikut.
0: Oke deh, mau buat kalau mau tebe ini Mama Aileen suka habis tebe dengan gacor berapa hari memang nih.
2: Bosan hala, bosan betul.
0: Oh, dulu bos dolo bosan hala 2 dari kakak Andri Wita.
2: Mana sih kakak Asar?
0: Oke deh, baik baik. Nanti beta atur ya. Ya, sayang sekali terputus. Tapi terima kasih ya Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung. Nanti Mama Aileen boleh bergabung lagi untuk kirimkan salam salamnya mau buat siapa ya. Datang terima lagi di line telepon ya, yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam.
3: Halo, selamat malam kakak.
0: Iya, salam. Selamat malam juga. Ini dengan siapa? Bentar, dari kakak. Mana?
3: Ini dengan cowok buronan dari kakak.
0: Oke, cowok buronan. Buronan dari siapa kakak?
3: Buron dari cewek kota dong kakak.
0: Oh, dari ladies-ladies dong.
3: Iya kak.
0: Ingat sambunyi yo.
3: Ini sudah sambunyi di korong deker nih kak.
0: Nanti kalau dong baru ya rambut, siapa yang tanggung jawab cok?
3: Kakak satu.
0: Oh, beta sana mau. Oh, sampai nanti beta apa cakar juga.
3: Oh, nih kalau nanti kakak yang tolong beta pasti dong suka lari.
0: Biar beta lepas tangan, beta sana. Biasa nih kenal yang namanya Saka ini.
3: Berarti kakak sudah menyangkal beta ini mah.
0: Beta menyangkal kalau sampai bawa-bawa yang begitu dong. Aduh, jangan cari hal. Teja sampai dong sonda pal, dong sonda pelia dong pun lawan pun rambut dong ru ikat ame kotong nang repot. Sonda lepas kakak. Tahu toh kalau sudah pegang tuh itu sonda lepas. Biar rambut pendek itu kalau sudah pegang tuh sonda lepas.
3: Nanti kalau kakak sudah potret baru dari keluar kebangun itu.
0: Dong dia tak salah Lena sudah. Oke, okay. Kakak Saka, kemana kabar ini?
3: Kita pun kabar, selalu baik seperti kakak di studio.
0: Oke, okay. Ini malam mau salamnya buat siapa?
3: Sonda apa lagu, bukan?
0: Sonda apa lagi?
3: Baik, maka kakak Erlin yang mama ini... Apa lagi?
0: Mama Aileen.
3: Mama Aileen susah berampas ambil pun lagu.
0: Siapa suruh datang terlambat? Kok habis mau sembunyi di kolong deker terus, nah?
3: Hai, sama sembunyi non datang supaya si
0: bepicah. Oke, yang pertama buat siapa ini kakak Saka?
3: Salam pertama buat orang rumah yang lagi duduk lucar dengan ucapan selamat malam. Terus kakak Erni di Nevo Nono dengan ucapan selamat malam. Mama Airi Niki Niki. Kakak Fendi Uiteta, Mama Rita Uiteta, Bapak Polis Uiteta, Kakak Renggan Sulamu, Bapak P.U. Sulamu. Mama Dewi Pesa sama Ade Mentari, Ade Melani sama Tommy, Kakak Odi Kofi, Kakak Yuven Kaisatu Venu, Kakak Biasa Merdeka, Kakak Rani Fatutu sama Ima, Kakak Tari Nomble nih kakak, apa lagi, Dina,
0: iya.
3: Kakak John Takar, Kakak John Samplong, Kakak Merti Samplong, Tony Mutis, apa lagi? Pokoknya salam satu rata, sekarang satu tahun bermasa di lupa-lupa.
0: Baik, terima kasih.
3: Titip lagu di ini Mama Aileen dengan ini kakak siapa?
0: Kakak siapa? Kakak Erni.
3: Kakak Erni. biar ini lagu bisa berbeda semua ini kalau neker.
0: Oke, baik, terima kasih Kakak Saka.
3: Pulang hati-hati di jalan dan titip salam buat orang rumah semua. Salam.
0: Salam, terima kasih ya buat Kakak Saka ini dari Pariti yang sudah bergabung. Dan di 833499, halo selamat malam.
2: Jaringan
0: nih kikir mana kue pas mau salam-salam baru terputus nih. Ini kan, kalau karena beta mangkali itu layar tuh senja di layar.
2: Yang ini bang layar kakak.
0: Itu beta bermain sama kayak bermain oto yang dorong-dorong dong tuh.
2: Cari.
0: Beta bukan cari lantai, tapi beta. Beta bukan cari lantai, tapi beta cari batu karang. Bukan batu karang yang di kali dong, batu karang yang tadi yang di hutan dong. Batu karang yang di hutan baru beta dorong-dorong.
2: Kekerasan nanti yang lari
0: injak. Oke, salam. Silakan Mama.
2: Yang pertama Bapak Dion, ada Bapak Rianti Depuki, Bapak Ino, kebetulan selamat malam. Ada Arfan, teman-teman.
0: Iya.
2: Terus buat ini Kak Dewi, Kak Mirki, Tuan Tekari, Kak Raka, Kedri, Kak Edi, Mbak Yusi, Mbak Tony, Kak Isen Kais, Bapak Aku, Kak Reslan, Bapak Mie, Kak Jamker, Kak Dhani, Bapak Miller, Mbak Anita, Mbak Madi, Kak Firdi, Kak Sibimantasi, Taruna Mirini, semua yang lebih pantas berempat malam ini, semua dalam keadaan sehat. Tuhan biasa selalu bertugas. Semangat selalu kakak.
0: Oke.
2: Tuhan tetap membuka pintu berkat buat kakak dan keluarga.
0: Amin.
2: Selamat malam kakak Dater.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya Mama Aileen dari Niki-Niki ya sudah bergabung lagi karena tadi itu sempat terputus ya. Dan di 833499 lain sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa dari mana? Mama Agnes Tuamnano. Kabar baik kok, Mama? Iya. Sekarang ini jaringan pun ini le suane bae le.
2: Aduh, di sini jaringan parah.
0: Sama dari tadi juga begitu jaringan kayak karmana kok. Bikin kotong mau marah justru jadi marah.
2: Bisa marah.
0: Iya, ini mau suara juga putus-putus juga.
2: Iya,
0: Mama. Mama mau salam buat siapa? Oh, Mama Agnes.
2: Iya, salam buat Mama.
0: Yang baru lewat Kakak Saka, Mama Aileen dan juga Kakak Erni.
2: Iya.
0: Amin. Terima kasih, salam ya Mama Agnes dari Tuamnano sudah gabung di 833499. Katon dengar dulu ada dua lagu yang mau datang putar ini. Ada salah satu dari Kakak Niken Soge bersama dengan teman-teman yang judulnya Diam-Diam Suka Kakak.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Bapak Matias Heno, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara berulang kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Dan saya sudah lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dulu, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.

0: Perempat Hari Rekupan Suara Budaya NTT di Facebook Perempat Hari Rekupan Suara, ada kakak Narsiwati yang mau bilang malam baik kakak. Salam hormat untuk semua pemerhati RR Kupang. Terima kasih kakak. Kembali terima kasih ya kakak Narsi sudah bergabung di Facebook Perempat Hari Rekupan. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Selamat malam kak Daten.
0: Iya, selamat malam.
1: Ini dengan Revlan di Sulamu.
0: Hai Bang Revlan.
1: Iya.
0: Akhirnya datang juga ini orang.
1: Lagi teh di bok nih kak.
0: Oh teh di bok ya? Iya, bok kiri kok bok kanan atau di perempatan pertigaan?
1: Yang lurus ya.
0: Kok yang lurus ya? Kok kemana? Kok teh di bok tapi lu-nya dilurus? Ini kemana maksudnya? Wicu bingung.
1: Iya, sebalik kan langsung masuk.
0: Oh begitu. Baiklah, ini Bang Revlan, beta dah siap lagu, mau pilih yang mana?
1: Yang coba dibaca ya kak.
0: Di sini ada yang judulnya Nukasai, Saya Terganggu Kau Lagi, Avali, Body Patah-Patah, Nona NTT, Kakak Rindu, Titip Marga, Satu Saloki, Hanya Kamu, Nonae.
1: Kalau timur yang mana tuh kak?
0: Yang mana?
1: Ada lagu timur tuh yang itu apa kan?
0: Yang kedua, sound itu Nukasai, Nukasai itu Irama Jai. Kemudian saya terganggu kau lagi. Kemudian Avali, Body Patah-Patah, Nona NTT, Kakak Rindu.
1: Itu Avali itu dari Rote ya?
0: Iya dari Rote.
1: Itu penyanyi siapa tuh kan?
0: Kakak Herlovina yang menyanyi.
1: Apa namanya? Jaisa.
0: Oh Jaisa. Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang sebelum lagu itu baru lihat siapa tuh, Pak?
0: Mama Agnes dari Tuam Nano.
1: Yes. Selamat buat Mama Agnes. Heeh. Yang pertama Mama Alin di Nik-Niki. Bapak Rianti di Nebeba.
0: Iya.
1: Joy di Malu Tengah, Putri di Malu Barat, Bapak Robin di Kapan, Desi di Soe, Nerva di Ketita, Bung John di Campong, John di Tegari, Bung Meki di Campong, Natalia Tegari, Alita, ada Melarik Melami, Mama Prancis, Ma Irni di Novanono, Darat ya Yovano, Funi di Muti, Susam-susam bina anak. Ada Mama Jatika, Mama Elda. Ada Bapak Ia di Permuti, Mama Tati, Mama Anissa, Bapak Fendi, Kak Saka di Palen, Bapak Uli Sulamu.
0: Okay.
1: Bapak siapa tuh? Apa dia di Angkai? Ferry Soe, Ferry di Merdeka.
0: Oke, yang terakhir?
1: Yang terakhir buat Pak Endang, yang buat Kak Daten, selamat malam. Saya bertugas pulang.
0: Baik, terima kasih.
1: Kita cek selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Revlan ya, dari Desa Pantulan, Sulamu, sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya. Dan ini datang terima dolo yang sudah bergabung di ketempung lain telepon ini, tapi di nomor SMS Perempat RRI Kupang ini ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Selamat malam Mama Dateng.
0: Iya, Senggol Suko. Kena ame sapa dari mana? Oh.
2: Nona NTT.
0: Nona NTT?
2: Iya.
0: Nona NTT, Aku Rindu. Langsung pilih memang itu lagu. Oke, ini lagu juga kita baru kasih masuk di playlist perempat ini.
2: Nah, itu sudah.
0: Baik, Mama Jessy, kabarnya bagaimana?
2: Kabar angin kencang, Mama Dati.
0: Mama pun kabar, oh.
2: Kabar leko-leko.
0: Oh, leko-leko. Ini bertanya Mama pun kabar, tapi Mama bilang, wih, angin kencang. Ini Mama pun kabar, angin kencang maksudnya?
2: Ada trauma dengan angin kencang.
0: Oh, begitu. Angin mengamuk ini hari, ya. Sama di Kupang juga begitu. Tadi beta di rumah di Matane sana juga, aduh. Di angin ini. Kata mengamuk itu angin tanpa mengamuk. Baik, ini salamnya buat siapa ini?
2: Yang pertama datang, sebelum terpulang hati-hati di jalan, pelan-pelan kena angin kencang. Di rumah dengan selamat, salam buat Bina Panas, jantung, opa, dan oma.
0: Oke.
2: Okay. Reklam yang baru keluar, terima kasih untuk penggalanya. Mama Aileen Miki Miki, Mama Bapak Pesmaya Duta Muti, Mama Agnes Bapak Miki Semana, Mama Miri Pasir Panjang, Mama Ika, Mama Madi, Mama Marlin, semua kami di Samplong, kami Rekat Samplong, Bapak Endang, orang rumah ada papa anak-anak putra dua orang.
0: Oke.
2: Okay. Namanya ada di seberang laut hati. Lagi angin kencang kalau pergi. Waktu di rumah juga terus hati-hati.
0: Baik.
2: Terima kasih. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya Mama Jessy dari Lelogam masuk bergabung ya di tombol yang telepon dan datang terima dolo eh. Datang terima dolo yang sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Halo Mamat dah, Bapak Tan.
3: Halo Mamat dah, halo Maya ya, Ma.
0: Iya, halo Matona iya.
3: Iya.
0: Nai pemina deh bapa.
3: Nai pamu mah.
0: Oh nai pamu mah.
3: Nai jadi dengar radio.
0: Sambil dengar radio sambil apa lagi? Jadi sampai ada ini buat ini kok itu.
3: Sendiri saja di diam saja di rumah.
0: Saya pikir sambil duduk dengar radio sambil garu-garu daun tuak juga.
3: Sambil garu-garu kok sambil isap rokok.
0: Oh sambil isap rokok, aduh bagus kalau begitu. Tapi beta dulu kalau beta bisa buat tuh bapak, wih itu almarhum opa itu bukan opa tapi bapak besar,
3: yeah.
0: Bapak besar itu kalau sudah duduk tuh aduh itu nanti mulai sugar daun tuak.
3: Daun putih daun tuak besi rokok.
0: Iya betul rokok guling.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Itu seni guling daun hanya tumbuh sirip pinang.
0: Oh tumbuh sirip pinang sa?
3: Yeah.
0: Siri yeah. Pinang kalau bahasa Sabu tuh kelala kena.
3: Kena kelala. Iya,
0: kena kelala.
3: Kena runai ao.
0: Runai ao. Ao berarti sama bahasanya dengan orang Timur ini ya.
3: Ah, sama. Ao kan orang Timur juga ao.
0: Iya,
3: ao.
0: Betul.
3: Oke. Pinang yang lain.
0: Mm-mm. Baiklah Bapak Mak Yeh, ini mau salamnya buat siapa?
3: Ini yang baru lewat, Mama siapa?
0: Mama Jessy dari Lelogama.
3: Terima kasih atas senggolnya Mama Jessy. Selamat malam. Terus Mama Erni Dina Konono. Terus Mama Eli Dini Kiniki. Ini siapa yang dari Sulamu tadi?
0: Dari Sulamu Bang Revlan dan juga kakak Saka dari Pariti. Bang Revlan dari Pantulan, Desa Pantulan.
3: Terima kasih ya tenggelnya. Selamat malam. Terus Om PO jadi Pariti di Sulamu.
0: Iya, Om PO juga di Sulamu.
3: Di Sulamu. Terus Melki di Jamblong, Bapak Mil di Agura.
0: Iya.
3: Bapak Dio di Hani. Terus Abang John Tatari. Natalia Tatari. Melki di Jamplong. Terus Mama Nervan di Atesa. Terus siapa lagi?
0: Ayo, siapa lagi?
3: Lili di Batu Klub.
0: Baik.
3: Mama Elza di Sofa.
0: Iya,
3: Mama
0: Ana
3: di Sofa.
0: Yang terakhir buat siapa?
3: Untuk semua-semua sudah pendengar perempat.
0: Oke, terima kasih Bapak Maye.
3: Salam.
0: Salam, terima kasih Bapak Maye dari Panmuti Noel Bakis yang bergabung. Kotong dengar lagi dua lagu yang mau putar. Ada satu lagu Irama Jai yang judulnya Nukasai.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketong Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Beson pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin kar mana?
1: Sini, bekas talu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sa. Jangan bagikan lai. Ketong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live stream siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.

0: Perempat dari Kompas Suara Budaya NTT. Satu lagu dari kakek Elvin dengan judulnya Nona NTT, Kakak Rindu. Masih di Basengkol Salam, perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan orang Oepopo.
0: Orang Oepopo, Ma Foni.
1: Iya.
0: Iya, Lekoko Ma Foni.
1: Dengarnya Leko-Leko.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Ma Foni?
1: Ada lagu apa-apa?
0: Di sini antara sisa tuh ada yang judulnya Satra Ganggu Kau Lagi, kemudian Titip Marga, Auvali.
1: Titip Marga, Sa.
0: Titip Marga, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama, saya Indar Joya, saya Semangat. Terus ada Sumi juga, yang lagi Santa. Nah, ada Mama Elin, ada Bapak Herman, Kakak Firian Kain, ada Bapak Aku,
0: iya.
1: Ada Kakak Odi, ada Kakak Juli, ada Kakak Yovan Mami Marsa, ada Mama Erna, ada Bapak John Takari, Kakak John Sablong, ada Kakak Melki. Terus ada Mama Anika, Mama Jantika. Buat semua-semua kakak yang lagi cantik, malam semua.
0: Baik, terima kasih Ma Foni.
1: Terima kasih, salam.
0: Salam, ya Ma Foni dari Oepopo. Ya, so bergabung dan beta baca doloh ya yang sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang. Ada Opa Miller di Oepura yang mau salam buat Ibu Resmi Leker, Mama Erni, Mama France, Abang John, Bapak Dion, Bapak Dan, Ama Iye, Bapak Rianti, Kakak Odi, Mama Aileen, Kakak Feni. Pokoknya buat

0: Atas saja kakak.
1: Oke, siap. Baik. Ini mau salamnya buat siapa, Bapak Dan?
0: Salam pertama buat Bapak Mira Jawa. Mama Airini Miki-Miki. Bapak Dion.
1: Iya.
0: Jay di Malte. Budi di Kopi. Putra di Malbar.
1: Iya.
0: Abang John Tegari, John Samplong, Mirti Samplong juga.
1: Oke. Okay.
0: Mama Nisa, Cindy Yu, dari nomornya di
1: Oi Bobo.
0: Ya, dari nomornya di Oi Bobo. Erta di EKT. Ingatnya buat teman-teman.
1: Bye. Terima kasih Bapak Dan.
0: Ya, buat kakak datang yang bertugas, tetap semangat.
1: Oke, okay, salam. Terima kasih Bapak Dan dari UNLASI sudah bergabung. Dan karena kita mau berganti segmen, bukan segmen tapi sesi ya, di Basenggol Salam Perempat RRI Kupang ya. Dan nanti kita akan bercerita lagi ya di segmen kedua di Basenggol Salam Perempat RRI Kupang. Setelah beberapa nomor lagu nanti datang kembali untuk temani Bapak Mama Kakaknya Kakak Nona semua lah ya. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara. Dan kadang, suara paling jujur adalah puisi.
2: Sebagai guru RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT TB Hamutuk, satu lagu dari Chris Dayanti ya, bersama dengan Kakak Amora ya, dan juga DJ Ataide ya. Dan ini lagu ya, sengaja datang hadirkan untuk kemana-mana bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang masih menikmati suasana malamnya bersama dengan orang-orang terkasih. Atau yang lagi sendiri sambil scroll media sosial, jangan lupa juga untuk masuk di Facebook Perompak dari Rekopang, kemudian kirimkan salam-salam di kolom komentar, nanti datang bacakan ya. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di kotempung line telepon ya, baik itu di WA maupun di 0380 833 499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana ini?
1: Bapak PU dari Sulamu.
0: Bapak PU dari Sulamu. Kabar baik kok Bapak?
1: Ya, kabar baik, puji Tuhan. Iya.
0: Ini malam kayaknya pantun lagi rame-rame ini.
1: Iya, ada rame-rame di rumah dengan anak-anak, dengan istri.
0: Titip salam buat semua ya Bapak.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Ini Bapak PU mau salamnya buat siapa, atau mau pilih lagu duluan? Karena lagu yang beta siap di sini ada yang judulnya Neon Mabe, kemudian ada juga yang judulnya Lu Satu Beta Kosong, Mata Lesoge, Luka, Presija, Tidur Su, Raihawu, Saya Rindu Ko, Peket Di Neti Dao, dan juga Ya Sudah.
1: Saya Rindu Ko.
0: Sarinduko. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini Bapak?
1: Salam yang pertama buat Bapak Miller, Bu Meji di Camplong, Bapak Rifan di Sulamu, Bapak Joy di Molotengah, Mama Ini di Niki-Niki,

0: Fendi di Ateta, Bapak Louis,
1: Iya.
0: Mama Cantika, Bunda Asmi, Kakak Cecilia di Mentasi, dan juga buat Opa Emi di Pilong, buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Halo.
1: Salam, terima kasih ya Bapak PU dari Sulamu bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam Pak Senggol.
2: Salam.
3: Halo, selamat malam Pak Rugai.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa dari mana ini?
3: Dengan Bapak Alo Sera di Satu Tengah.
1: Iya, beta boleh marah kok Bapak Alo.
3: Iya, sudah, kan sudah under ini.
1: Iya. Bukan. Bukan soal geser ini Bapak. Beta boleh marah kok Bapak.
3: Oh, boleh.
1: Beta mau marah, tapi beta bukan roh kan Bapak.
3: Oh, dan.
1: Ada kabar baik kok Bapak?
3: Iya, selalu baik. Kok suaranya mirip-mirip sama nah.
1: Kotong sepiring berdua nah Bapak. Ada. Ini masih di Malaka kok Bapak?
3: Oh, tidak. Nanti tanggal 29 kayak tadi malam di tanggal 19 tapi 29 adik.
1: Oh, iya lupa.
3: Ya, Mati Adi Romo punya pesta Imamat 35 tahun.
1: Iya. Oke deh. Baiklah, titip salam buat semua-semua di sana ya, Bapak.
3: Iya, terima kasih. Iya. Nanti tanggal 29 dulu.
1: Iya, tanggal
3: 28.
1: Oh, 28.
3: Persepi. Iya, 28.
1: Oke. Baiklah. Ini Bapak Alo mau dengar lagu yang mana? Kebetulan di sini ada siap. Neon Mabe, Lu 1 Beta 0, Mata Lesoge, Luka, Presija, Tidur.
3: Mata Lesoko.
1: Yang Mata Lesoge?
3: Iya. Yeah.
1: Oke, salamnya buat siapa ini?
3: Yang pertama buat Pak Daten dulu, selamat malam, selamat berbahagia selalu.
1: Iya. Yeah.
3: Juga Bapak PU Sulamo yang tadi baru lewat. Juga Bapak Nusri di Pritikana juga. Juga Bapak Louis. Juga Fendi. Anak Fendi juga Mama Anita. Juga Papa Miller, selamat malam, juga Mama Asmi, juga Mama Cantika, juga Mama Dewi, Mama Mary, Nomleni, juga Mama Nana Nomleni, juga Bapak Endan, Bapak Tobias, juga Papa Men Menusas, Papa Emi, okay. Papa Hermindo, juga Ferdi Baju, selamat malam. Nona Natalia Tole-Tole, Papa Ako, Papa Sila, juga Papa Ino, juga Mama Irene.
1: Baik.
3: Ya, jurusan Niki-Niki semua.
1: Okay.
3: Selamat malam, Mama Desi Dalogama, Joy, yang lain nanti besok lagi baru dikabungkan.
1: Oke, terima kasih.
3: Salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama.
1: Bapak Alo sudah bergabung di 833-499. Di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang itu ada siapa ini? Salam kakak, Tuam Nanu hadir. Beta mau titip salam buat orang rumah. Ada Bapak Fen, buat Mama juga. Kakak Nius dan istri, terus ada Abang Musa, Kak Once, Ma Agnes, Bung Dangker di Tuam Nanu. Pokoknya buat semua-semua asal kakak, buat kakak yang bertugas, wis nenonokan ko. Terima kasih ya, wis nenonokan ko juga ya, buat yang sudah bergabung ini. Ini dengan siapa ini dari Tuam Nanu ini ya, dari Tuam Nanu kakak Lilalan ini ya. Bisa request lagu TBK Kuro kok kakak. Oke, tapi sayang sekali ya Kakak Lilalan karena lagu Kakuru ya, ini iramanya susonde cocok leh dengan jam-jam begini. Jadi kalau bermain tuh di jam 9 sampai jam 10 sah. Kalau iramanya cepat begitu ya. Kalau sekarang dari jam 10 sampai jam 11 itu kalau bermain dengan lagu-lagu yang slow sah ya. Terima kasih ya Kakak Lilalan sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Mbak Sengkol, salam.
2: Selamat malam Kak.
1: Iya, selamat malam. Wah, dengan siapa dari mana ini?
2: Kak Ferdi.
1: Oke, Kakak Ferdi dari Merdeka.
2: Iya.
1: Kabar baik Kakak Ferdi?
2: Selalu baik
1: Kak. Amin. Ini hari ada informasi apa atau ada cerita apa Kakak Ferdi?
2: Informasi itu Kak Ferdi di Rontak itu sambil data. Jadi tidak ada informasi.
1: Ada apa?
2: Salam.
1: Boleh. Silakan Kak Ferdi.
2: Salam pesan buat Kadapen, salam petugas. Penyusunan.
1: Amin.
2: Terus seperti yang tadi buat Bapak Laseran. Selamat malam. Salam tenggol yang pertama buat Kak Windy. Kakak dari Periti Rafin di Lamu.
1: Oke. Okay.
2: Terus terus Mama Erna di Nikol Nono. Selamat malam. Kak Joyce Montenga. Kak Milky Samplong. Terus dengan saudara dong yang Samplong. Kak Milky Eko, Desna, Mama dengan omanya semua semalam.
1: Okay.
2: Terus buat mau Mika tari di Bogo, Odi di Kokveo.
1: Iya, kakak di Kokveo.
2: John Takari, John Samplong, terus buat yang di Leon Ane,
1: baik.
2: Singkatnya semua saja Kak.
1: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Salam.
2: Lagu boleh.
1: Lagunya ikutan kakak.
2: Oke. Selamat.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, terima Kakak Ferdi.
1: Oke, selamat malam ya Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung dan kau dengar lagi dua lagu yang mereka putar. Salah satunya itu dari Kakak Glenn Sebastian ya bersama dengan Kakak Harry ini ya dengan judulnya Saya Rindu Kau.

Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.

0: mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wow. Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: Thank you.
1: Selamat dari Kompas Suara Budaya NTT masih di Basenggol. Salam ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua di sesi kedua. Sambil menunggu yang mau bergabung di ketemu lain telepon ya, ini Daten mau sampaikan dulu ya, mau kasih tahu bahwa untuk saudara semua yang punya jiwa seni, suka bergambar atau punya cerita yang mau disampaikan lewat warna, ini dia pun saat so ya buat saudara semua tuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema tema utamanya itu radio ya. Jadi sekali lagi tema utamanya itu radio untuk lomba mural. Lomba ini terbuka bagi pelajar aktif ya SMA, SMK, MA dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3-5 orang. Nah, setiap sekolah itu dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami ya, dan Koton juga bebas ya memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting karya harus original, kreatif dan sesuai dengan tema ya. Jadi buat saudara semua yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif dan mau kasih tunjuk karya terbaik, pendaftarannya itu masih dibuka sampai besok tanggal 14 September 2026. Dan siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026 ya. Kegiatan ini juga didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang. Di ketemu lain telepon yang sudah bergabung, halo selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo. Oke, suaranya belum bisa dapat dengar ini ya. Beta pindah di 8334-99. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Salam, selamat malam.
1: Iya, salam, selamat malam, Ju.
2: Mama Anita.
1: Mama Anita. Dari mana Mama Anita? Oh, dari Oiteta. Iya, kabar baik kok Mama. Amin. Baik-baik, tapi suaranya terputus-putus ini Mama. Iya, Mama Anita.
2: Halo.
1: Iya Mama. Mama Anita mau salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Kakak Nana, Kakak Fumi, Bapak Indah. Bung Firdi, Bung Joy, Bapak Alasira, Bapak Inga Termindo, Mama Cek, Tata Ben, Mama Madi, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Cantika, Mama Becky, Kakak Deona, ada Bung Firdi, Kakak Saka, Bapak P.U., Bung Rihlan, Mama Dota, Om Bujang, Bung Firdi, Bung Dami Satu Luli, ada Bung Wilby Jamplong, Bung Jong Rikat dari Jamplong, Bapak Dion, Mama Dion,

0: yang terakhir buat Papa Jonua mewakili orang tua semua.
1: Oke.
0: Buat Kakak Dasen, selamat bertugas dan selalu memberkati. Memani sebar pulang latihan di gereja besok sore, ada musbel di gereja Oratel Nebusi.
1: Oke, baik, lancar ya untuk kegiatannya Mama.
0: Iya, besok malam ada isi liturgi di musbel di Oratel Nebusi, ada 23 gereja Kakak Dasen.
1: Oke, baik, baik. Pokoknya Daten doakan yang terbaik ya buat Mama Jesse bersama dengan teman-teman untuk kegiatannya nanti besok ya.
0: Amin. Tetap 6 orang yang isi liturgi tarian Rote Kakak Daten.
1: Mantap sekali.
0: Bawa 2 tarian ada di Linete dengan anak Eka.
1: Linete dengan anak Eka?
0: Iya Kakak Daten.
1: Oke. Ini beta baru dapat dengar ini nama tarian. Biasa kan yang kotongkan dengarkan tarian Foti. Kemudian ada juga tarian Kebalai. Tapi ini tarian
0: dengan teori, biasanya teori enggak, tapi kalau kotong orang rot ini teori enggak itu kadang kotong sungguh suka yang anak Eka dengan Lilete.
1: Iya, iya. Oke, Lilete dengan anak Eka.
0: Iya, mani tepalat itu Kakak Daten dari kotong 6 orang.
1: Mantap, mantap sekali Mama.
0: Besok malam jam 9 kotong naik panggung di
1: Oke, terima kasih Mama Anita.
0: Ya, sama-sama Kakak Daten, sedukung gereja Betista Oeteta untuk bisa mengikuti kegiatan besok malam.
1: Iya, baik. Ya, sebentar ini Mama mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Neon Mabe. Neon Mabe, Lu Satu Beta Kosong, Luka, Presija, Tidur Su, Rai Hawu, Peket Dineti Dao, Ya Sudah.
0: Lu Satu Beta Kosong,
1: Pak. Lu Satu Beta Kosong, oke. Salam, terima kasih Mama Anita.
0: Ya, buat Kakak Daten pulang atas, salam buat Pangeran, bersama Mama dan Opa Oma di rumah, dan buat orang-orang yang suci, dan juga selamat berkat, dan salam berkati.
1: Amin.
0: Terima kasih,
1: salam. Terima kasih, salam Mama Anita ya dari Oeteta bergabung ya, dan beta coba cek dulu di WhatsApp-nya Pro4. Oke, ya. Tadi ada dari Tuam Nanu. Kalau di Facebook Pro4 RRI Kupang ya, sambil menunggu loading-nya yang masih taputar-taputar ya, beta terima lagi di 8334099. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Halo Kak Daten.
1: Iya.
2: Ini kenapa Revlan ini?
1: Oh, Bang Revlan. Bagaimana Bang Revlan?
2: Nanti jam 11 nanti Kak Daten putar lagu dari Sicilia festival ya Kak.
1: Yang mana?
2: Yang lagu dari Sicilia itu Kak. Sicilia, Sicilia.
1: Sicilia?
2: Pasti Bale.
1: Pasti Bale.
2: Lagu Ampon di jam 11 saya.
1: Oke, baik-baik. Nanti beta ini coba cari ya. Pasti Bale.
2: Dari Sicilia itu dari lagu Ampon.
1: Oke, nanti beta coba cari ini.
2: Oke, di jam 11 ya, Pak ya.
1: Oke, kayaknya belum ada di playlist-nya Pro4 ini.
2: Pernah diputar, Kak.
1: Iya.
2: Pernah putar itu, Kak.
1: Pernah putar?
2: Iya, pernah putar yang kita siang.
1: Oh, siang. Pasti Bale.
2: Iya, dari Sicilia.
1: Baik-baik. Oke,
2: terima kasih Kak.
1: Terima kasih Bang Revlan ya, dan kau dengar lagi dua lagu yang mau datang putar. Ada satu lagu dengan judulnya Lu Satu Beta Kosong.

0: benar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompet dari Kupang, suara budaya NTT masih di Basenggol Salam. Dan tanggal 15 sampai tanggal 17 September 2026 ya, jangan lupa untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan hadir untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di tanggal 15 sampai tanggal 17 September 2026 ya. RRI Kupang Fest itu menghadirkan beragam kegiatan seru ya dan juga menghibur, mulai dari pegelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat ya. Jadi buat semuanya ya, di tanggal 15 sampai tanggal 17 itu jangan lupa untuk ajak keluarga, ajak sahabat, ajak teman-teman ya, ajak pasangan juga, ajak komunitas ya, untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang ya. Nah, selain itu ada kegiatan menarik dan juga bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026 itu di hari Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi ya, untuk mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis ya. Sambil donor darah, bersaudara semua juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk periksa kesehatan gratis. Jadi kapan lagi ya? Jangan lupa untuk ajak kawan-kawan, ajak teman-teman ya, ajak keluarga juga. Nda pelia sapa sa ya, kasih tahu ya kalau tanggal 15 itu ada RRI Fest ya, jam 8 sampai selesai. Ada cek kesehatan gratis juga ya, dan kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan juga Puskesmas Oebobo ya. Dan yang sudah bergabung ini, kalau masih di Basenggol Salam, perempat RRI Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, beta kasih kesempatan satu terakhir ya yang bergabung di kota mulai telepon. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan Joy dari Molotenga.
0: Kakak Joy, kabar baik Kakak Joy?
1: Kabar selalu baik Kak Daten.
0: Amin.
1: Kak Daten di
0: sini. Iya, amin, amin, amin. Ini malam Kakak Joy mau dengar lagu yang mana?
1: Pertama Kak Daten.
0: Neon Mabe.
1: Buat Kak Daten.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati, dan sampai di rumah dengan keadaan baik. Titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Baik.
1: Terus yang pertama buat Ketmese bersama Mama di Fasilitas Tengah, selamat malam. Terus buat yang kedua buat Mama Jesse bersama Bapak di Lelogama, selamat malam. Terus yang ketiga buat Bung Firdi di Merdeka. Terus yang ketiga buat Kakak Funi bersama kekasihnya dan si buah hati di Mutis. Terus yang keempat buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus yang kelima buat Bapak Dan di Unlaki. Yang keenam buat Bapak Dion di Hane.
0: Oke.
1: Terus yang keempat Kak Irni di Nekonono.
0: Baik.
1: Katanya buat semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, selamat bertugas. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Kakak Joy dari Molotengah sudah bergabung menjadi orang terakhir di kota kebersamaan di Basenggol Salam Perempat RRI Kupang untuk kesempatan ini malam ya. Terima kasih juga buat saudara semua yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 4, kemudian di Facebook juga ya. Terima kasih buat semua pun kebersamaan yang sama-sama dengan datang juga dari jam 6 sore tadi ya, jam 6 petang tadi sampai dengan detik ini. Tapi setelah datang pamit jam mana-mana dulu, karena beta itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti ya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera hela ungadi.

Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Petarung terbaik tidak pernah marah. Lao Tzu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
3: Katakan pada hatimu kalau takut gagal justru lebih buruk dari kegagalan itu sendiri. Paulo Coelho.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Dengarilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

26 ya. Ini pagi ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, nanti akan ada Bapak Tejo yang menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Di pagi kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan yang pasti ya, berharap bahwa di pagi ini Bapak Mama dong dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya. Dan yang pasti juga Bapak Mama, Bapak Saudara tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan memberkati kita semua.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi hari ini, mari kita kembali menyempatkan waktu kita untuk belajar mendengarkan Sabda Tuhan. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji namamu atas segala berkat rahmat anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami terus menjalani hidup di hari ini. Kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan merenungkan satu bagian firmanmu. Biarlah firmanmu menjadi kekuatan bagi hidup kami dan firmanmu yang akan menjadi rema dalam hidup kami, sekiranya dapat kami amalkan senantiasa. Ini doa syukur kami, dalam namamu Yesus kami berdoa, amin. Lukas 18 ayat 9-14, demikian sabda Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, aku orang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memandang kebiasaan seseorang dalam menganggap diri lebih benar, dalam menganggap diri lebih hebat, kemudian merendahkan orang lain, maka Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran bagi saudara dan saya di dalam Lukas 18 ayat 9-14. Mari kita lihat latar belakang Lukas ini ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini. Terdapat di ayat yang ke-9, di sana dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Tuhan Yesus melihat ada satu kebiasaan yang terjadi dalam satu kelompok di Yahudi pada waktu itu, di dalam kerumunan orang-orang yang selalu mengikuti Yesus pada saat itu. Ada kelompok Farisi yang biasa mereka menganggap diri paling hebat, paling benar, paling suci, memiliki kerohanian yang tinggi, moralitas yang tinggi. Tetapi sayang, kelompok ini selalu menyudutkan kelompok lain sebagai pribadi yang berdosa, yang tidak layak, dan merasa bahwa diri kelompoknya, yaitu orang-orang Farisi, adalah kelompok yang paling tinggi, paling suci. Kemudian, kita melihat di sini, Tuhan Yesus memberikan satu teguran dan sekaligus satu peringatan bagi para murid untuk seyogianya tidak menjadi pribadi-pribadi yang modelnya seperti itu. Dia memberikan satu perumpamaan secara vulgar. Saya katakan vulgar karena Tuhan Yesus menyebutkan dua kelompok langsung, orang Farisi dan pemungut cukai. Apakah orang Farisi diberikan pujian oleh Tuhan Yesus? Tidak. Justru
yang dipuji adalah pemungu cukai. Perlu kita ketahui bahwa pemungu cukai pada konteks perjanjian baru waktu itu, mereka adalah kelompok orang yang dianggap berdosa. Kenapa berdosa? Karena mereka suka mengambil jatah yang harusnya misalnya 3, kemudian mereka akan ambil 5. Mereka akan kembangkan dan untuk kepentingan diri sendiri. Lagi pula orang-orang pemungut cukai ini adalah orang-orang Yahudi yang dipekerjakan oleh orang-orang Romawi, bangsa Romawi, untuk menarik pajak kepada orang-orang Yahudi, sehingga di sini mereka juga memiliki label negatif, yaitu antek-antek bangsa lain, yaitu antek-antek Romawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi dibandingkan dengan orang pemungut cukai dalam perumpamaan ini oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan satu penggambaran, orang Farisi ini berdoa dan orang pemungut cukai itu juga berdoa. Tetapi doa yang dianggap benar oleh Tuhan Yesus justru doa orang-orang dalam kelompok pemungut cukai. Saudara-saudara, mari kita lihat perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dalam doa orang Farisi ini, terkesan mereka menyombongkan diri, memegahkan diri dengan keberadaannya, di mana mereka ini lebih baik, lebih suci, lebih hebat daripada kelompok lain. Boleh kita sebutkan yaitu dengan kelompok pemungut cukai. Mereka menganggap diri bahwa mereka suci karena mereka tidak pernah bersinah. Mereka suci karena mereka tidak lalim. Mereka suci karena mereka tidak pernah merampok. Berbeda dengan orang-orang yang digolongkan pemungut cukai, yang kadangkala mereka menarik pajak lebih dari semuanya yang seharusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara moralitas memang orang-orang Farisi ini digambarkan oleh Tuhan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang bermoral, tidak lalim, tidak menjadi pesinah, tidak menjadi orang yang suka ngerampok milik orang. Baik, tetapi sayangnya dalam doanya ia memegahkan diri di hadapan Tuhan dengan standarisasi adalah pikirannya sendiri. Kita ingat akan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat yang ke-10. Semua orang telah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, di dalam pasal yang ketiga ayat 23 pun mengingatkan kepada kita bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, jadi dengan landasan ini kita tidak bisa memegahkan diri kita bahwa kita itu orang yang lebih baik daripada orang lain. Kalau kita menjadi lebih baik daripada orang lain, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain lebih berdosa daripada kita. Penghakiman itu milik Allah. Kita dituntut Allah untuk merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita di hadapan Allah. Mari kita melihat di ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesimpulan pengajaran Tuhan Yesus tentang sikap rendah hati itu ditutup dari ayat yang ke-14. Siapapun kita yang meninggikan diri di hadapan Allah, ia akan direndahkan, dan siapapun kita yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, kita akan ditinggikan. Allah mau kita menjadi pribadi yang baik. Allah mau kita menjadi pribadi yang bermoral. Allah mau kita menjadi pribadi yang beretika. Tetapi jangan pernah menyalahkan, menyudutkan, atau menjudge orang lain lebih bobrok daripada kita. Biarlah segala penghakiman itu milik Allah. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan.
bukan meninggikan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal ini mari kita perhatikan. Jangan jadi orang yang merasa lebih suci daripada orang lain, walaupun kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Jangan menjadi pribadi yang tidak menjadikan keberhasilan rohani sebagai alasan untuk menyombongkan diri. Kita harus menjadi sosok yang rohani, tetapi jangan untuk sombong. Dan biarlah kerohanian kita, kita gunakan untuk membimbing orang lain supaya mereka lebih dekat, lebih mengenal Allah di dalam pengajaran demi pengajaran kita. Mari kita menjadi orang yang mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak berdosa. Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Karena itu akui dosa-dosamu, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan sadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia, segala upaya kita sia-sia. Tetapi karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus, segala jerih lelah kita, segala upaya kita untuk membangun kehidupan yang bermartabat, kita akan diberkati oleh Allah. Jangan pernah memandang orang lain dengan rendah. Biarlah kita saling menghormati satu sama lain. Dalam keluarga kita menghormati suami istri, anak orang tua. Dalam keluarga kita menghormati sesama kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengajari kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Biarlah kami dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan dimampukan menjadi sosok yang seperti yang Tuhan kehendaki. Ini doa syukur kami. Kami panjatkan dalam namamu Yesus.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RR.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pemirsa dan saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Pemimpin Perumbulok Kanwil NTT Arahim Kanan mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Selain bantuan pangan, dukungan juga diberikan melalui program Bulog Peduli yang melibatkan Serikat Karyawan Bulog NTT. Bantuan ini disalurkan berupa beras, telur, mie instan, gula pasir, air minum, selimut, serta kebutuhan non-pangan lainnya. Beralih ke informasi berikut, kawasan wisata Mulut Seribu di Kecamatan Landuleko semakin diminati wisatawan. Destinasi bahari tersebut menawarkan panorama gugusan pulau kecil yang memukau. Hamparan pasir putih membingkai perairan jernih di kawasan tersebut. Keindahan alamnya menjadikan Mulut Seribu sebagai ikon wisata bahari Pulau Rote. Wisatawan dapat menjelajahi kawasan menggunakan perahu motor milik nelayan setempat. Perjalanan menghadirkan pengalaman menyusuri selat sempit di antara pulau-pulau karang. Sepanjang perjalanan, wisatawan dapat menyaksikan aktivitas masyarakat pesisir mengangkut hasil panen rumput laut. Pemandangan tersebut menjadi daya tarik yang memperkaya pengalaman wisata. Pengunjung juga disarankan datang secara berkelompok untuk menyewa perahu secara bersama-sama. Satu perahu umumnya dapat mengangkut 5 hingga 6 penumpang termasuk nahkoda. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

105,3 MHz. Perempat error itu bang, bang. Selamat pagi, bapak mama, saudara dan semua. Hari Senin, saatnya untuk ini ya, kembali menguras pikiran dan juga tenaga, kembali ke rutinitas awal ya. Kalau kemarin sempat liburan akhir pekan ya, bapak mama, saudara, saatnya untuk kembali mengisi pundi-pundi yang terkuras di akhir pekan kemarin. Baik, Bapak Kristen melalui bapak mama, saudara dan semua di ini pagi di Bapote. Jadi untuk pagi ini kotong akan Bapote tentang sebuah ungkapan yang sukotong pernah dengar dari dulu ya. Ungkapannya itu bilang kalau lelaki sejati itu sonde menulis. Benarkah boleh demikian? Atau mungkin menurut bapak mama, saudara dong semua, laki-laki sebenarnya bisa menangis ya untuk mengekspresikan perasaannya, emosinya ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui line telepon di 0380833499.

atau di 0811 382 010 43. Jadi sekali lagi pagi ini di Bapote, kita udah omong tentang ini ya, lelaki. Jadi ada ungkapan yang mungkin sudah sejak kecil ketong dengar bahwa laki-laki sejati itu selain menangis, apapun masalah yang dihadapinya itu sonde boleh menangis. Satu air mata pun sonde boleh ya. Atau orang kumpul bilang air mata tadi udah juga sonde boleh. Ya, jadi ada beberapa orang yang memang diajarkan bahwa tidak boleh menangis. Permasalahan seperti apapun yang dihadapi ya harus dipendam. Harus menunjukkan sisi kuatnya ya, tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya. Dan karena kalau misalnya menunjukkan emosi ataupun perasaannya ya ke orang banyak, itu akan dikatakan bahwa bukan laki-laki sejati ya. Nah, kalau menurut Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, misalkan seperti itu, laki-laki sejati adalah laki-laki yang senang menangis, atau laki-laki sejati itu dia bisa saja menangis ya, boleh saja mengekspresikan ataupun menunjukkan apa yang sedang dirasakan. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan masih di Bapo TE ya. Ketong masih beromong tentang lelaki sejati sonde menangis. Bolehkah demikian Bapak Mama Basodara dong semuanya? Ya khususnya buat Bapak-bapak, Kakak-kakak Nyong yang pagi ini sambil beraktivitas sedang mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Kira-kira itu ungkapan yang bilang laki-laki sejati itu sonde menangis, benar kok? Masih relate kah dengan kondisi saat ini? Atau mungkin menurut Bapak Mama, Bapak Saudara, sebenarnya laki-laki boleh mengekspresikan dong punya emosi, ya, menunjukkan dong apa yang mereka rasakan. Mau menangis, mau bercerita, silahkan ya. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ungkapan yang mengatakan bahwa lelaki sejati sonde menangis itu sudah ada sejak dulu ya, dan ini sudah menjadi budaya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau mau dibilang sebagai lelaki sejati, lelaki sesungguhnya, ya dia tidak bercerita dia punya masalah kesana kemari ya. Dia sonde menangis kesana kemari, berbeda dengan para wanita yang bisa dengan bebasnya mengekspresikan emosi yang dirasakan. Nah kalau menurut Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya, bolehkah demikian lelaki sejati itu tidak menangis? Atau mungkin sebenarnya ada saat-saat tertentu saja yang membolehkan laki-laki menangis, tetapi ketika menemui masalah seberat apapun harus ditanggung sendiri. Soalnya boleh menangis, harus terlihat baik-baik saja ya, biar orang yang melihat pun melihat sebagai laki-laki yang kuat begitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ini pagi Mbak Pote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan Beta Christine ya, sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua? Beta berharap semuanya baik-baik, sehat-sehat ya, dan juga bahagia selalu. Semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini, di hari Senin.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Badan saya dibawa enak sah ya, dibuat enak sah untuk bapak mama bapak saudara yang mungkin pagi ini sedang tersibuk dengan aktivitasnya ya. Jadi dansa sedikit biar pikiran lebih rileks juga ya. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Kotong masih beromong tentang lelaki sejati sonde menangis. Nah, setujukah kalau bapak mama, saudara dong semua terkait dengan ungkapan tersebut ya, stigma yang mengatakan bahwa kalau laki-laki menangis berarti dia bukan laki-laki sejati, bukan laki-laki yang kuat dan tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan bla bla bla bla bla ya. Ya, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Nanti Ketong Ju akan tanya-tanya dengan Kakak Imakulata dan juga ada Kakak Wijaya ya. Jadi Kakak Wijaya sendiri merupakan dosen di program studi psikologi Undana Kupang, dan juga Kakak Ima Ketong tahu merupakan ketua ikatan perawat ini ya, perawat kejiwaan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, bapak mama juga bisa tanya-tanya nanti, konsultasi ya online dengan kedua narasumber kita, atau mungkin kasih pendapatnya terkait dengan bolehkah laki-laki menangis atau sonde boleh ketika dia menghadapi masalah ataupun ada begitu banyak masalah dalam kehidupan yang sedang dihadapinya. Jadi sekali lagi silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Rafalai domina hede, Rafalai mate ma kamera. Ihito kadene tadi
3: namu amari. Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama basaudara sudah dari kecil ya, sudah dari kecil ketong diajarkan untuk kalau jadi seorang laki-laki ketong bukan maksudnya untuk yang laki-laki ya, kalau ada masalah atau mungkin kalau misalnya bakalai dengan kawan di sekolah, di jalan atau pada saat bermain, sudah boleh pulang dengan menangis-menangis. Kalau misalnya laki-laki yang habis bakalai dengan dia punya kawan pulang menangis-menangis, pasti langsung kena ini ya, kena dobel lah. Iya, bukan dapat pelukan tapi dapat ini ya, dapat silat begitu, 1-2 jurus ya, bapak mama bahas saudara, dan juga dapat kata-kata bilang kalau mau jadi laki-laki yang kuat itu sonde boleh menangis, kalau orang pukul harus dibalas. Pokoknya hal-hal seperti itu yang dikatakan ya bapak mama bahas saudara dong semua. Ya, dan bahkan ada beberapa pengalaman yang menunjukkan ataupun membuktikan bahwa ketika kecil dilarang untuk menangis, dilarang untuk bercerita soal dia punya permasalahan, sampai besar pun akhirnya dia tertutup. Sonde menangis, sonde menceritakan permasalahannya kepada orang-orang dan dipendam sendiri ya. Dan ketong tahu bahwa ketika masalah ataupun stres yang dihadapi ya, itu tidak diceritakan, tidak dikeluarkan ya, itu juga akan berdampak pada kesehatan mental kita. Nah, kalau menurut bapak mama bersaudara dong semua, bolehkah laki-laki menangis ketika ada masalah ataupun ketika menghadapi masalah, atau bolehkah laki-laki bercerita ketika dia memiliki masalah yang sudah tidak bisa dipendam lagi? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radio yang semua masih di Bapote ya. Yang mau kasih komentar terkait boleh sondel laki-laki menangis ketika ada masalah, boleh sondel laki-laki menangis untuk mengekspresikan dia punya emosi ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Dan Bapak-bapak, saudara, nanti kita akan beromong dengan Kakak Imakulata dan juga Kakak Wijaya ya, terkait dengan lelaki sejati tidak menangis. Benarkah demikian? Nanti Bapak-bapak juga bisa gabung melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Maba-maba, saudara, berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nusa Tenggara Timur tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantainya yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya terletak pada kekayaan budaya mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat, hingga ritual leluhur yang diwariskan turun-temurun. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia NTT, Ito Pance. Menurut Ito, pramu wisata atau tour guide memiliki peran krusial yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Mereka berada di garis terdepan dan mengemban multi peran strategis bagi daerah. Pariwisata berbasis budaya kini terbukti memberikan dampak ekonomi berantai secara langsung bagi masyarakat lokal. Wisatawan yang datang tidak hanya berwisata tetapi juga belajar dan membeli berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, tenunan khas, hingga mencicipi berbagai kuliner daerah yang ada. Beralih ke informasi berikut, Pantai Lafiti di Kabupaten Rote Ndau menawarkan panorama alam yang memikat dengan perpaduan laut biru dan pesisir pasir putih. Keindahan pantai ini menjadikannya salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi di Pulau Rote. Pantai Lafiti berada di antara dua ujung daratan yang membentuk teluk alami. Posisi tersebut membuat kawasan pantai tampak terlindungi dari gelombang laut lepas. Tebing-tebing karang yang menjulang di kedua sisi pantai menjadi benteng alami kawasan tersebut. Formasi batu karang yang runcing menghadirkan landscape eksotis sekaligus memperkuat karakter Pantai Lafiti. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita,

0: terkini dan ulasan yang terpercaya serta
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: ...104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodera. Bapote hadir kembali menemani aktivitas pagi Bapak Mama Basodera dong semua di ini pagi ya. Seperti yang sudah beta informasikan tadi ya melalui radio ya sebelum live YouTube saat ini. Jadi topik ataupun ketong ini pagi Bapote tentang lelaki sejati sonde menangis atau tidak menangis. Ini ungkapan sudah ketong dengar dari kecil ya Bapak Mama Bapak Saudara, bahkan sekarang pun masih ada beberapa orang tua yang seringkali mengatakan pidongpung anak-anak bahwa kalau lu laki-laki sejati, kalau mau tumbuh jadi laki-laki yang kuat, jangan menangis, jangan bercerita ya, kalau misalnya ada masalah simpan baik-baik, selesaikan baik-baik sendiri, jangan pernah menunjukkan ekspresi ataupun emosi di depan banyak orang. Benarkah demikian? Bolehkah seperti itu? Ya, sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini ada kakak dosen, beta panggilnya begitu ya, karena beliau ini masih sangat muda ya. Kalau misalnya panggil Pak nanti kita kurang akrab begitu. Ya, langsung saja beta sapa, selamat pagi, salam sehat untuk kakak R Pacificus Krista Wijaya SP. Begitu ya, Pak ya, SPSIMA begitu.
3: SPSIMA.
2: Iya. Jadi beliau ini merupakan dosen program studi psikologi Undana Kupang. Selamat pagi. Beta panggilnya Kak Wijaya.
3: Wijaya.
2: Oh, okay. Kakak Wijaya, Kakak Wijaya ya. Iya, katong beromong tentang lelaki sejati tidak menangis. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara, waktu beta pertama kali tawarkan topik ini ke Kakak Wijaya, Kakak Jaya langsung tertawa ya. Katanya setuju seperti itu.
3: Iya, betul.
2: Tapi budaya kita itu mengajarkan bahwa seorang laki-laki sejak kecil itu sonde boleh ataupun tidak boleh menangis ketika ada masalah. Nah, kalau tanggapan Kak Jaya sendiri seperti apa? Silahkan.
3: Ya, terima kasih Bu Christine. Itu memang benar ya, sampai sekarang masih orang tua itu masih turun-temurun gitu, yeah. Beberapa masih percaya bahwa kalau cowok itu laki-laki tidak boleh cengeng gitu, yeah, kan. Yeah. Jadi menang itu dianggap sebagai tanda kalau dia itu lemah, laki-laki itu malu sama temennya yang perempuan tidak menangis, kok kamu menangis gitu.
2: Iya, yeah, yeah, seperti itu.
3: Ya, gitu kan, malu sama temennya gitu. Itu memang berkaitan dengan gender role, karena terutama penanaman norma gender sejak awal, sejak dini berkaitan sama maskulinitas gitu kan, karena dianggap kalau laki-laki itu diharapkan itu lebih tenang, terus kemudian dia tidak boleh menunjukkan kelemahan sama sekali gitu, yeah, kan,
2: yeah.
3: Itu kan tanda kelemahan gitu. Nah, sayangnya kalau misalnya anak-anak itu sejak kecil itu tidak dilatih untuk menunjukkan emosi, sama beberapa emosi ya, emosi dasarnya itu yang ditahan tuh, yang seringkali tidak dilarang untuk muncul itu, satu itu nangis, dua itu takut juga sama, jadi tidak boleh kelihatan takut gitu, tidak boleh terlihat kalau dia itu harus kelihatan berani gitu, kan, padahal takut itu juga bagian dari emosi dasar manusia yang harus ditunjukkan itu. Jadi menangis sama takut kalau sejak kecil itu dilarang untuk ditunjukkan, dia justru tidak belajar untuk mengekspresikan emosi. Jadi emosi itu bukan cuma marah ya, emosi itu ada banyak kan, ada bahagia, sedih gitu kan, kita kan juga pernah merasa takut gitu, kita pernah merasa marah gitu, kita pernah merasa jijik, terkejut, itu kan emosi dasar. Nah, emosi dasar itu seperti otot manusia. Kalau otot manusia itu kan biar manusia sehat, dia itu otot itu kan kita olahraga supaya ototnya sehat begitu kan?
2: Iya, betul.
3: Nah, kalau emosi itu juga sama, emosi itu kalau jarang diekspresikan, maka kecerdasan kita dalam mengelola emosi malah justru menurun, tidak berkembang itu kan? Otot itu kalau tidak terpakai itu dia juga akan mengecil ukurannya. Nah, emosi itu juga sama, ya, karena dia itu kan bagian dari fungsi dasar manusia ya, seperti yeah. orang berkeringat gitu kan. Orang lari berkeringat, orang sedih ya nanti dia menunjukkan respon seperti menangis gitu. Baik. Jadi kalau tidak dikembangkan malah justru berdampak kurang baik bagi perkembangan anak itu sendiri, Kak.
2: Baik, jadi seperti itu. Jadi tidak masalah ya kalau misalnya sejak kecil kan orang tua NTB ya, ketika anak sedang bermain dengan teman-temannya dan mungkin orang Kupang bilang bakal lari begitu dengan dia punya kawan-kawan, pulang menangis, bukannya dapat pelukan tetapi dapat arahan ya. Dapat pukulan juga seperti itu ya.
3: Iya, betul ya.
2: Berarti hal-hal seperti ini yang harus kita kurangi kah, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh orang tua begitu?
3: Nah, kalau orang tua ya sebaiknya ketika anak menangis, yang pertama kali harus dilakukan, jangan ikut emosinya juga naik gitu.
2: Oh iya, kebiasaan ya.
3: Anaknya menangis, orang tuanya juga emosinya justru meningkat iya, gitu kan. Iya. Tua, pertama yang perlu dilakukan, mengecek emosinya dia sendiri juga gitu kan. Oke, anak saya menangis, saya menenangkan diri, kita bawa anak yang menangis ini ke tempat yang aman.
2: Iya.
3: Kemudian kita temani dia untuk biarkan dia keluar dulu, karena gini, menangis adalah cara utama, cara pertama anak berkomunikasi dengan orang tua.
2: Baik.
3: Waktu kita bayi, kalau kita punya anak gitu kan, anak belum bisa bicara ya.
2: Iya, betul.
3: Makanya dia berkomunikasi dengan kita itu, yang pertama kali dia bisa itu menangis itu. Jadi menangis itu adalah bahasa pertama yang dipahami oleh orang, oleh manusia ketika dia berkembang. Jadi dia itu cara anak ingin berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi ketika anak pulang menangis, dia sebenarnya ingin berkata pada ibunya gitu kan, ibu saya, ibu atau ayah gitu kan, saya membutuhkan sesuatu darimu gitu. Jadi biarkan dia menangis dulu di rumah, bukan dibiarkan kita abaikan, tidak, tapi kita temani dan biarkan tangisannya itu keluar semua dulu, baru kemudian kita ajak bicara gitu. Nah, jadi artinya kemudian orang tua itu menjadi pendamping yang baik ketika anaknya itu menunjukkan tanda-tanda ingin ditemani atau kemudian kita direspon emosional yang kuat.
2: Baik, jadi seperti itu ya. Biarkan dulu dia berekspresi ya, mengekspresikan apa yang dirasakan begitu ya.
3: Betul sekali, Bu Christine.
2: Iya. Baik, Kakak Wijaya, saat ini kita juga sudah terhubung dengan ada Kakak Imakulata ya. Kakak Imakulata, jadi sudah bersama-sama dengan kita di line Zoom juga. Dan Kakak Ima merupakan Ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur. Mungkin kita sapa dulu Kakak Ima, selamat pagi. Halo? Halo Kakak Ima, selamat pagi. Baik. Ini terputus ya Kakak Ima. Jadi kita lanjut lagi dengan Kakak Wijaya. Kakak Wijaya, ini kan seringkali orang ketika seorang pria ataupun laki-laki menangis itu dikatakan bahwa dia lemah, bukan laki-laki sejati ya. Dan belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik kalau misalnya dia menangis ataupun menunjukkan emosinya, ekspresinya begitu. Benarkah demikian ketika lelaki menangis ataupun ketika lelaki istilahnya curhat ya, itu dikatakan lelaki lemah begitu. Silakan Kakak Wijaya.
3: Terima kasih, Bu Christine. Ya, ini yang kemudian perlu kita pertanyakan lebih lanjut itu kan. Iya, memang betul kita akui bahwa stigmanya sampai ini masih ada dong, bahwa orang itu menganggap, jadi ini persepsi ya, persepsi sosial bahwa laki-laki kalau sampai dia menangis atau kemudian dia cerita curhat sama temennya, curhat sama saudaranya gitu, atau curhat sama orang tuanya, itu kemudian dianggap kalau dia itu lemah. Ya, ini ada stigma demikian. Namun, di psikologi yang terjadi sebenarnya malah sebaliknya, Kak. Karena gini, kalau orang sehat itu, orang yang normal ya, orang yang sehat dan normal, ketika dia ada masalah, dia mencari bantuan. Misalnya kita motor kita di jalan itu bannya itu kempis gitu kan. Terus kita kalau sudah capek kan, kemudian kita minta bantuan sama orang, tolong saya didorongkan gitu. Itu kan cara orang sehat gitu.
2: Iya.
3: Menghadapi masalah. Jadi orang yang berani, orang yang sehat, itu justru ketika dia itu punya masalah atau sedang tidak baik-baik saja, itu dia akan berusaha sadar menunjukkan tanya kepada orang lain atau kemudian setidaknya menceritakan tentang masalahnya dia pada orang lain, baik yang bisa membantu maupun yang memang bisa mendengarkan dia itu. Nah, butuh keberanian gitu. Jadi intinya adalah butuh keberanian bagi kita untuk menceritakan saat kita itu lemah. Jadi bukan malah bercerita itu tanda bahwa kita lemah, karena mau bercerita itu butuh keberanian.
2: Betul.
3: Bahkan bagi laki-laki gitu. Kalau kamu berani, kamu akan mencari orang untuk cerita gitu kan. Bukannya kemudian kita menyembunyikan diri dan berpura-pura kuat gitu. Jadi bercerita itu butuh keberanian. Yang sebenarnya menunjukkan kelemahan itu ketika kita menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi gitu. Jadi ketika kita tiba-tiba meledak-ledak gitu, itu tanda-tanda malah kita itu mengalami kelemahan dalam mengelola emosi kita itu. Bukannya kemudian baik, tapi justru ditunjukkan dengan cara yang lain gitu. Sedih, tapi kemudian ditunjukkan dengan cara marah yang meledak-ledak gitu. Itu justru tanda-tanda kelemahan. Jadi baik laki-laki dan perempuan itu sama-sama butuh untuk menangis, terutama kalau mereka ada masalah.
2: Baik.
3: Itu adalah sesuatu yang manusiawi intinya. Baik. Jadi manusia itu punya kelenjar air mata. Mm-hmm. Fungsinya secara biologis. Dengan digunakan, maka Anda akan jadi orang yang sehat.
2: Betul. Jadi kalau misalnya lelaki menangis ataupun bercerita, dia bukannya lemah, tapi merupakan laki-laki yang kuat, laki-laki yang hebat, yang bisa mengekspresikan emosinya dan juga tidak meledak-ledak seperti tadi dikatakan oleh Kak Wijaya ya, dalam menanggapi segala sesuatu begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Baik. Ya, kita ke Kakak Immaculata dulu. Kita tanya-tanya kira-kira jumlah dari mungkin orang-orang ataupun laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti apa. Kakak Ima, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kakak. Apa kabar?
2: Iya, kabar baik. Salam sehat ya, Kakak ya.
4: Sehat selalu juga, Kakak.
2: Baik. Kakak Ima, tadi Ketong sudah sempat berbincang dengan Kakak Wijaya, dosen dari program studi psikologi Undana Kupang ya, bahwa tadi sudah dijelaskan kalau sonde masalah kalau misalnya laki-laki dia bercerita ataupun menangis ya, dan sebagai orang tua pun kita juga harus bisa memahami ketika dari kecil anak sudah mulai menunjukkan ekspresi emosinya begitu ya, ataupun apa yang dirasakan. Nah, kalau menurut Kakak Ima, ini kan tadi ada Ketong ambil dari pandangan seorang pria ya, sekarang dari wanita begitu ya. Kira-kira kalau menurut Kakak Ima sendiri, ketika seorang pria ataupun laki-laki menangis itu wajarkah? Karena kan Ketong orang NTT bilang itu lemah begitu, bukan laki-laki sejati, bukan laki-laki kuat. Kalau Kakak Ima sendiri, silakan.
4: Menangis itu wajar. Menangis itu kan salah satu pengungkapan emosi yang memang kita manusia itu kan punya beberapa emosi yang harus dikeluarkan. Yeah. Dan bagi saya, menangis bagi perempuan sama laki-laki sama saja, karena mereka juga manusia. Laki-laki kan bukan robot. Yeah. Seperti itu. Jadi saya pernah baca sebuah penelitian dan dia bilang di dalam air mata ini terkandung hormon kortisol. Artinya ketika seorang menangis, hormon stres itu keluar lewat air mata. Sehingga tidak apa kalau laki-laki bisa menangis, laki-laki bisa curhat. Masalahnya di NTT ini budayanya stigma kuat, di mana laki-laki dipaksa masih dari kecil itu dipaksa kuat. Tidak boleh lembai, cengeng, bencong, apa segala macam. Sehingga akhirnya memunculkan laki-laki yang pura-pura kuat. Seperti itu. Pura-pura kuat, tapi di dalamnya hancur dan mudah rapuh. Nah, itu yang terjadi. Padahal laki-laki, bahkan justru laki-laki yang menangis atau laki-laki bisa mengekspresikan perasaan, dia mencinta mental, kesehatan mentalnya gitu, Kak. Sehingga suatu saat kalau ada temannya yang menangis atau karena dia punya masalah dan menangis, dia tidak menghakimi. Karena dia memang sudah merasakan itu, Kak.
2: Baik, baik. Ya, tapi kalau di rumah sakit Naimata ya, rumah sakit jiwa Naimata sendiri untuk kasus yang ditangani untuk yang gangguan kesehatan mental sendiri ya, Kak, ya, paling banyak ini perempuan ataupun laki-laki yang datang berkonsultasi ataupun ingin mendapatkan pengobatan lebih begitu, Kak?
4: Ya, karena itu kan stigma kuat. Sehingga orang-orang datang ke RSD itu adalah orang-orang sangat berani dengan berisiko. Sehingga yang mereka datang itu adalah orang-orang skizofrenia. Mereka sedang dengan jiwa berat, skizofrenia. Ya, kalau kita lihat di sini, banyaknya laki-laki, Kak. Laki-laki paling banyak yang diperawat, seperti itu.
2: Baik, baik. Itu karena memang bukan dari awal ya, tapi sudah bisa dikatakan bahwa ini sudah masuk dalam tahapan yang cukup berat, perlu penanganan begitu, Kak, ya?
4: Betul. Dan kata sama kita bahwa kalau orang sampai RSC menata, itu berarti sudah parah sekali, dia sudah bisa tangani. Berarti sudah sampai tahap yang paling parah, baru mereka datang ke RSC. Padahal kan, tapi penanganan filosofi jiwa itu kan semakin cepat didapat, diketahui, diobati, dan semakin cepat pulih. Masalah itu orang, walaupun orang pintar, orang kaya sekalipun, kalau sebut namanya RSC, itu sudah negatif. Yeah. Seperti itu, Kak.
2: Ada stigma ya, bahwa stigma negatif yang sudah dicap oleh masyarakat, bahwa ketika kita ke rumah sakit jiwa hanya untuk berkonsultasi ya tentang kesehatan jiwa kita, itu kita sudah dicap bahwa oh ini su aneh-aneh begitu ya.
4: Betul sekali.
2: Baik. Ya. Dan Kak Iman, nanti beta tanya-tanya lagi, ketong kembali ke Kak Wijaya. Kak Wijaya, kita tanya-tanya tentang mungkin ada tahapan-tahapan ya yang dialami oleh seorang laki-laki ketika dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan begitu. Dampaknya seperti apa, Kakak Wijaya? Masih dengan kita, Kak?
3: Masih, ya. Kak Kristi.
2: Baik, ini kalau misalnya tidak ditangani, tadi Kak Ima bilang yang paling banyak untuk datang memeriksakan kesehatannya ataupun mendapatkan tindakan lebih lanjut lagi pengobatan lah, itu adalah yang paling banyak laki-laki ya. Berarti ketika tidak ditangani dari awal, ada dampak-dampak ataupun mungkin tahapan-tahapan yang perlu kita waspadai, bahwa sebenarnya kita sudah mengarah untuk ke hal-hal yang lebih serius tentang gangguan kesehatan mental kita begitu, Kak. Silakan.
3: Ya, terima kasih sebelumnya. Saya juga menyapa Kak Ima. Halo Kak Ima. Ketemu lagi.
4: Halo Kak Ima. Apa kabar, sudah di Aussie, Kak?
3: Iya. Terima kasih aku. Iya, aku tadi dengar dari Kak Ima juga bagus banget gitu ya, bahwa orang kalau mentalnya sehat itu perlu cerita dulu gitu. Itu benar banget, Bu Christine dan teman-teman semuanya. Karena gini, kalau laki-laki tidak bercerita atau tidak menangis gitu kan, dilatih untuk tidak menunjukkan emosi tertentu, terutama takut dan menangis, itu nanti kemudian ketika dia merasakan emosi, kan bagaimanapun juga emosi itu harus keluar ya, harus muncul gitu.
2: Betul.
3: Nah, dia akan muncul sebagai emosi yang lain, yang kemudian justru tidak sehat. Misalnya kemudian, waktu dia sedih, bukannya kemudian dia menunjukkannya dengan menangis atau bercerita pada orang lain, tapi dia tunjukkan dengan kemarahan. Yeah. Jadi dia tidak mengenali kalau dia itu sebenarnya sedang sedih.
2: Baik.
3: Dia tidak sadar kalau dia itu sebenarnya sedang bersedih, itu kan sedang butuh bantuan. Mm-hmm. Tapi justru kemudian menunjukkan dengan cara yang lain. Artinya kemudian ekspresi emosinya menjadi jauh lebih terbatas dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Yeah. Jadi dia hanya tahu, kalau taunya itu cuma marah, gembira, senang, terus kemudian yang lain paling terkejut gitu kan.
2: Yeah.
3: Sementara emosi seperti takut dan sedih itu tidak terekspresikan dengan baik. Nah, itu yang kemudian menimbulkan masalah di awal. Hal itu terjadi karena marah itu bagi laki-laki itu kan dianggap lebih gampang diterima ya. Laki-laki marah itu dianggap biasa gitu kan.
2: Betul.
3: Makanya mau dia sedih, mau dia kecewa, ya munculnya cuma satu hal gitu, marah aja gitu. Karena emosi yang lain tidak bisa dia tunjukkan. Itu menimbulkan potensi konflik ke depan, terutama waktu dia punya masalah sama temannya, dia tidak bisa menunjukkan emosinya dengan baik. Regulasi emosinya kurang terlatih begitu kan, akhirnya dia taunya cuma marah aja gitu, dan itu perlu dilatih dari awal. Terus kemudian yang kedua, dampaknya itu berdampak pada dirinya, karena kalau emosi tidak berhasil dimunculkan, tekanannya belum hilang. Kalau orang menangis itu kan lega kan rasanya,
2: betul
3: gitu kan. Nah, kalau dia marah bukannya lega, tapi sedihnya itu masih ada di dalam. Jadi itu menimbulkan stres, kronis yang belum tersalurkan secara baik secara terus menerus. Jadi build up itu artinya menjadi residu di dalam yang terus menerus bertumpuk karena tidak berhasil diungkapkan sesuai dengan emosinya.
2: Yeah.
3: Nah, akhirnya karena tidak masih sudah bertumpuk di dalam itu dilarikan ke apa ya namanya ya? Dampaknya itu kemudian cari pelarian yang lain yang kemudian bisa meredakan perasaan yang dia tidak ketahui ini karena dia tidak tahu kalau dia itu sebenarnya sedang sedih gitu. Baik. Jadi dia taunya itu di dalam itu rasanya bergejolak. Dan itu dia melarikan dengan berbagai macam hal, entah itu dengan menggunakan alkohol atau menjadi bekerja jadi workaholic gitu kan, bekerja berlebihan. Atau kemudian dia karena saking bingungnya dia mulai menarik diri dari lingkungan sosial, mulai tidak ingin apa ya bertemu sama orang begitu kan. Dan akibatnya yang kalau sudah pola ini sampai berkembang terus-menerus, dia jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Karena orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya sedang sedih, sedang butuh bantuan. Taunya dia marah. Orang-orang lain kemudian malah justru menjauh padahal dia sedang sangat membutuhkan bantuan. Jadi kemudian perilaku laki-laki tidak boleh menangis ini berkaitan erat di psikologi dengan penelitian-penelitian seeking help behavior. Jadi perilaku mencari bantuan pada laki-laki itu memang cenderung lebih rendah daripada perempuan gitu. Itu yang berkaitan erat dengan kata-kata laki-laki tidak bercerita atau laki-laki tidak boleh menangis kah.
2: Baik. Ini tahapan di mana yang mana begitu? Tahapan yang mana yang harus kita waspadai bahwa wah, ini kayaknya ketong harus sudah mulai memeriksakan kesehatan ataupun mengkonsultasikan ketong punya kesehatan jiwa ke ahlinya begitu,
3: Kak Jaya. Oke. Kalau sudah sampai seperti ini itu intinya ada dua. Yang pertama itu bahwa apa yang terjadi di dalam itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Ya. Misalnya kemudian kita itu sangat sudah terlalu sering merasa sedih hingga tidak mampu berkonsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan jadi terbengkelai, kita tidak ingin keluar sama sekali dari rumah, kita menjauh. Jadi kunci utamanya adalah ketika hal-hal yang seharusnya itu tertangani, jadi tidak tertangani. Jadi kehidupan kita sudah mulai terganggu, diri kita juga sudah mulai terganggu, fungsi-fungsi kita. Misalnya kemudian semakin jarang merawat diri, terutama yang sehari-hari ya, makan mulai terganggu, tidur jam tidur juga mulai keganggu nih. Jadi kita mulai insomnia atau kemudian tidur tapi tidak nyenyak begitu. Kita sering terbangun di malam hari atau terganggu oleh apa namanya oleh mimpi buruk begitu. Jadi kita sering terbangun. Jadi kalau sudah mulai mulai terganggu kehidupan sehari-harinya, kita juga mulai terganggu, maka kita perlu untuk mencari bantuan profesional.
2: Baik, jadi seperti itu ya. Iya, dan kalau misalnya ada di antara bapak mama bapak saudara yang sudah melihat ya saudara lelakinya ataupun suaminya atau mungkin teman-teman dekatnya sudah mengalami hal-hal seperti ini, yang dulunya mungkin dia ceria, akrab, dan tiba-tiba menarik diri ya, menyendiri begitu, itu mesti dibujuk begitu ya, untuk mari sama-sama kita periksa begitu ya.
3: Iya, yang utama pertama didengarkan dulu Kak malahan. Oh,
2: seperti itu.
3: Iya, ditemani, didengarkan, terus kemudian biar dia bisa menceritakan dulu kalau memang ada tanda-tanda, terutama kalau sudah mulai ada tanda-tanda untuk menyakiti diri sendiri gitu ya. Nah, itu sudah waktunya bagi kita untuk menawarkan kalau kita gimana kalau kita bawa ke rumah sakit atau kemudian minta orang yang berkompeten untuk datang. Jadi bisa kemudian kita konsultasi bukannya dibawa tapi mereka yang profesional seperti psikolog atau psikiater itu yang kemudian bisa datang ke situ gitu.
2: Baik. Ya, saya ke Kak Ima lagi. Kak Ima.
4: Iya,
2: Kak Ima, ini tadi dikatakan sudah ada tahapan-tahapan yang perlu ketong waspadai ya. Dan kalau menurut Kak Ima sendiri sebagai ketua Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur ya, untuk tanggapannya Kak Ima, benarkah laki-laki ini adalah sosok ya yang rentan dan mudah untuk kalau mau dibilang sih mengakhiri hidupnya karena stres ataupun depresi yang dialami begitu Kak Ima?
4: Baik Pak, pertama saya izin mengkomentari ya Pak.
2: Silakan Kak.
4: Jadi kalau kita lihat ya, ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan laki-laki itu lebih banyak menyelesaikan masalah dengan berada BDR ya Kak ya. Karena kita lihat apa seperti yang sudah dijelaskan Kak Wijaya. Laki-laki itu contoh dari kecil, saya kemarin contoh ya Kak Kristin. Kami yang tadi relawan di Flores, waktu itu seminggu setelah itu kami turun. Jadi di anak-anak kecil itu kami tanya, anak-anak bagaimana di mereka bilang kami takut, mereka takut. Kalau tidak menangis, oh kami tidak boleh menangis, kami tidak orang tua tidak boleh menangis. Anak sekecil itu, jadi masih kecil itu, anak-anak laki-laki itu tidak boleh dibiarkan untuk mengekspresikan perasaan. Termasuk mereka ketika mereka takut, mereka cemas, lalu ingin nangis, mereka tidak dibiasakan. Sehingga mereka itu super biasa memendam perasaan. Kita lihat contoh ya Kak, MPT ini kan banyak sekali larut alkohol kan. Budaya kita tidak membiarkan anak-anak untuk curhat, itu larian mereka laki-laki adalah ke alkohol. Pelarian mereka kan. Sehingga maksudnya ini membuat mereka mencari pelarian yang salah. Nah, sesuai dengan penelitian kan kita tahu laki-laki banyak melakukan BDR dan itu menunjukkan bahwa mereka sudah tidak kuat lagi dan menurut mereka satu-satunya cara adalah dengan mengakhiri hidup seperti itu. Karena tidak ada cara lain untuk tidak mengekspresikan perasaan, mau curhat, bilang lebay, mau nangis, bilang apa lemas, lemah, seperti itu mungkin kata.
2: Baik, baik. Ya, tapi setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Kak Ima. Kita bisa lihat di media-media sosial ada begitu banyak konten yang menunjukkan bahwa banyak laki-laki yang akan curhat ketika mereka sudah berada di bawah pengaruh alkohol begitu ya, Kak ya.
4: Dan itu gimana ya, mereka yang bisa nangis,
2: ya.
4: Mereka yang bisa ngomong banyak setelah kasih alkohol itu saya lihat beberapa yang orangnya pencuian cerancang tapi dia kembali orang ketika minum alkohol dan cula yang besar nah itu kan alkohol itu merusak segalanya merusak lambung merusak cula merusak otak sehingga akhirnya memang banyak yang mengalami gangguan jiwa seperti itu karena itu karena penggunaan alkohol obat-obatan lainnya kan
2: ya dan itu bukan solusi yang tepat begitu ya Kak Ima ya. Ya, ya. Dan kalau misalnya kita bicara soal laki-laki yang tidak curhat, laki-laki yang tidak menangis, bukan hanya orang tua saja yang menghalangi seorang anak ataupun seorang laki-laki untuk mengekspresikan emosinya, tetapi pergaulan ataupun mungkin lingkungan pun juga membuat seorang laki-laki akhirnya berpikir, wah beta sonde boleh menunjukkan be punya ekspresi di depan banyak orang, be punya rasa sedih di depan banyak orang karena nanti beta dianggap lemah begitu. Bahkan kalau kita lihat ya teman-teman saat remaja itu juga akan mengolok-olok ya ketika ada anak laki-laki yang menangis ataupun ada anak laki-laki yang bercerita begitu Kak Ima. Nah, ini seperti apa?
4: Betul sekali Pak. Memang kami kan seperti biasa dari seperti kembali lagi Kak. Dari kecil kan dia sudah melihat bahwa itu tidak boleh. Menangis itu kan tidak boleh. Itu dia tidak kuat. Itu kita akan terbawa ke kualitas Kak. Dibandingkan dengan anak-anak yang dibiarkan hidup, dia boleh menangis, dia boleh curhat. Ya, walaupun tidak. Saya tidak tahu tempat lain, tapi memang di NTT ya seperti itu. Jadi komunitas di mana? Nah contoh Pak, komunitas karena ternyata mereka biasanya PR group contoh, remaja kan PR group. Mereka datang loh orang-orang yang lebih suka alkoholik, apa sih. Memang sama dari komunitas yang sama Kak. Mereka biasanya mengekspresikan perasaan. Sehingga kalau ada yang nangis ya dianggap lebay dan itu jadi korban juga. Saya bersama satu kali kami pernah melakukan penjualan dengan tiket itu kan kita bisa validasi perasaan kita antara laki-laki dan perempuan. Yang tadi cukup satu ada seorang dokter yang menangis, kita sangat apresiasi. Memang saya melihat suatu rumah kakak, dari rumah akan keluar ke komunitas. Kalau anak dari rumah dibiasakan untuk mengekspresikan perasaan, didengarkan ceritanya, dan diperlukan, laki-laki yang lebih perlukan, Pak. Untuk perlu-perlu yang mengimbangkan perlukan, gitu. Tapi, coba, Pak, mana yang kita dengar ya, saya bersyukur kemarin kami turun di Bejawa itu, nanti itu kalau dikira anak laki-laki kami biarkan mereka nangis, mereka nangis. Laki-laki anak kecil laki-laki nangis kain panjang. Setelah itu kita perlu dan mereka antara rilis gitu. Jadi semua itu kemarinnya rumah.
2: Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang menangis, jangan langsung dibilang ini kenapa lain nih gitu ya. Kebiasaan kita ya, bahkan mungkin karena kita yang tidak terbiasa melihat laki-laki menangis, akhirnya kita menganggap bahwa itu sesuatu yang aneh ya.
4: Aneh, betul. Bahkan ini Kristen pernah ada kaca sebuah di luar negeri ya, di luar negeri ada satu negara yang dia buat seperti corner untuk menangis, di pojok nangis. Jadi di sana orang boleh nangis, sebut sama laki-laki perempuan, mereka boleh nangis di pojok itu. Jadi ada laki-laki yang seperti, aku kalau terlihat ya, ada relawan-relawan yang menawarkan pelukan gratis gitu. Maksudnya seperti itu ya, kesehatan mental orang biasa gitu.
2: Iya, jadi kita harus bisa terbiasa ya Kak Ima ya untuk melihat orang mengekspresikan emosi yang sedang dirasakannya ya. Jadi kalau misalnya dia menangis ya jangan dihina ataupun dikucilkan begitu Kak ya.
4: Betul sekali Kak.
2: Ya baik Kak Ima dan juga Kak Wijaya, mungkin terakhir imbauan buat masyarakat. Dan kalau misalnya ada masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan dan ingin berbagi cerita, mereka harus kemana dan bagaimana caranya? Silakan Kak Ima terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Kak Wijaya. Silakan Kak Ima.
4: Baik, untuk pertama untuk para keluarga dulu Kak, dari keluarga. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang melihat semua emosi dalam anggota keluarga itu valid untuk menangkap. Sakit, marah, kecewa, itu bisa diekspresikan. Karena kalau tidak ekspresikan, mereka seperti lalor. Semakin numpuk-numpuk, ketika dapat trigger kecil, dia akan meledak suatu waktu. Seperti itu. Jadi, tidak apa-apa menangis, marah, kecewa. Intinya adalah kita punya jalan keluarnya. Seperti itu, menangis bukan terhadap kelemahan, atau menangis itu adalah lebay, tapi menangis adalah salah satu ekspresi, salah satu cara yang Tuhan siapkan agar kita bisa sambung seperti jendela atau pintu, kita bisa keluar ketika kita mendapatkan sesuatu perasaan takut, marah, kecewa. Dan kalau saya berada di rumah kecewa mata kita, stigma itu harus lepas. Karena kalau semakin hari, kalau kita lihat ya, semakin banyak entah remaja, orang tua itu banyak sekali menderita gangguan jiwa. Dan kalau stigma tetap ada, maka suatu saat akan banyak sekali ledakan yang tidak kita berlari. Karena tapi datang ke RSCK, padahal sakit jiwa itu sama seperti kalau saya sakit kepala, saya pergi ke dokter untuk dapat obat. Kalau saya sakit gula, saya langsung mau hidup. Kalau saya kurang pilih, ya saya butuh orang pilih dan balik lagi berfungsi seperti biasa. Jadi sakit jiwa itu bukan hal yang aneh atau benar-benar atau apa-apa, itu adalah penyakit yang harus kita obati sama seperti sakit lainnya. Seperti itu Kakak, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Wijaya, silahkan mungkin tanggapannya, imbauan mungkin ya. Dan kalau misalkan ya ada seorang laki-laki ataupun mungkin anak laki-laki, anak remaja yang ingin bercerita ataupun ingin meluapkan emosi yang sedang dirasakan, apa yang harus dilakukannya dan juga dia harus kemana begitu. Silakan Kakak Wijaya.
3: Baik, terima kasih Kak Christine. Saya setuju dengan Kak Ima tadi. Menangis itu bukan tanda kalau kita itu lemah, tapi tanda kalau kita itu sehat. Jadi laki-laki mau perempuan, ketika dia bersedih sangat wajar sekali, sangat sehat sekali kalau dia menangis. Justru tidak sehat kalau kemudian dia sedih tapi justru kemudian malah menunjukkan dengan cara yang lain, misalnya melarikan diri menggunakan alkohol seperti yang tadi diceritakan Kak Ima, itu justru yang tidak sehat itu yang seperti itu. Yang sehat itu justru ketika kita mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan apa yang kita rasakan di dalam. Jadi kalau kamu mau sehat secara fisik, kamu berolahraga. Kalau kamu ingin sehat secara mental, maka ekspresikan emosimu itu dan latihlah dia supaya dia memang bisa muncul. Berceritalah dan carilah bantuan ketika kamu memang merasa untuk membutuhkan. Dengan demikian, kamu bisa menjaga kesehatan mentalmu. Demikian Kak Christine.
2: Baik, baik. Terima kasih untuk Kak Ima dan juga Kak Wijaya ya, sudah berbagi di obrolan kita pagi ini. Sukses selalu, dan yang pasti ya kita berharap bahwa untuk laki-laki di Nusa Tenggara Timur ya, ini bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Mau menangis silahkan, mau curhat silahkan. Kalau misalnya butuh penanganan lebih lanjut, bisa datang ke Rumah Sakit Jiwa Naimata ya. Atau mungkin dari komunitas dari Kakak Wijaya juga ada ya.
3: Oh, ada ya, kami di Undana juga punya lembaga yang melayani kesehatan mental. Ada biro psikologi loh kita itu, Universitas Sunda Cendana. Kalau misalnya butuh, itu kita bisa datang juga, kita melayani. Mereka yang hanya ingin curhat juga boleh gitu. Baik. Nanti tinggal datang ke rektorat di sana, ada tempatnya.
2: Baik, baik. Ini bisa dibilang bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Ima dan juga terima kasih Kakak Wijaya sudah berbagi.
3: Sama Kak Christine. Ya, selamat pagi Kak Ima.
2: Terima kasih. Selamat beraktivitas juga. Terima kasih. Selamat pagi.
5: Pagi Kak.
2: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang ya bersama dengan Kakak Ima Kulata dan juga Kakak Wijaya ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Sony masalah kalau misalnya laki-laki harus menangis atau laki-laki harus bercerita. Karena ketika seorang laki-laki menangis ataupun ketika dia bercerita, itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki yang lemah, tetapi dia adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang hebat, laki-laki yang pintar karena bisa ini ya menunjukkan ekspresi ataupun emosinya ya, dan ditunjukkan dengan cara yang tepat dan tidak meledak-ledak, tidak menimbulkan permasalahan yang lebih panjang lagi ataupun mungkin ya tidak membuat orang-orang di sekitarnya juga merasa takut ataupun kecewa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya butuh untuk konsultasi ataupun penanganan lebih lanjut ketika Bapak Mama, Bapak Saudara merasa bahwa wah ini kayaknya dia punya kesehatan mental sedang tidak baik-baik saja, butuh konsultasi, bisa langsung datang ke RSJ Naimata atau bisa juga datang ke ini ya Undana ya, Undana Kupang. Di sana juga ketong bisa berkonsultasi atau mungkin bisa tanya-tanya kira-kira kalau punya perasaan seperti ini ataupun permasalahan seperti hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental itu bisa disegera ditangani ya. Ya, jadi ada namanya itu layanan, kalau tidak salah tunggu beta lihat ini dulu ya, lihat contekan dulu ya. Layanan Kemenkes Sejiwa. Ada juga ya di 119 di nomor extensionnya 8 bisa juga ya. Ya baik, terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara. Jadi mulailah untuk lebih peduli terhadap ketong punya kesehatan jiwa, ketong punya kesehatan mental. Jangan sampai hanya terlihat baik-baik saja di luar, tetapi ketong menanggung beban yang cukup berat di dalam ya. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
6: RRI.co.id.
5: radioindonesia.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id

104,3 MHz per 4 RR Kupang dan Bapak Mama bahasa daerah seperti tadi disampaikan bahwa kalau sakit hati ya, kalau marah, kalau sedih bisa diekspresikan, bisa diceritakan juga ya. Menceritakan apa yang kotong rasakan ataupun apa yang kotong alami itu bukan tanda bahwa kita adalah lelaki yang lemah ya, tapi adalah lelaki kuat, lelaki hebat yang bisa menunjukkan apa yang sedang dirasakan. Tapi tentunya dengan baik-baik ya, bukan dengan marah-marah meledak-meledak begitu. Sampai di sini Beta Christine menemani Bapak Mama di Bapote. Beta masih tetap menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.